0: Alright, kale tabu yes. Mwakse, tabu mm-hmm. mwakse imu chichova. Mm-hmm.
1: Yes, tinda na tunaga kwa ite je, dakika ishek kono mchika kwa batang saita managayeng. Na tuna ba asubuhi na ba petu tabani. Mm-hmm. Ile bana Bruce kutumi ita petu na kibai bajini. Kwa hii na kwa petu ishek tukul jaba sabi ito. Ihaka ngechi no kwa kumusta nangaka ngin mapema bana Bruce kengi ita kwa lagu. Kengi ita kutumisa nga ba sabi ito na batai. Kile tago mnyeit imbitu shoka lakye buwana konga apko jiyake kujigiri jwana bajita ake ingila kapko le jita kwa awasu takigirin wakile kwa takigirin kwa wakile ngutu jir
0: kwa hiyo na yana tam getu ya namba huki ngenu mataraka ya wana
1: yes
0: kule mtu ni dawa mtu ni dawa yes
1: ako katin
0: yes
1: ya wajat jalda yu ayu
0: na hata
1: so kuman kujita ngutu ya kita Kau mesti cerita kan dengan aku ingalal je, anak orang ingalal tu aye. Kau sebut misalnya isolation, mesti tisu sih. Kau mana kau tati ni? Tangan juga ini engsa bandar ni. Amu ingat lebih lagi, kau macam ni cerita kan? Kau yaga sahun cerita ni tetap anak Bruce, anak yaga sahun cerita mawai dah. Anak guli jinjai je. Kau kasih kau ini magio. Isi biri aktor mape mahiga inai le negia tu. Amu engkau aku isolation. Jika tapi tu immediately. Nen kau mungkin gigi kaya berbarak, mungkin gigi kaya lemah. Tangan macam cerita juga ni. Kumara kugiri kaya kena jita kuwa majita na mbitu shakala puja buwana Bruce lana ba muhimu wakale jinjia iya nga wakasa kuhi magi umijita ipeke ili neki ii mijiji ya mungu wakale ya ke kumwa kwa imutu ki kwa ngwareta ke anang kwa ke kwa ageje nga luchet nipo chokini tingyota samaat kwa itki kia itu wakala kero akunata ni ke mwa kila betu buwana Bruce kile unge kukiri jie kipa jita ke ee kukiri jat nipo jita ke ee kasa kapa kule jita kasi ngitu yagot kia amlogo ngitu yagot kia jai amoga inge saske binadamu yiju aje ket kaage gerge mana ko mutu ende mi barak bsengwe e bana Bruce amu ginye ket se tai tu ki go ne jenga mi sit ne mi tumbu ge ne tilis ket sta ge ke ibe meta ge age ama ko ye ne bay met en kasar ta ga tul so na tan mama na ga besa
0: yes tai ko shata batai ba sro tai go shek kana moga en labat ga missing asarta na matian ke bete tiet na tra pa meset rani go ga sita ba en tori gito en rawet na ba lo ge ni ne ba lu shaga ngak tit ba lo ka ka chi tul len karibu sana sketa style tool kitchen kitchen kwe gungo ngoi hilo ni yepche chi tenga sarta tool nda manye go tos magmi tendos magnge tosi mapema nyoge ngalal tu len libo studio age go nin tin work che boy tin ke go ningo ranga lecture te chin che go band up tie hache ne tin ago ningo to gonet tinga atla mat ga sarta mara le tosu ne soko
1: yes agira soko kabisa bana Bruce nyu migeleje ne kina mama tokul jiga nyur chi ge brainda embede tabrani migeleje congratulations pongese kabisa na fasa mata ngone jingi bana Bruce komi tarabise ke basola anyo so light not an above 40,000 agira lagi wajin murenik 17 yani murenik 17 yenyu rabisha kiuju 40,000 bana Bruce kuingile gagi gun rabisha juko baso light lakini ndo itinye tuku kile ngo imuren ngine tuku gunu mite tunje ke pangan kabisa
0: chang the two tick chama pesa
1: yes chigele ni mungu
0: mika chenga sarta ga tugul yes
1: chigele ni mungu ngo na ngo ndi kina sikini betu tabrani ona ngo ne so ka bita kene geger ge to ganum lakini rana ko ngumeje kut missing isom ko nyinja jang Jadi jangan perlu siapa direct agi besok ia lihat yang betul tabrakan. Pasih sih kita tengah di sekarang. Dialing itu dengan *274#.
0: *274. Lihat di sekarang. Mungkin kau tukar gitu. Jadi tu kau tinggal tanah China tu mungkin nyorong.
1: Ini tak jangan perlu sekarang. Jom mereka tukar. Jika tu lagu cerita nego nyorong. Aku dengar isik cuma itu sebuah. Aku nak nyorong lebih semua. Bagi aku nafasnya. Aku ingin nafasnya jangan perlu sekarang mereka nak nego. So kini bagi aku yang betul tabrakan isik cik itu nafasnya nyorong. Bagi sekitar 40,000.
0: Yes.
1: Pasih sih biaya lagi. Ala aku tu mohon, aku nampai lubuk cipta mana muda, nanggil lubuk cipta bukan barang Bruce. Ibu tu cakap lagi, amu ibu nunggu jeep kondo.
0: Yes.
1: Cita negi tu nyasol light, lalu aku tu minyak sol light kira, alji ganyon sol light korang. Suku taratin. Siapa betul setempat yang area? Aku melayan, aku betul light. Anak aku betul aku ma aku itu kabe, amu ma aku berbe aku buat aku batangi. So, napa mana aku mesing betul tabrane? Dialog itu kan *274#.
0: *274.
1: Mereka nak tukul, nanti negara sih. Yes.
0: *274. *274. Agi cuci soko. Tilikat siapa yang gitu gitu? Siapa yang? Agar Matthew gaye cuci soko gaye tilikat kita genge.
1: Yes.
0: Kita nampak yang gaye chance kau inyor cikai 4,000 siapa yang gaye gonengun? *274#.
1: *274#.
0: Tutun soko tilikat kita sisi ki. *274#.
1: *274#.
0: Yes.
1: Cuci soko yang gaye gonengun sisi ki. Nafasa peranda nanti negai. Ia kita setai engkolip studio. Kali jen itu letak titi nanti kita nanti nampak. Agak ia jitu kau nafas.
0: Agar istirahat urian batrek langat negai. Tilikat kita nanti titi. Batrek langat pungge sisi kita ofisit netai kakomanda kakotil ketishek oeng
1: yes
0: onyorchinge 4000 chechik en mpesa *274#
1: *274#
0: chutun so kotil ketito sisiki yekiteta en koronetab rani
1: noto nekakikon imbut mising boroindo kakilechi nafasi nebo murenik inekee bana bros kakilechito nekure jemaima jemaima tiongoi noto nakakere kechutu soko nitok mising kobo nafasi nebo murenik akitile kityo tiketit netai akiketyi noto nebo aeng inyorchike rabishek 4000 en betutab rani akomwa kele murenik 17 yes akichito netomite yo nekikure yes kikure Matthew Kiptoo Korgoren noto nekeku chito netai kot mising inyorchike tiketit noto nebo 4000 Matthew abwati ole kairo message noto nebo congratulations isupi nebo mpesa within 1 minute nitok nekimwoe bana Bruce kele kakiyochi chitugul boroindo so metii ole kakerta chito ake sang itinye akot akinye nafasi en betutab rani *274#
0: *274 agire nafas che miten kotakomi nafas agire ak namama chekachut soko kager kasita nekobo ak namama en nafas nekobo ngokenik chebo 30,000 nafas kobo murenik anan boishek en nguni agotakomi tiketishek *274#
1: *274#
0: chutun soko sisiki en takikoshek ata kimae kekonu takikoshek ata tinget
1: mekonu takikoshek somok kityo neke bana Bruce somok kityo amu tiketishek chuko 17 kityo neke akakiyochi chitugul boroindo so nite ngele makerto chi sang makoi kagenito kabisa agenye kityo *274#
0: *274 chutun soko asisiki
1: en betu tabrani
0: ye gitse ta en korone tabrani *274#
1: agisiki ye gitse ta kwekse en daiga ishe kengirin sobit kete *274#

0: nitagut ko wale kandoinatoshek chebwone keger kele nyolu yon kanyor kandoinatet kandoindet koger takwek chekerge.
1: Yes, nito Bwana Bruce kononda nekimeche kiro tugul metutab rani kot mising kobit keng'alal tugul akenege lewetano notok akot eng kasarta notok nemite kandoinatet president William Samoei Ruto tabanutab kibwati kot mising eng 16 ak somok chato chekikenyoru kokiemet notok nebo Kenya eng betutab rani.
0: Yes, lakini mite kora tuguk chechang chingeche ngemwa kot mising for example ngalek chekakimwae kelelen kimwae kele kikitaban komositok lakini matabanat kouyo mwae biik because kangemwa kot mara kemwa kele for example voters chemi Wajir West ko mara ko 10,000 anan ko 15,000 kor kakiba sukulishek kora ngikochi lakwet en olimpo gaa for example koboisien chebalungu rabisiek 3,000 anan ko 5,000 chebo basari because chang lagok konyoru lakwet en olimpo Wajir 50,000 tos kimwae man kele itabanat bichon ako because kotinga ak numbers chetindo ak rabisiek tugul chukokikochi nebo gaa olin konyoru 5,000 nebo olimpo Wajir konyoru akoi 20,000 akoi 50,000 che kelipanchi kokakilipanchi kenyit ketar tos nee nekayai kot kemwa kele itabanotin biikab komosinitok anan kekombiarenge ak counties chebo gaa kotos une kimae ketachin chitugul asikobit ketestai eng koronetab rani kekoni nafas noton nebo kebet tugul en karunet nemye neuni akakilenchin tulian en soko sikemwaun
1: kina ata nisipu en soko
0: ya tuwe Johnston en kitabeni Johnston
1: bana Johnston ba kitabeni
2: mge apuwe kuna wabune
1: ya mge Johnston
2: kukwe misingi ena bahane kwa uwe nane apote yesterday tupike kutu wapus kweta macha mwagu mwaragi na mwuni otesta kumji ya mwase mwagu tuwana mwachuku ngeshi yu nabwa Armesi juga ada dynamic. Alur kita aku lu enje pojo nol buta yang jaga tanya cuma muka macam mawa gua itu tar talk show ba. Gua mungkin gua nolat tanengka. Juga dynamic. Alur kita aku lu enje nol buta je pojo gua itu tar talk show ba. Eme tapi jangan perlu seperti itu. Kita ni meni yang sejati independen. Aku mau ada tuh sunne. Aku tiap kali ada tuh sunne kalau yang limbo elu gua presiden. Ama siapa pun yang presiden boleh meja punya. Awak tu tak presiden. Upper minister orang kalau leh, macam kita ni mahu dengan tu kuki lewu. Abang orang berusaha tu mana? Kumus tertib nasi ini ni mesti dapat kena. Kumpul jeli canggurai sih. Kau Central, Nyansa, Western, itu kesal. Kumiya tu gitu gitu gitu gitu. Lalu upper presiden ruta, aku dek upper example negara ni. Kena kalau upper mana cipu kuki lewu. Oh tapi semua kena kau tiada. Kupu mana? Kemua orang itu dia kerutnya nutu, mana bijak kan? Pagi mau kelihi itu apa? Aku mesti tiaga tu, aku mesti tiaga nol le. Mereka guna cumi atau siapa lagi? Siapa nama anak buat orang bijak atau namun? Enjoy si canggung atau bagus, dia tu kau desa. Oh tahu ni ni apa ni? Oh mereka ni, main bini dia yang cumi atau? Kau mana dia orang cumi atau jemaah aku bayi ni? Baru ni apa? Dia bukan ni metap kena, susah tu mana? Kau tinggi ni bagaimana mana gitu? Tuh semua ni yang siapa lagi bijak? After kita nampak dia nado tu sunnah menyo, apa yang boleh beruspit? Kita macam begi, tapi ni orang ni macam begi, tu orang dia aje ngah cuita cuit ni tu. Amun ada boleh beruspit, kita ni kalau kita ni ni macam kenya, amun jauh macam buat jauh ni tu, jauh buat jauh ni, buat jauh ni kau mesti nak ni tu. Beruspit, as we speak, ya macam apa tu? Mereka ni minggu ni macam ni, ya macam mana? Kemarin saya mahu kita kena minyak dikit minyak macam sekian hari itu, sekian berguna tu. Kemarin kita pun dah lama untuk beli guruan, ini guna. Negeri kita kini teruk tu, yang negeri kita sebut saja dalam negeri kita kini dah mahu mohon lagi. Ia mereka kita kini dah nak kiri untuk school biasa, ibu ibu di mana nak kiri itu. Orang kita kemarin guna tak beruspi. Ni mahu tu mungkin kita mendepan dengan malu orang bau. Hanya negara kita mahu guna ni ni tapi kita di sana kita awak country. Amat jauh sahaja mengandung kebudayaan itu, ungkapan itu yang korak sana, agungkan timbis cuma muzik. Esis itu kerusi itu mila kimi gaya, lecak ini tersebut mungkin lama juga menjua. Mereka itu negara atau sekolah bis. Agung menyangka menilai dasi ini tinggal buat sendiri juga. So nasam kerusi itu mungkin kami, nazar guna sekitar itu orang guna ini ujulah sendiri kita berkabulish.
0: Agung missing kerja sekarang bilato, elalagin bilato, bilato elalagin.
2: Kongoi respect kongoi cuma men kau mengaji negara orang gunis ini kau ne terus wajah kongoi dapat saya En katyaknatet ko kit nebo kamanut neo mising. En komamanul president ko kisungukanat kosungukan noni neketinye William Samoei Ruto en kasarta nyin nguni kwa oldinwek tugul kotuyo emotinwek ab Kenya. Kobut inatusiek tugul che ialum bororiosiek alak kando kimita kole makisire yu Kenya ko yu, ma Kenya ko yu. En akitikiwot kitaban en kasoroik chechang. Kimache kemwa ngelen pongez president amun koibei yauni ngoli. Ngemwa kele biik che tuteno ako che rabisiek kouon kakilenchech pwongen saburion abore tikir en biik oeng. Bruce ak Timon Meli. Aye kwang saburion nao kapsa Timon Meli nambo sekondari. Nangwa ni murini kukotep chepe kit. Mukanga nato kumukitabot makitebie mwenye ongi ange kuwanyi kitelele kapsa. Ake kuwanyi ange mwai kecha ange nyunto. So mwai kena kele kwa tabala kele nge kitaban kuki taban kondo chemi yunto chiki gilewen chema vaisi chimbi chunto. E di tu ten afarani ni keten jono ina sile kaiken ke. Eh? Togilewen kondo chipsopchike isik engamo sinto. Eh? Chemamuche kwa ay ortinwe mamuche kwa liyan okay kasi monoto kele mi bora tenu kun misi kwa mune si mo kubendi jepunu kechang chiten chivendi bome teman owe chang miti mi bome owe tu teni jechu anant kergeri choli anant kona kur awo chang lakini kebe di untol lakini teni nina ravini jota anagi pegur gat awe kiare ni wagibe amunu si mamu wasot kuno tanda tuleman kwa nyali ndio spike miuntan ayuntan ne mago ya kile nge tarifi chuta wara kwa nangu kima gintene sikali ino uyunta wara kete jimne kapa sikari ino timon meli kete kapsa loo kapsa awe liribe ndegi ki kie chen chan ngukurimu nye nyungu kutu avto wumbo ke mese ten elala gini to yu amun sikeribe met gerit kalye tene monitor anan ili ngele tuten bichutan wajuto kiwa letake migiri chuli anama atocha bichwa kichek bora itaka tu kujungu ndoto wanyoi kubuwa nuli wane wamet wane giricho wane nandi wane Nairobi tapaka ibiga angu bende tuga kumyuli timon meli yao Bruce Pitt timasike mwage na paman kate anate terimoni nyomba Kenya utos kige nyuru kate anate manachi ogi baga chumbe chumbare ni chukeng chemi nande chemi giricho yu lande kibu kwa kichumbe chetue age mwage take kini kibara onge wale sebe tonge wale sebe eh kugi nika unege kenga lechi uke baka mwasi kia kusko nge kwa mwasi lagi dimi kwa mwasi ino kwa mwachi so mwasi take giri otan eni man kimorti mwe kugi nyurikate na te kwa rembu reti yu kugi atore tafya bakaro ti yu neto mkai kichape ingele en kimiten brang limbe kimita mambul kimiten tenatul kimi terge la nyora ne lam ne mo gibe uso bulen ko ne amacha mambu gulle o edi wara cha mambu gulle ot ke chap lam ne o to ngai bi jori kile ngo jori ne ko bunne la mo bunno reza o zir ngwatwa so onge ge aman na kuru lon ri bwe san kika pure tyoli o likenya mzima in pichandu ngombe la tela la gingi vitan
0: Bai missing pilato elalagin.
1: Aku ini bana Bruce kalau lagi nampi ada soko, agaknya soko nanti termiten kegunaan kabasa. Kau baca kan tu nanti termiten kau jaga PA system. Bana Bruce. Mana kau mungkin jaga mai kau PA system mereka serta nak kau kabasa. Lain betul tapi nak aku ni kau missing nafas nampai itu jaga tiga tiga semua gitu agi siki PA system. Ia PA system nak bawa 175,000 Kenyan shillings.
0: Yes.
1: Ako ni ito bana Bruce ke mjege kuna kutakini. Kimichi kia chichi tukul bana Bruce.
0: Ako ingele nita tingeet kwa imuchi. Ninyoru PA system ini kwa imuchi kwa kumbwana wana siyasa. Yopishere kwa kwet kwenye nege chenge.
1: Yes.
0: Ereko kichichi kitinye kina andet ke. Ereko nye kina andet chita kapsa mwa itumwe.
1: Kusungu kwenye everywhere.
0: Kumamile maite.
1: Kumamile maite.
0: So itinye wangye PA system ya. Anako gige promise nga nisa ilencho ibugi. Tiltika tete ni nguni. Tika tishaka tatingeet.
1: Tika tishaka tishaka tishaka bana Bruce itile tika tishaka somo. Lakini tikiti na tano ba PA system kwa genga kitiyo. Kita ndra mwa kitiyo kile jin dialing itu star 274#. Itilite kita na tayi kitiyo na ba yeng agigiti na tarabaso magagira relaxan bana brus ni ta ko tumiso ko na fa sak chance na tanagara na bai sikke ko taginya ps system ye gitu stay en karo net na tanaba bitu tabrani dialing it to *274#. *274#.
0: Yes.
1: Siki barando na tanaga ye gitu stay en ko lab studio. *274#.
0: *274 tun so ko tilga tit kabisa agiti tilga tit sinyo rupiye system agoni ta ko igon chok ta ko shek somo chine gilega chine chap chap chine chap chap ko tilga tit ko nyo na fast no tanaba ko lchige PA system nebo silinga ta tinge
1: 175,000
0: yes
1: *274#
0: *274 tun so ko asiki ngasagne alpha sarap ki sorio enandi
1: arabu sorio
2: Bruce Bay tak tu mana lewat macam ni kaya kita mengajar kita guna emnan dulu semua kita tunda ingat. Abu aja ni alat guru tu ni mata raga dengan gua kararan. Abu tadi kita guru tunda ini guru bayi bayi. Abu aja ni alat nak guru ni tu. Abu ni maksud muka apa nama kena mata raga. Kita dulu cik eh. Abu aja ni alat kau kau guru korak Bruce Bay. Namu bayi buat ke master abu notis tan. Oleh kiri ada guna ni kiri meta indo tu sekeja. Anak mata muka ni biki oli dah kamu kini gelar. Oli nak guna mana sista, anang cang, yani agak-agak itu awam ni, bawa teroris tu, yani uah, jam kami kibar jati, mungkin kita ni mide, kau lagi negara run presiden, asalkan kita keluar atau kita kelain ni tak ni, ni kelaman, kau ni tega nak muru, anang kau ni tega juru mata kat Kenya, kau cang tu kiri makin ni ke, kini kau nam Kenya tanetai, kau Kenya saya kau moving Kenya kau terus tak ku, kau ni orang ramai, kau Kenya guna, kau lepas tu Kenya. Kunyo kebagi kole Kenya ko meeting speed agigeren buno ile ko kunyo uru Kenya ta kunyo Brisbane na rabu to buno ko korwai bo issue ni ke ho jakta meeting lakini nginyo u ku ni ko to nginyo chike to ke gi makini ge ko gi ko ga nginyo ga chan na te ko gi borje ta Kenya kungu na ga o man nyo ko to mite e ko maswe ke to nginyo chike to ke makinge asan buno angile ni so buno ko challenge ke agile ni jage bar ke bar ga ngale ga Abus nate terobek atau mungkin jualan. Kutuk jual tak tuh giliran susai. Kutuk challenge. Tukuk challenge tu jual tak lumpuhna. Negeri lumpuhna bete. Emeh lumpuhna gitu. Emeh kejual. Kutuk makjul ngalek tu mungkin jualan. Ngalekam ngalekam ni. Ami tua kan ngalekam. Abus nate kisah mesan di kota kau ibu anda. Igeran pun ada kerajaan sih kumi tu juga, kotor kumi berbarangan yang lek kau jatuh. Atau esok amit alam ni, kumi juga sama kerajaan sih kumi tentang yang kuno, kugil juga bersyukur jatuh, kutu jorji, tapi tulting gembar ni kita pun jor sai. Aku tanya kau ngelalui sai, kau tu kuas kuat atau manjur tapi tulting. Dia lengan gini kagina mataraga, soalina mataraga ni nanti yang kuno amat dah tapi tulting. Kita gembar ni kia jenjawa kapca aje tu, aku tuh gini tuh jadi kikil kina kat tuh. Kiran pun aku ku masai marah kau pion saya, ku di kau kaunti nak narok, asalkan ku fight kan ya masai. Aje yang nanti ni kita ni marah ni coba kerja, tuh dia nyuruh fight dah, tu dia nyuruh law, cuma doa school fees, masuk mandor law, tu punya lindu sbi, aku kira nombor yang kituin, cuma kituin nombor yang ni kau kerja, aku tuh dia nyuruh cik eh agi menyuruh nanti nombor yang ni jutuk, ku dia lindu nyuruh mata raga ni, mana agi ni jele, kesetai katel sejutuk cuma kau itu, ku sekin dia makan nanti. Agi tu sahaja kenyal dosi, kenyal dosi. Agi sama tanggul le mata raga deman, kenyal juga mata raga. Kau kenyal juga, kau kenyal juga makar nanti. Amun dah kena mengguna, kapca aja tu tukul tu. Agi tak tu kau kau kau undek apa men? Kusasa mandos lagu, aku tak kenyal juga ni kau makar nanti dosi. Kau orang ni, kau mata kenyal juga aku kunan deh, aku tu kenyal dosi. Atau sama macam alam ni tu kibet kita ya, aku tu kibet makin ni kau mata raga nampai man. Dalam dalam dapat, aku tu kacang tu kibet makin ni kau. Kau makua fe tu nampi, kita orang elfas nampu yang nanti le.
0: Tom kau manda PA system tinggal 75,000 ni. Macam tu biar besar soko, aku mau kira ni mesti tulis kat siapa yang somok tinggal.
1: Yes.
0: Tulis kat si si kian betul tabrani. Kau gaya *274#.
1: Yes, *274#.
0: *274 tu tun soko cengkinge nafas negara si ki. *274 mai kau nunjuk 3 minutes cengkinge ni. Ia mau manda kini kau begitu agak si gaya kengkinge pada nombor PA system. *274#.
1: *274#.
0: Rasa kena boyo twilling ya teach mwalimu nyuki.
1: Mana nyuki? Mwalimu. Mwalimu wewe ile ramu ya teach.
3: Ogason soe.
1: Yes.
3: Kongoi kongoi no kabisa kongo nekin.
0: Mhm.
3: Enemy koin kigenyo man madaraka lakini tuwa mkwa namblai ngalea maendeleo eneme tap Kenya ya mwale kidinye nyoru huru genyi cheki siti nesomogi lani tawe mi mwenye ngalea maendeleo amune ene sige ngono len oge ichere elegima kaigai tu Singapore ogo Singapore kumile tene cheki kinge nyoru huru na mungwa liyo nipo ibu nipo nipo ogo moche kineti kap Kenya uti nemi Singapore kumwa mio tinwe chepa bujwe Singapore kumwa mi biche matuta obi ketiri le Singapore kumwa mi de biche matuta ostime Singapore kumwa mi loo kima so mandos eh yani kiko loo iti kan lega miti kol kea kumi barang na wako nguti mushara isha kinyuru bi kumi barang na maman tanda na wapa beit kumi barak yileme itaman yileme sa iti marakumi Singapore inu chumi na wame ta Afganya kumayge tebenke kili kilia kiameine che enganya ako misi kubi ketuwe maana ole maana ke so maana ke age chung kiche mga tene tui ne inye mwane kaya kichyo kichyo seyi mi jebara ukapila mi ngalega corruption kia meine viki tuwe kongetero liye Nigeria kebwa uliye Mali kebwa uliye Benin uliye Togo kebwa Sudan kebwa DRC Congo kebwa Kenya oli panebo juzi kiki yoye yegi yeche uime kina kako ime jen Afrika kumle taka pasa miondone wa uiktabu na mwa yegi kutu ni atul kunyugu tise hako wanyaye kunga leone kwa corruption eto yegi na Afrika kia ngotu utik lakini mokisibi kizirepo ngotu utik epuke kibijizo ni yele kwa kito jomara anti corruption hako puli tukul atiba olei juwafashi hain hila wile kito mako gile ne guru ngale jote baka fai guru minister atko chela en Kenya kwenye kwenye guru independent enanti zizidiri ya wadaye guru mbi nagi kwa CDF guru kama nana kwa kera guru nimi jela kwa kwa kare corruption ako corruption ini kumi kumi kutini in fact kwa tiye mika corruption kumi kutini unoto lege unga tinge hake mutawe zishe kukote toa kui manage kumye kanji ya nemeta kenya hawe nyo uru zilisiri ya akuto kilo ene mandeleo tako mimi ya nuogi mii teno kinu ya kiaje mami zishimu mami ve mami di law school mami kasishe ya uchu mizere tos vile wakwa ngete kine kare naka mwane tako corruption ya kiyonga Then the body is about the Togo, Benin, dan de pri asi gogo ki ba ki ko ene ko dan de ko le bi ni ko ni ni bu bara bara mi ni bi ya ba je le ki ba re ke au a ko mi ba re ne a kwa ru bo ni mi o ki ba re ke e ne ga i ba gito o je ne ri ni bo la ga ba ri ni o ka wala ko bi ka wala ko bi ko ki to su ke ni ke ga mu ke ba ri la ye ya ga ba ron ki ba ki ne ge a di a ba bri ka kenya tiene ga ba re number 1 number 2 number 3
4: Nota perverito arab si tiene ogera motinyo ngubu gele mi tegito ne toza yai oge ma so Mr. Chairman jaglano ag siyo aram ritim o president o sinyene o tekto pieza si jik ag minister si jik o tekto mrenju ju in o kweg president as in speaker sa kweg ang bruce optimum ko ngalal katiba man agurun run gu gol gure ne ge guru ni bar panda tieska ngale ke ber ber kabza ingo ta e arab si tiene ngune aga wiri ni nye tinget yo memi go ya ni ko mi yiri la koy gu pusi jo o ma jane ngot ko mu na ti we mu ba as ngale jo ta kan re kabza muta ni ta arab si tiene aga wira brusa na wi tinget we funga mimi to manyalo goji no ogure pan pan ni ko gero pero tole burta na bar kwa ndatiska agai da su tani bare inda tiba mala ini bomong na le uwa uyo gut ko ni sa iti agne gatiba man funda watu kama hiyo ene we na na nyote tudiet amba cha na basini ngot ko mi president kama cha moy bana ni komando ko mo ko mongu kenya ko ngai tara bruto sinye igitinye kenya ko ngete ko kile 90 ki tutu na uyai kesi jayin tano ina teko yuko muwe kimi nagi kikure choma kenyata yuko nyone kikure haramwe konyone kikure kitake konyasu konyone nukopo in company nyo na ongi nuru kenyata saige tinye nekure chitira rabruto tala rabruto macho kwa iti Singapore mwalegige Singapore anagogo sitpo yotu aku ingin rela tak kira tentang kabi waktu tiada ini, tak kisah ni kita jadi presiden ini, kau muka pun juga lagi nana ni. Amu ni rohret, kau kau rohret, ti nagi lengi tanu gululu, ne nagi kau kapisa nagi ngete wajib. Wajib lara tumbo, aku tak kilometer kau besi. Kau ingin rela presiden ini tak apa kau tak wajib. Ingwa kiri yago ya shiri le maganya president aga tukul maina mure na muyo toge na time ge pori meto ta funduki lakini ko wo president aga ya ngorure yego akba ko tu ye nai wegi igere wo kicha ko anje ni igere ile kanga gato ngwa international go yugo gala mai go iko ga kwai president ni ta garo sere to speaker tukul ka fit bwana wo gere nge sirwa mutinga na chego go kingenge holiday onge firwa mugi yo inge mitienda ogata pare mau ni gi ba urga nyata inge to sai no lungo po koro satan hoit kwanja o ho president mara ruto ogata chichi satan go tiatwa na ndigo bakasi shekwa koge emeta kenya go yogo tebene choleje otinye kan tianga teta na tumo kitinye ni bara ruto Kiko etem kichokota. Tenias ichi. Uso mebiga ap Kenya gete si anata tenias. Amu igero wa ijo ni kia arabu ta iwe. ko 100% che kororon kogere wara omet inga nino ni kobo mauche yu akwa jambika mauche kwa kinga susan akino kwa yendi kwa mnyanati mburu kwa bogit kwa ye inga minati yen kitija bwa tazan nge ti susan kwa bogit yako chup ako chup kwa doi lakini yama jawa yiki bongesi kama nana bobo met ere speech of piki yoga man bobo limbo bobo metis kwa kina ibiga apso trip na otpika bobo meti cheke gele kitinya lida nota kamu ne awama jate nabo ornyo nisgo indet arab sigei kumbi du taba mut kukwa mwa ibiga bobo meto lechi kakara aranguwa nyi songo ama so mumen rep ingericho kakara aranguwa nyi babu songo ama so mkusemeta ingericho anakagir kito songo atebiyo seni kukoruyo kemba vile berbe viga abo met kiyo akteji njito kicho bago lewen wala wano kawarnyo wala kako mwaptende choka mamangane wala kakiyo kuchipto ama jatebe na kawarnyo ngo toto kongene nagimila kumnyi arapsike iwe nda yaeke example kwa arapsitye ne amu nda endrai niko bike nyo tonondo ako ngalal go tarapsike mami brut amami tinge wale iwa nyo hile tibi chuchake chukitinye yu yeko kiko choka pa ulimbo sikis anako pa ulimbo nandi otu ninyo ne kore nyo kam nandi anyo yumbi kap kam nandi.
0: Sorry, kat sila network awal kali ya, ngap tapi esok aku korup ngalega conference. Agar kat elda CTN ni aku terus tahu ngalau alam mana alat tu se kidogo.
1: Langsung mengalega musang itu kidogo.
0: CTN tu siapa saja?
5: There are 6 participants in the conference.
0: CTN, tarian tega apa kengke? Katil conference?
4: Ayam ngatar kaso?
0: Yes, tarian tega apa kengke?
4: Oh, mata, oh, mana ini nombor ni arah dia, leh jinih we, yoga boleh lakuet. Kamai kandoin nate, kebenda kapsanda na, apa ikhoyte lakwet, agi lagi kara rangguan, kikandoin den, nape wegu lakwet konyokonywa, yuko somne ceret, bolehju, onde pasimena wa opinion leader salakuan, mata tago tango ena kongoi.
0: Kongoi missing Arab City ena kongoi ne tinget, kogas katiba man, kogas porboria kuanda abches karante ingista kabisa, ingiteguske ngasarta agatukul, katiba mani ngalole gila, mami betu ne mengi ngalole, barbori ngalole, kuanda abches kai ngalole, so karante ingista ingiteguske ngasarta agatukul. Abu matulugi yon program, imnyo imwa ngalio ane kawataban.
1: Anangu mami te.
0: Yana anangu mami tinget, imwa ngalio ane kawataban, imnyo ngalio ane imwa ane gemiyu, siko bid kegir tukul, lakini. Kit nendoe kutegis kenga sarta aga chukul
1: nandono wa maana kabisa
0: hega sakine boyot kansula kansula John Ruto
1: kansula John Ruto
6: jamge brusak tibut
1: jamge kansula
6: kongongi kasaya nakasero ne kasabi tigir nane chuko kagunwa omame nya amti kanya asin yogi gochar brusak magibare gana kagunwa itibu tual kagunwa jimbo tinye kalagi kami juga begitu. Mereka bagi harga ini agak sangat berarti ini turun. Awak pasti begini bagi isi ini kau bagi harga yang kecil, bagi harga agak sangat berarti ini turun. Jadi harga turun ni jadi agak sedikit. Jadi siapa begitu? Ingin begitu? Kau ni tu kisah betul. Kisah tu nak begitu aku agak sangat itu aku lama di kerja. So mana kau kisah apa? Kalau kisah berbagai tafsir kalau kata mana? Jadi tu anda yang suku di sana private tu, jadi orang bawa mereka lagu berdoa tak betul. Aku tak boleh ulas itu. Jadi nak berani orang itu cara ni. Lebih cakap bahasa kita ini. Ini kita bisa jadi orang yang ni. Ini lu. Angkara maksudnya ni, kau ini ni merai ni, kau ni ni kena, kau ni ni change. Kau ni kau doa dia di sini, kau doa dia ini, kau doa dia awe. Lagu kiri kita ini je, buat ni ada ni kerja. Lagu kita ni mana kita buat tak? Kita orang kita orang jalan ada yang fufu. Mungkin ada juga kita ada yang sama lah ni. Lagi ni yang fufu, bagi warga ni kapista. Ibu juga ni berani ni ada sesuatu ni ini mati ni kalau ini kerja. Kalau ni kita lawak kita macam macam macam ini mati ni kalau.
1: Kibendi soko ingi nguni, ako soko na hatane garara ngabasa. Mano ala silinga tajati mitawa bana Bruce. Tiketi shiki soko na hatane nguni, rabisha ko 3,000 Kenyan shillings.
0: 3,000 Kenyan shillings, chenye yoni chagi. Ako tiketi shiki ata tinget.
1: Tiketi shiki ata mitawa bana Bruce, ako tiketi shiki 46.
0: Tiketi shiki 46.
1: Dili kitiyo tiketi ita kenge kitiyo nege.
0: Agenga chitu wul, gima kekonu chok 4 minutes. Gwete tega anaba 52, tiketi nage le tiketi shiki ata chika mandacho tun soko, tiketi kitiyo kwa gebre star 2...
1: 74 hash.
0: Star 274 chutun soko, tiketi kitiyo sisi kim. Heka sakine chofri mutai. Chofri mutai?
1: Itabendege iti?
7: Jamge, Mure nyonga uti njongwe wa chesko mwane se wa tiaga ka muni Ya ya mi Bruce yon kuka se kumachobo Kwa ya ya mi yomo mi tinget kora kuka se kumachobo Maine kota wa tiage mure ju uka okwa nge ziwe Ndangu nyoste ya suti yon kukunga aneta wa namwe chunguni zi mwishu yon Ako hii eleka ngala ole mpichu kukua kuka kake ena Ma ngala ole siku to mge na mchi Ma kujitozi ole kali anay So to banga ge mureju, mureju ono tuan, chichu kwebe sona yu, agenge ni baje balungu to banga nge gumnye matonge igumbike ga uro uruli ago to elige ngalale namba 2 go yin ngalega bulimba mandera ngalega bulin e ngalecho go mo president akpa nonwo kimi met ko yin arango tigo jimbi tu tera bise kye jino pike jango agi aina amune zeno linyone tuli kwa nangorge rokini la kweta ya tugul si dia ve ni oche tu te wara ja selected ya ni prioritizing kumara gigo che za to de nebo nebo gole ja nango nebo university go 10000 kokor ni ge re zungu ni eno limba uli ni ta nyungo go go lebrate sere tiki ki taban kora bi je ki go ngo mumbe ki go la kweta ke ngera bi je ni sia kumono le ga sere ne hai abo zungu ni je ngo tete zungu ni gele ga ta zungu ni je eno li ni ta ba notice che cha kuzo mane ngo o tu te bi joto mai go ta ke balance du buju ngeger kityo lini tagebare zerete nibu chinne gora bi ya kemi olini tobo kwonge eja kesere to zeni eja kesere to zeni ma gi onji ne na president go bogo zom nya la nya lu ara waro nga nya tebo me ti go zom gora nya eta ka kora ko le gigi sere ta po me i go le ago ibu o mo so ru o gigi sere ta o nyo yuanga bas ke be lai nai amuni ma gi yere dom geger gi yeni la mi je tu te nyo go gi le bo me ta o ni re Tombine genyoru projects tikimwae gele lengimye serikali nebo Kenya. Oga mwae nyene wili gomye. Kale lili lenge onge bo gegeru libo Singapore ana ngebene geigu Singapore. Oga mwae wili gomye wele onge ngalale duki mi Singapore noto ne gine go geri bichu. Amungo gile Singapore manai ngenam de corruption. He ko gile isi bige tege go magina mi namunga nyalile ne gitesani go tombe baringwara. Ko gile go kwa yende nya ile le mosto ige mana ingo goti maja ame o tega o tamme la vida usir osto gene geran so tabauti ngale ya chenge chenge ngorong mode of corruption yende nya kumibara mode of corruption kumibara kabisa ni ya chenge siro reten o gila la ni brez ngo jitu zo aga tun kumuwa iga le brez beruto ango tanam jistan nega corruption nene mo nye kenyani kwele kwa chela ana nemo no ngwa ngolo ko lian ko le ne baso mo ngwa ko binguni ki ga mwanga le gina ji ki ki no sisi ga ga no le o u ba me ge jo so le amu le jo se ko ga na yo le ko panda aba o ga ko ki so yimuli ai nya nyi buni giri ba ngale jo to mo mi te ki bo jo so bi mo ki tinya ai ko rom ga nya we o nga be nye bu no da to mi ne ge ti aga ga ne ge bu nche ga ge ti aga ko ma tara ga te ku ko tiendo kirwa bi ge ni le aksut ki tiye chaga da ger ga yi tu ga la ja nya gora ko ngini ni tu zo de ko tiendo ze ni ko bi bu mi ya siara ge chwa ko ko nge ka da ya ni amu ngi we zere te tu wo zere te te na la ndu bu president ni bu ni gi nye ko ko mi ni
1: ngo mi sen ta bende ge jobre ra mata
0: ga sa ke ne mama Ellen ko aklisha na kna mama mama Ellen
8: Yamge dimo nagu.
1: Yamge mama Ellen.
0: Okay mama Ellen.
8: Lala ne jijon dida bindi gitu. Ma jeye bai bai di madaraga eje ko garara ni te du dinne.
0: Mhm.
8: Singa anda na ngitu yi. Yo dimo wati ni ge manatin. O bananda eme ni mokeruri. O bananda eme kapesa. Kiba chumbe ko ko ngitumbe ga jetuwe. Ingo ba chumbege ne moni nganda gumwe Singapore kokoro me chumbeke ginye tetuwe koro me ne bakwangu mauju minda ne ginye gitalil go gitinye uruma amuni inge ngalo ala gele lendi bendi Singapore wa ema nulia owa ema ge ni ne na ingo ma chema na ge ago uno de ala ge ne chumbege mi ngwenye re ni bwa tunguni bibi ozno no kama dinye bareni yezere dos kabisa yake kimwa kongete ke mite mengi bage ke mite ne nuru ai nigage ituliam ako to mago zibige le menye bibi gambi tako mi bo yosie bibi ga banga ta yezere dos kabisa matino do anga da loi ina menje bara bibi ke to ngo zito dolie ni bareni kwa Oma jo leo ni mani ndage Singapore man. Kewa na gora. Kota hiye dinya nda abu nivoka. Nivoka gira unuli. Or kinwe. Kinte Singapore man kekuwa man. Kukuwa man huyue kiyo mia sister. Kwa mba roba kekuwa man atatia. pakwangit kabisa. Ore nakatakilele miten ore. Uuni emtie boli. Kakirate sebya nakirat kimake. En ora anate. Ake mwae Singapu. Kwa inonju minda ni anyakine. Chuminda ni tu nonju norani. Chuminda ni tu ni tu nonju norani emtie boli. Kuto mkukiru kule kumache Singapu. Tungibu nesijiro sikere. Anakibu nesike ya Singapu. En ora ni emtie boli. Mita nake nukujonu nukumukako konyu. Awo ora isi ketarvari ya asu nisi kekanchu njutu ara abriguta mintare mimpateni ya asu kumongorani. Amuni, kai koitu chepu nyonge norloko kao kebirkura nukatu. Su kumongorani nukujonu enyu. Wakiloje nuru nkwai 3 times. Ora ni nite. Aino koko ituliam, aino katarge nyisieki. Oto mkoi. Kita u Singapore chumbe chucho chumbe chutu e. Nojo mwege etu te Singapore. Wati nge mwa Singapore, kota kialda iji ewa sili soso mongu li tai. Akwa kualda chumbe chuko tu e. Sili ndamanini ala sili mbogo li tai. Konyila nasomu. Sina ila kipa nani kapisa raya. E? Eji. Tonge wala geno. Singapore ni huune. Kata ya pulingo liyano wako wamanu. Kima nyoko mwawe chumbea chucho kitu uye mbole Singapore nuko une. Misima chekebe hii. Kwa hii teptono, hii choptono sika yuko yi Singapore. Oo kisi kena madaraka kenya kwa maana. Leki isi kindo au. Oo kile kibichote. Kinyoko choptono. Mkut kima cheki inetecha ngoroke leki yi chopto. Aki inge ibrakti kuriote. Mbo komi ngwa tuti kiki kwa chami, kinyo kecho kwe chote sike itite. Nibu koma ati nyangal, kile lanti bieno liep kira o lala anya sista, orti nwe.
0: Ngoj, misungu mele. Kile kasakine cho ilara apko kwa yeno limbo.
1: Limba tindire.
0: Limba tindire.
7: Yamkei, wanati mune.
1: Yamkei.
7: Kita boleh kibre tu li, bagi tanya ngal, by aspek itu cina kau guno, ada orang kau missing, kalau kau kau mibre tidak nuri by nuah jerman kau bagir kau farnya tap kalau ye kiri pada tahu ini mat, tapi nuku nyale nara je punu cina ruah jiru mana mawa kau tak cepat nanti itu terus cepat was ilpom meta agerijo, angin kita cepat pom meta mu 19 billion to 21 billion, terisiden ini every year, cepat sih ngalega county. Kanya kapasar yung kono tagi tarigip kundo dap subul tugul tayo kamo katin sis tugul amu yung madunta sida kone na yung gurum kono at magira ay kukurum but ising agamu is ngutko yung kono kiba na andi kuko to 7 ay muwa 8.6 billion muna is eh taba garito karago ito ato ate ke tigi ningun nga legap yung kono kipa isyeng gauti ate ke tigi wakto siya at kangkora gilendom gaya ino amung gileng giro emotinu kwa gira anako ka empano sabitali na pawajiran na panang kauti Ketika rezeki di sini, kalau kiri sini ada ini, kau tak korang? Kau untuk dengan tujuan double ini aje. Tiada kita di meru. So, emana atau kau di tangkap kalau cikgu kau di mana semihari area. Tukul. Kalau ni ada dalam negeri, jadi kalau jatuh jangan mungkin nak kalah kat cikgu di depan ni tu kalau boleh nanti ni. Amu tangkap ni untuk cikgu di baca ayat korang ni kena kerja itu. Kena tu kalau mana Arab, apa kita itu kalau di baca tang. So, mager sih dan entah bila wajib. Ajar sih dari kita ni di apa lihat kira tunggu kisah setahun ni. So ngalihat Singapura, Singapura aku jadi muru. Let nampak Kenya, kita kan muru Kenya. Lagi minggu suka muat ni, kita Singapura Singapura Thai, kamu ngalihat corruption. Kenya aku kapar ngalihat corruption. Kata di sini guys, lagi ni Kenya kita pati kandung, pati kita macam macam tu, kau kau ni kita gay, kau pergi kita tu kita gay. Kau itu kucing. Tapi kita je jepun tu jepun picu. Kita je emet arkenya atau kita si Singapore lalu saya kita kau emon arkenya ni. So kita ngapa arkenya kau ngalegap corruption. Jika kau semua mahu presiden, lelai lelai mesti tukar jin ngalegap corruption. Lagi mahu jero kau jin lakukan ngalegap atau kamu kau tersetai ngalegap corruption. Kita emet arkenya kita tersetai jero dili. Aswapi cuman tu saya kata tuol. Aswapi kau nanti. Cuman jep tin dia tersetai. Picu mu juga lewan, picu ni kat katu. So kalau kita jangan lagi ni suka testai, metap Kenya, korporat, tegli Singapore, kau ngalegap, kau lagi stop korupsi. Kau tahu kami kita korupsi, kau memilih ini, ini kami metap Kenya. Tiada kita ni sih tak ada kau pun, agak waktu siapa pun,
9: boisionik chu kinyoekei chu kobo boisionik mi biik chengen komis komi biik chemenye katikatwok ichek kora lokas komi biik tokomi biik as chemengen kiy aketugul chetin kityo tai konenyo emet kakimeche kenai amun ndakibune shida aketugul stil kora shida komi sukul ginemile sukul ko sukul ine sipitali kotokearambeishek kora akenele ile kaketar ng'alekab sha so shida ni shida tu ko ngomakiba ng'alekab corruption komami nekerendi otherwise wana Bruce Bett ak wana Tinget
1: Mak pak betul nampaknya larap kokong macam. Mungkin sengaja
0: larap kokong ni batin direct. Cita mana ikut rate?
1: Larap sike.
10: Ano bana? Si mana berusaha pun.
1: Yang ni larap sike.
0: Larap sike.
10: Kongoi mising. Amacein amang wanek kai sikit very specific. Kendi cewa bati. Tayar debate. Oh, kawal gumia bete benang gum. Very specific MB chukuga la mata. Apo ungani mkono. Orle. Magararan. Yalale. Neuna ukuricho. Ani. Nyagine nyeta amnyasimba. Tamu gwenye nyagine. Amut. Kenyo gegeir ngalega. Madarakadi. Auga age na. Ki ugu ne comparison. Oh, I want to let you get on there. You compare it. Wajir County. Agbomet County. Okay, here. Yango, kokai gaingo. Wajir County, yaga yago registered voters ku 207,758. Omet ku 376,985. Angandan kutinye wajir constituencies lo ketinye mute kindoe in terms of registered voters ako wabar na atawara wale kindoe in terms of population ee ngalega wala neva county ginyo geger buch 2026 nebek in 2027 koyo 12 wajir kutinyoru 12.9 billion. Ko Bomet County ko 7.3. Sintane net karibu 5.3 billion. Kondweni. In terms of CDF, yanga your constituency yake tukul 192 million. Konyo neba wajir in terms of CDF. 1 billion, 155 million. 1.1 billion. Kenyoru Bomet 963 million. Into wene chene lone. Chukuni jeke mi wajir county. Secondary school. Matina mwa primary school. Secondary school jemiten wajir county ko 74. Jemit county ko 300 secondary schools. La okemi school en wajir county ko 21,000. Jemit secondary school en Bomet county ko 80,000. Kisi internet over 60,000. Olipo wajir. Bursary fund. Kunyoru wajir 402 million 700 and 271,795. Kunyoru Bomet 385 million. Nyoru 62. Kunyoru Bomet 385. Ngeropchi not tukunen wajir. Kunyoru waga tukul 24,000. 50% of speech bagini. Ngeropchi ya Bomet kunyoru waga tukul 4,600. En passé, tu vas fils. Voilà, qu'est-ce que tu as dit? Qu'on 3.1 million. Il va mettre 110,000. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'on 2.1 million. Qu'est-ce que tu vas mettre? Qu'on 230,000. Tu vas mettre 100,000. Qu'on 320,000.
11: ingamio kuma mi ingamia to tagenge tam duma gegera ti nagi borto bomet o ige tuen waji lakini ingamio kemi ten waji ko 1.2 million ingamia tagenge ingamia kirip anna ho mong ko 130,000 ako 300,000 mata tumizi mafei en proriata na tuoget na tupcher enga miet kelzo 100,000 to 200,000 nekige ko 80,000 to 150,000 ne mingi ne baga nyita nga ko iske nyisha ko 40,000 kuwa nyama mi bo amet cho 40 to 70,000 marion ngo nga marion ebe gitiu ege comparing ane mo jetara ti ga mari to ne to rwe nyun ne bor nyon ti tiene me ya ge ti hinse ma ne ogi ni ma ge ko ogi ne ge ti hinse ogo ni o ko ko me ba ba yuno la ge ni e ge ti hinso ki kan da ko ge ti hinse to ke ne ma na yi ta ba se re ko ge ti hinse ana yi e le ge bu nu choi e le ge bu nu choi ki bae ko zigije agi zigije gan ke zigije ko mangke ki zigije chu ko tor bhai pa yo taenge agi to yo e tu ne mi
0: ongoy missing arab sige en tai go shagla chaka batay en sai to en tinke at mono le tos mine so ko en guni ka gu ka sana ko ko magi atonge sian bika nyor chike 3000
1: yes agere gidan bi soko ngego ne bana brusko ina bigibigit bigibigit na tare mi soko ngego ne kabisa
0: yes
1: ago yin senior tiga bigibigit na bana brusko maji tinta ke tishagai
0: tiga tishagai ngago ki choke en 3 minutes chemi tai 3 minutes ki choke chegen
1: 3 minutes jenege
0: chutun soko tilika tit ko ge bre *274#
1: yes *274#
0: *274# ago bigibigit ne tinget ko igo ichine tom ga go nyurugi en soko ko dile tom ga nyurugi en soko ni tago na vas ne ngun tilika tit ne go ni bigibigit ne bo 160,000 yes 160,000 soko itinye chance ne mite barak *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274* *274*
1: awak itu letak itu letak itu netai kita nak tanam bayang. Aye, mungkin yang aku marah begini nanti ni inyo cini kita begi nun dah menti sekarang tindak reflect asalnya tindak logbook lain nama tindak jaga ini. Inya dah nanti ni kan? Kau tu mesti bertabrakan sebab itu siki. Dah lagi tu start to 74 hash.
0: Yes.
1: Kasih nama terkara berutis.
12: Jamge,
0: tinggal tu aku susu.
12: Jamge, batik. Omi, omi.
13: Ni kan macam minde. Kongko iwe. Angeti ni kan pun jadi tubjat tul. Enol lemi. Aku icai leji. Kasar tan ni kimi nunggu nunggu mege main galak kecah. Paisiunu kara. Kongke barat taget. Kongko abek tan. Imu ite ni ane tan ni ane mi. Mu ite no sange. Mu ite no nunggu tubjat. Mu ite no bapa nyu. Mu ite no mama. Mu ite no kita najat. Kongke mu ite neng kasari. Oh, kasih itu tabu yang ronennya. Tapi bu nanti ni ni berus kini baju tu bega. Oh iya lah, tabu. Aku nama yang gua tarik tiro, tabu tarik tiro, tabu anggun nama mimi. Aku itu serta agak lebih Singapore. Ni cuma kerja kerja kita balik goran berus. Kita ni bika Singapore, kau ni cuma. Mula terasmar aku pun di bego termae cemo. Ini bak pungi temanui. Madara kat dego orang orang kerja. Kau karang kau ngalal kau tu, kau mili. Aku ngalal kebisa, kau untuk komision aku kuat cuma mut kau ngalal kebisa. Aku mahu lebih mahu pun. biik chebo ko biik alak komi tuiyet. Madam County Commissioner, ingen ile kanyi bangik taon che kuleptoi kong'ete subuhi mpaka lang'at. Ingen ile kanyi maiwek kwirgik che kataliptoi taonishechu chok subuhi saa sita ak lang'at.

0: kok nama bruce bom kok nama anggi berapa gitu semua sedang na anggi jago leptoi cinta inamnya kuwe kan ulimu angi zom ngajaret kuyo ni inami tret dan dik cuma tanya makosan John listing lagi macam ni gun agak mana kandoi indah ni meja ini isam ini apa sah mati isam ngajaret tiga kalat tengah bu aja aku tu semua na apa ni malah terus tak sah kita inam mikrofon ni so anda khususnya senyap ngalian lagi oleh semua namuara kita harus kamu kita harus kipkan lagi orang esko kau ikhambi aku ni kau kau ikut minister tiang kamu coba kipkan lagi kau ikut tris jadi apa ni kau ikhambi sabarin bil kita kita ni kau bunjuk kongen tengah sarat kau ingin kau semua kamen ngajarat kau semua weri ni urut nampak tu kau kau ikut engkau itu setai jantung kamu kau utwa kau bawa ni tapi tris kau ambi ambil gus kau tu setai kau ambi tris yang goran kau minyak kau geri tanu kau minyak kau geri olim papa liam me engkau ni barat tak ibu re kau sahme cipta oh goba kau ni engkau ni kau sahme bom me asu barat tak ibu re kau kanget kau kau ingkis ame ane tupca sahme biam bom me tris hey omu awe chanya kau kau munggu ni apa agip kali lagi liana liana cipta ya tanu tinge ni apa agip kali ni aku kau itu ngejeruk tu tinga bom me Ibu tengah gawanya kaji ab kru ini bumbang ngajarai tafsir nanti. Apa nak bumbang ngajarai tafsir nanti kericu. Kalau ni amma barca agar usik enak gelima ngajarai tuh mai tarik. Kalian, orang yang amma orang mana? Oh agasin nabi kita tiada nak lakukan apa lakwe, bawa tayno lakwe, ini nyo lakwe, ini nyo obsegi siacu. Yang agak kiam duga, ikiam duga, ikiam duga. Orang kau yang ilmu, anak boy, aku wek bunyoga. Kau bi tanya ni bagi segi, ni buci, kau mabanda, wey Bruce, kau kau iway, nanti.
1: Ongoi missing ongoi missing ba chegenta igo shaketa manaso mukchabata mi tena fas ne bobig bigito moko manda mamada bigigit kabisa cha mi chego chut pick 74 chegerta sangi gonyorugi en soko lakini mwachege goni gitokta igo shakata 2 minutes kitoki chegen 2 minutes can I get ngone we chingak bigigit tildiga jit kogay bre star 274 ash
2: star 274 ash
1: star 274 and 2 minutes tildiga chegoing we muchi get bigigit nebo 160,000
2: yes
1: speaker pen speaker
2: Benito
0: Wei singa tadi Bruce, jamge.
1: Jamge speaker.
0: Wongko ye na pesa amma jangan na na fa sin na mo bara sho bogun ko amuni ga go ribe. An ne bamma ga pesa murenju. Ya ni mi sen wei singa. An na go ya ni mi sen Bruce. Wei o eske o kwe ga nwe. Ya ma chi go le chimi ai chimi ai ke di chan ki ru ke di eche. O ni na ge no la ga ge le ji ge ro ile le togu. We think here no one go. The last time we go machine, last time we take and get some granos. Oh, care we okwe gan. Then you know if care okwe gan. Ato ang yung alalenge. Oh, ang kapesa. Boyan, oh kita mo ay na na game mo. Ako gas ko, ako gas kondo ito ang baredi. Kita mo ay nasa mundo mo okwe. Kuto mami information on it siya yas. Pano na lagi na mga kibisyo ng lolo tembi. Lagi ano ang kung ano alaga yung special. Pakin ni riba riba gara amun ka ngalal joro no kyo galak pero drama ngalal gara rain pula na gara bata sare ti ala tat ko sare ti amatu ay ami de gara na wa ko mate no ti to nyuri ti no gata tu ko chaba ngale jot lebi galak ke iru gute ga jaka ala ko ki ki gele ti bi ge jaka ala ro gute ko ki cham mi ye ye te ge miru ta da be ta ko ge tuye ti gara to amaja mu ago e mure obaga ngale jo ngalale service Pijuk aku ni kaki goribe, aku tu tidak nak kosa. Oh, tarangan aku agen tapat. Aku orang Arab ni kaki malolol sendiri kabri. It is a very bad manner. Oh, agen dendrom botak orang awal itu betul. No, aku sama ni ada. Aku agen desa tu lagi nala. Pun nala nala tapi tu lepas itu mau ni ber. Oh, ni punya mangu ala kau orang kau kau orang kau bisa murenjor. Aku jual cerita tapi aku kuat. Aku desa tu cerita pun orang itu. Tambah tu, aku agen desa nala ke canggih ni. Malera wajir, kau aku marah sih ya kami. Kata aku, kalau aku tuh sih nggak kayak ni, ini bom mes, pasti dah jemih wajir.

0: gana mure ga mori zo ala wa jam jam nyam ana bu jinna la ma dara ab dige man ko wa dir koro ni jega tugu ke tindo ko tindo ma gar na de gara bi cha ta chega te ba bu leje na bi cha ta gara ko mi te muy to bu leje na nyana ko mi te bara ta mi ni jega nyoro tugu lezi dia ko gar ke ele ko ta ta ba sare ko ko lok tu te la ke ni mucho ko ki ko di la ko ta na 6000 Tapi ni apa ni juga? So, kita macam ni mahu ni berasa dergan. Nampak ni je berasa dergan lini ni. Iga ni lebih ke ni berasa dergan lini. Kopi gak kuti. Kopi gak kuti je teruk. Tanya gigi gigi je cukup gigi kan? Kita tu dekat lagi tumpir. Kita tunggui apa kan? Apa bawa kan? So, ada tak jadi lebih gak kuti kiri? Tapi ni gigi je mati. Ni gigi teruk ni gigi le. Begini kita kasi ni baru urai, begini kita jadi mati mori, tak kau tanya kau gigi kau kaya lah. Tanam tak TV ni ke TV ni? Awak apa begini jangan leh? Singapura ni TV ni tuan, Singapura ni kumin. Kau ni begini kami dari Singapura, kau ni kau kau ni lagi kerana ni ke engkau? Kita kata kita berikut demi, kau ni kau kira kau lemah kan? Main meter ni meter apa kena? Kau orang kau main menua, kamu ujar kena kau bahasa Singapura. Ini tak dim. Oh, kiri buat itu ibu jangan dah hebat lagi macam apa singgah. Kita ni singgah buku katara yang ada tegin. Kita ni singgah buku esok jam logam. Kita ni singgah buku mimpi yang majen. Kita ni singgah buku kemai tu yang bunyi je. Kita ni singgah buku mami yang jual barang dengan kau kita leh. Kita ni singgah buku makin tinggi aku cerita alino. Nanti cerita alino kata kita berkon dibat tegin. Nanti kita kira orang doa katara. Cerita alino cuma singgah buat menyiuk gitu. Kita ni semua di serikat alino. Apa mahu minta barang ini dia engkau? Kau baik kata kerana kau kau barang ini jisik. Tapi kau engkau di sana mesti. Abu yang kau cuba ini lagi minta beg agak-agak. Aku jisik aku tak tunggu lagi jisipta. Yang ini engkau dah nanyon. Kemarin lagi engkau buat tangan serikat ni. Anak itu engkau nanti je tuta. Oh, tu mami tengok berita apa je tuta. Oh, dia mahu nyorok ibu aja tuta. Oh, dia mahu nyorok itu mana tuta. Oh, dia tuta. Kau tak tunggu engkau dah nanyon. Terus nama tarian orang lain. Aneh apa ni? Betul kan? Aku ni, asal lalu kumni. Jangan ni apa kan? Kira kalau bincu, kau kau gigi macam ni kan? Tengah kali. Kau tu gigi macam ni keri kan? Kau gigi keri kan? Tengah kali. Kita jangan terus putri. Kita jangan putri. Sebab tu tan. Kita kau mana orang tengah kali? Kau mana orang ni orang negara oleh siap puri jen tengah kali. Kau mau gigi kan? Eh jangan ganda ke gigi mulakuanah? Kau muru lakuanah? Kalau kamu agak lupa tengah, mama bila bawa mela aku yang uang aku itu juga, itu nanti.
1: Ngoi,
2: Wai tinggal tap join ak Bruce macam ke?
3: Macam ke kocha?
2: Omi gomnya kan ek tak jatui.
3: Lagi lagi omnya ni dah nuja nak siri bito kocha. Lagi celebrate ni madara kade.
2: Lagi ya?
3: Lagi omi kiri nak siri bito nuja nu.
2: Oh eh, omi siri bito ni, very. Mi siri bito kapsa. Kau bawa nak TV bintang, wenek tibuuter kau malu, tibuuter berus, kalau mau tibuuter apa dah? Amacain semua nakat perajin, elo lemi berikan kolejin, aku amacau mau aku gay beraju, apa sah? Kau amacau itu dia mesan, amacau leok punggis tinggal sini, makul kita sah five tibul. Ogi jadi biar tenda. Ia jadi bi, kau tinggal atau mesti bi mutu Musa. Ogi jangan kau jadi. Kau makan gi. Netuau, amebos tan. Kau jangan kau ibarat kau jaga ikat bi mutu. Jaga ikat bi berkini om netuau om. Kau lagi kau. Jangan jadi om tinggal atau berus. Om neting kau jadi. Jangan. Om kekasaran lagi bi jadi semua orang bisa bara. Ogi jangan kau ibarat kau lihat ingat sebentar sahabat. Kau yang nanti. Mata orang itu kelakar agen solong tak pun, nampak ni ada apa? Kira betul, cakap macam tu kan? Kira, mana tu? Konga ibo izie tweri. Izie jim so much. Inga si mo wa yue. Kabisa. Sirzi ali kabisa. Kabisa wa iti inga takbu. Kima go goya gelelem. Otes onge ete sta. Hino o enyu. Konga ete buru niye. Nama no le majority. Anangalal gatiba. Amangalal. Oga tei gatiba buru niye. Onye jidine. Halazuma. Kami, kelas maju. Kamu ada siapa sih? Kau matu ginjai. Kamsa, asal kamu rezu matu ginjai. Enggak terperion. Sige miu kamu rezu. Mising lagi macam tinggalan tinggal leadership. Kau negi agar Singapura. Lagi kau mah presiden. Kau Singapura. Kau ngerti teng ane lagi ni. Sige apa Singapura kau ngerti nacegu. Orang Untu mimi serikali tebe serikali tukunja chang chiba barabara chiba ne chiba ne chiba ne koinye koko ichap ton koi bangan dano Singapore mumu koi umechibanga na bangan koi chita kwa lejin koi chita ne mejibo ngung inye chose agalit no mengisye hii ego ngung Singapore na ngung kumuro anu Untu mwanyorta agore niye president Kutu ngonyor tagoret, nimuwae president. Kateben, kati, kateben go kwe takatul. Mura ano Singapore ne nguan, kora wabanganda ano gae go kwe nguan. Aju majwe ka nyeme, kwa tuwalge majwe ka nyeno. Une Singapore ne mokuri mu. Une. Kateben na kwa ije ka kok. Singapore ne mokuri mu ya nimenyo, picho nimbi ba ya tap kok, picho. Pichono mi tu une une ne tino une ko ni Singapore anawe fele le goro ya na yue go nyugure le mi na yue go long bi ke na ho lo ko na yue ke be rita no Singapore go ko mi tu chu a go i bo ya ko a go i gi wo gi ne ke be ni tayen mi tu mu ke tere ko ma gi ba Singapore ne gi moi ne ba tse Kami itu buka kita akan terapi penatam cipta cuni buat kuat tunai bayar cukup orang ini cukup aja orang ini dek. Kau ni masih Singapura cipta Singapura cipta. Kau ini dek orang ini dek orang ini gila. Kau ini dek orang ini gila. Kau ini dek orang ini dek orang ini tu kau jual nak dek. Kau Singapura mana buat Singapura cipta cipta. Untuk kita perlu jami kat mana Singapura cipta. Mbot kwari irto sige ngwo kwe. Kwa akto so ngeta sibu ya gai langat. Kwa Singapore man. Kibe ndi. Sige so nama ketebe ngu liyama kibar ho. Hebar amare. Hebe. Ho to mge liya. Kwa tebe na chuta chuba u. Kwa ya kuk. Chuba u ngwo kwa tuwe kwa. Kichu o menye ngwo kwe. Yegame ngwo kwe ngwa ngwa ngwa mi. Le masabe ngwo kwa ngwa ngwa mi. Hali ya kukwene mamigi, hali ya kukwene maso mamulo, hali ya kukwene magilegebi. Ile nyono vila mwa mbutu zina po, obara wang majiwe, yuki mbutu toa kono. Ki mbutu toa kono bik, che mabongo nati ino kus, mabongo nati imbi. Kwa ya kukwene takapwa anna, nange larambe yonye getore ti, kwa elibu mute ki umu. Kwa higera, Koi gera ko kwe kwana. No koi ko neri chita no ko kuburi enko. Na chu kuburi chita ko njibe so ka hek. Tomo. Lega ya ko nora maka ande. Ako kwa ko mi vika kanisa koro. Hale ko pa ngut. Ma mi kanisa et kuro ni. Vika mungu chegi guru mungu. Koma tongwe vlaske jeske no ko kwan. Ma mi. Sige nye rebirchi wa chum vlaske kibarchi nambi. Ani biga kanisa kumdan. Pandan kem da isenso, koma tore tibige ngupwe. Na tore tio tig kanisa wa sachu kitinyetu. Kwa tago bege ni koma migiro tore tiji ngupwe. Kwa ra na biga mungu che umuga bolle, lesere tiana min. Hoge tuje gege tore. Mitu wala bruse na na bwa tore tinga kamsa, kusira kwa bwa tuti. Abeja kanisa takinya ba towe ge. Owe ya kanise, owe ya kambiga mungu, owe ya kingaya, chehova kumye, ako ogeer sosaat si nommi ogeer gokwe no am doet unabi unabi am do inet asami me une go kono ngu yam dai go nyilasta go kono ngu yam beti ni ba ay di te jotto u wirge bi way go nuse go nyilasta mami masami me
1: Ngoi misi ngota Enta higo shaka Tipte mongole chaka matayele wa studio tinget Mi tana vahasne mite soko Mina vahasne mite soko Rabi shakche miso ko tinget ku Bochi age tugul Rabi shakche mi ugo 25,000 Kaki magele wasi met Wasi met Ago tiket shak 13 che mite soko Tiket shak 13 che mi soko Chine higo se chuchu tun soko Tildiga titi chambati nengung Tildiga titi shako yang chuk
4: Yes
1: Tiket shako yang inyo runa vahas Ago chi age tugul ni tok Oglein star 274 ash
4: Star 274 ash
1: Star 274 chutun soko agope non toge nchi aga tool 4 minutes kito jami te taige na gile ngongo niko se kim Star 274 chutun soko asisiki yegiti se ta Star 274 yes yonge kwa sagine well done and gap ket
4: well done and gap ket
5: Gungai misi nggak saya inde tu menmelis cruise atau gungai inde tu tian gugu ne inde tu ta pray ne. Igera nggak saya inde tu menme ko nomu awi cuman kuu presidenmu gungai ru inde kuu inde de kuu bawajir. Bawajir kuu re cuman negir nggak saya kuu ru macin lai se enggak harapan gawai. That's why I get it president kubu igumushime logo tsapza inkurana tsaga agu tuchu kwa karimu kugere ne buruta okimba tsapza tsikere ne kuba moto kugo na tsapza yin yomuntu ngoi tsai tsaeto kuma mogenki guna kuba tsakata gudime mege tsapza ile ogu tki mego tsare tsu kaido tsae inkurana tsaga so mage ga ne kapta sabanda ne go ta in pichuta ga so go de sita ulinde te ga ku ko ta re tamo ne uru ku won ki go wa isa bari ta go ta mo go to mka ge ai sire mu uru ku ba mo ne ge ta ta ile ta ga ne ta ga tu ku ko ta ki president ne agu ni ge ki chuta ga ko ko ta ne ki ne ni ne tu ku ne ge ni so ni ne ma dara ta ko ji ge ni ri ne ta ku mo ku do un ne ku ra ti ne cha ngo navigere de kaje sunda isi dai segmanu e mero miten oret kapta sana mi kir ku ku som na ga kortar kapta sagar ise ke chang ni pore ta pulu ke e sunyo dang kru ani ni kir kapta ibe e ni an so na ku mi tin man ku gun te na ku ta ge ku ne te den ra ku gi re re kapta sana mi tin ni ki ku ta wen ka sar gi va chang lim pe cho ni chu ta kapta sa e ni ki tur ke on ku kapta sa ora no ta lakin ni duit ka ulin po e lagi le ison to ulin ko ge ke ku melle kwa ko na patente ni ke ta sa la e new so na ku mi tan ka sa ga ra me na ga ki to ra na ko mi la ki ni ge ko ta ku chu ki ya no ya ku tu ku che chong ya ne e ni mi ta ki ni ge u mi ya te no ku ti ge u cha o ku ti ge ra ku na ku la ku go ga i ku bi su ku ku ni ke ka ta sa e ni ku ma tu ba e ze te no e do ni ke ka sa e ni ku ti la wa ma ku ti ku ti ku ra in ke mi so ge ka sa e ni mi ta ki ge ku wan ki no e ni ku bi ka ne so kungulio tabi na corruption ndo ni mugoksa kapasa empana kubidendi ene meta kwa chake na gilo sibi indi taiwan no shiba isa kutipu na kumu tume singele ni kuna kubitari sige ya paulimbo singapore ene meta atenya ini uko ndayaki mkisa ngulio tabi corruption na ujiri kapasa ina tasa time ugeri nyuna na kapasa kutama kia ngini uindu nana kubuna raya enyo negeri kapasa ina yome keke aitana gati ina uki kukwe antiga mawiche kapasa ina tumana kuzi enda sisi ni kota uja kana uwa mwote kuku madarasa kuku uja ume ni ulisa kuku nada kapta unte kuku mito ne mite negeri kapasa ina kuku mwonke kapta kari zinja unte ako taiga kana kapta za nomu wagi na wale wagi na kuru kounte igeri kubanga na kapta za ingo ndinti za kavana susan kika nigeri ndi itayo ne igeri kapta ina kumito ngomye ina kuru ingo ndinti ina mwagi mwagi mwagi kumama nataza kile kumwagi kumwagi kapta za ingo ndinti ina kia yeke kigeri kapta za gele kigeri ama cha wale ungu tuwa tegita kapta za kumamele oku nsenga tashenga nako taiga sam kubwa benji kile kundi ita tutugengo tugul
1: Well done and cup. Chemotanome line and I got coma records at Chago Mogoroni, Maraki, Tengale Gapsha. lakini sha kabisa ko pic cheki kwa chi sipitali kilian ana go family member ana go chorwa go boisha sha kabisa
4: eh na to ina na go romba namdu samuin ngabi go bebro ke tirgen go moy bi mes to korab tagena gele amna so mitibi kenya ndo sole baba isha sha gi wala go moy ji tagule mba ishe to so de go mesin ka jimi to ga imu to kara
1: yes
4: amu matelo iske go mitibi ole ba ishe ta go sha kwa genge ka ba ita genge na to go romba kabisa na go tele stagi go shiko
1: yes kimacho na mpion kidogo en soko hasike wega na mjini ni kidogo en soko sinyo game on kile nene mite soko kasagne katiba man katiba man
4: katiba man
6: gogo gogo gogo ni sing aga kindi mon mele aga aga tin plus pet karibu
1: sante karibu katiba
6: karibu eh lakini nyama chenge chanda article 35 sub article 2 ko misleading information chemu cha mabigi ko nyalo get deleted kini wala kemwa wala kemwae gitu kwa ngalala mu Bruce kwa umeni kwa ngalala bi unyo siro kwa nda cheska bibi chugo chugo mja chugo chugo chugo ngala kushota chugo wala kemwa gile kakemwae gitu mami tengini kebara goodbye hile nani ngalali we mimi kweneti kwa kati na kitengo la leriti neboni Wei, where is it here? Come on, mong mong, and all the direct and bus station, and then because one time, who didn't own people to go on the tenant to one or another after. To win on a lot of people, the project on the Pachumia, the chancellor, while I left principal, while I left Jibu, oh, Tita Minister, oh, teacher of the Tunja, put the job of Democratic right, and then you like me. Ini nama macam macam itu, ku yang kau ingat lah, ku orang tu buat ciling, payot, ku lekat ciling, isi isi ye, ayer, ni buat ciling ni, ni ke orang ni aji, what offence ni aje, awak ini buat terus ke jadi tak jadi
1: tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan tuan
4: tuan tuan tuan tuan
6: tuan tuan tuan tuan Lagi ni, ina mahu kita amat jauh le, okay, di stesen ini, kuat kiri ni lagi ke mobilize kan? Yes, jago ni guru ni. So, ini the first topic amat jauh mahu kita jauh le. Ini engkau lagi white president, ko ngalah. Lagi ni kita cuma je, ko isu sebni boleh met, ko berapa rosye. Kema chaga mwagi le, niye chivu nyo, yu gido u, pil boto kimon, kaya nage le, kontrakta ki noma u. Ki noma u, niye tesi liwe keba na yuro, keba u li. Kiki mwagi ni ketesyone, kogu ena nangoke chode, lakini be choton, koma taos kabwa kore, mbrus, mwagwa wadje kiko ba naro. Kema chaga wando ipe chuta chiba itare, chiba bosta. Dia macam kubu-kubu apa macam, kalau itu tahu libat gele-gele, kalau itu tak cebu jaga cebu lori, kalau itu kap katet, kalau itu kurang berusi corbe junir libat mahasiswa, aku kurang apa kuasa ni, lori lori, so waktu kita macam bicara ini kau cik asyik, kau yang asyik kau yang dia itu tak terpul kibronorono, ni kau itu lingkar sebab minar, dia libat meru, ni Mombasa, pergerakan lekap cai. So kita macam kau tu cuci jor, ni kau tu kita cuci jersiro. Ia sebab mereka kerana sius. Aku nak buka cawmu, ibu kita kau ni jin. Kita dah sius cik dia cik dia ni presiden cik Stefan. Nanti kalau kami time kuku kuku arur waktu tu. Now, kita ni sius itu pada nara abis. Kita nak blog atau cek open. Kita nak mata tinggal kita limau kosong macam. Kita ni saya tak tahu ni. Kali asuk patisian breast tu, kuwajah ibu. Nih niu tipe breast tu, kuku juga kuku berapa kau tinta ibu ini. Kuli ni breast tu, arah semua lepas kau kuwajah nu. Tiada semua. Kebuan ni niu agi niu B. Lagi ni niu waktu kau temen ni kau dah. Dalam apa pun dia bela usah cuci tece bawah. Cuci tece esok cuci tece giri tu. Kuwajah ibu lagi apa utuh masa entah. Kini baru cuci gula. Kau ingat? Kumami, ama mwana kana donu, kema che donu mbuna kwa explainin, aku mwachibi ule, tabi ni atatiki iliban. Ama mwana kwa lechepa bohomet, kumure pasenda tatatiko kwa kubaye. kweli ondi Bruce Raya mwe kuno ondi kwe kumwa enlightened Raya kini ima isa kwa sabi zas nebo kisu kwa president kwa amai kwa ngaleta ina president kwa kwa liba nyanta kwa kwa ito milio nisi kwa kwa ito tukuge nilipara kwa ito liko lindi kwa vana siye nga lega bicho kwa kwa kwa kwa kani iso siya kiwe bibi oise kwa mio bibi kwa kani iso siya bibi jana Iste tahu sendiri, kuki ia cibor di dalam mengikuti kemuai ta isu sejajar. So kini bisa ni, kosim kapo, dago agi sendiri, agi sejajar atau ni, aku buka boy sendiri, agi juga buka biji gongan lalji. Kuku kuki agi raga sendiri, kau gitu boy boy shoot. Lalu buat kemuai aku pergi dia kecil, aku ame bici buat nasional ni, kau magarar. Atawais, ama aku pergi tu Bruce Beck.
1: Ongoi misinga tiba man enta iko sheke chaka batataki iko sheke arta maka genga
4: yes lakini ina bana Bruce ingile kakile jitani mjiwa taki nsoko na tatawe tabrana kabisa ingile soko na mito kabisa kumangati mungu ngile jin soko ya kata bana Bruce kwa taksi nchitukul ako mitarabi sheke nyu 12,000 jote chika magile babins
1: yes
4: ana le imakini kia kutumising rabisha ju bana Bruce ngabe jang tu kujatuh cuma kini kaya gini. Tapi saya jutulah tahu sahaja muka tarik tenaga tinggi tak kena teram. Tapi nak dapat kau marak bagi jaga. Kau mungkin seni tak bantu Bruce. Kau gini tiket isyak cahaya kimi itu tiket isyak 42. Agak anda 21 kau pun jumlah ni kau lagi kau pun jadi cebioso. Kini nak terima kasih yang nyungut yang kau ingin pegi tiket itu tiak yang kena.
1: Kau ni tahu tinggal kau ikut orang cina kau cuci sok kau lagu tu muka sikit.
4: Yes.
1: Kita ni terlebih lagi tiket itu kau tidak rawat kau ni. Kau tidak lena rawat ni kau kita uang muka tu muka sikit. Tiket isyak 42 kau ni agak yang kena bicara kini terlebih kau tinggal lagi. Inyoru kwenye soko nda last ya nda 2024.
4: Yes.
1: Ina elegeri 10 sang. Metaye chimbicho tu mkosikia kichego teliga tishaga ni gune.
4: Yes. Yani tiketi
1: tishaga. *274#
4: Yes. *274#
1: *274# Tiketi soko teliga tit.
4: Yes. Tiketi tishaga 21 kwa mwenye niki. Tiketi tishaga 21 kwa kina mama. Akuna taka kupitia kwa gari tangu tukul bana Bruce.
1: Yes.
4: Aguma kwa leo jitu niki juto soko kuto mese kinige. *274# *274#
1: *274 juto soko.
4: *274# juto soko imbe tu tarani. Mungu agere already winning. Iti liki titi takenge wini chebu wagen
1: Mark Tonui kaya kata sang tinget
4: yes
1: kaya kata sang Mark Tonui yes chitako na niguren Vincent Tue Vincent Tue kaya kata sang agena ikiko nyoru
4: ang naomi chiroticho agere kakir chinsang
1: Tony rotichho ginyo kaya kata sang isikini Chuan kaya kata sang lakini kwa kire chita niguren Naomi Naomi kwa kako maken na nyinpo
4: yes
1: Naomi kwa tika titi number 2 ala number 13 get
4: kwa yes number 2 mitoka na damarisip chirichirika number 1
1: Yes.
4: So now they're
1: going to be chita number 3 ticket tip. Ago gere kora Bolin. Bolin chelangat. Kago tildiga tit number 4. *274#
4: *274#
1: Inyoru 12,000 ibangange aga gimwagele chine tomga inyoru gi soko. Kone ngung na vas.
4: Enge guni ngitai. Iye gite sitai.
1: Ega sakne magimu.
4: Magimu na bajeleme.
6: Ege Bruce tinga tambe.
4: Yamge magimu.
6: Kongoi misik na wae kongoi akan nae nabas negara wanyur Aga amache aponge Sampi chikako ngalal tukut Aga sedikit jokti Tos ngalal ni ngalegap singkapu alak Pore tomke singkapu Pore alak maya Aga amache atene bichungut Kukim nga president kule Macha koi te singkapu Komara mogi kuye ke Ngo po tutikamu Mara kini lepo ngonde Asa ko amut te singkapu kipo kiki Mamwa kule koi te jempo ishune Aku marah kerana kami muka kuliah kau itu yang boleh syukur. Kau marah gigi. Amun ane koran dong lalu. Kau mau kesini tak bukini? Nugu mau ya bu. Marah sini tak bukun. Aku ajak tiga berurut degil. Kau gigi sini tak bukun. Marah ya kau guru. Amun ini kan ilah je kita suruh kau muka sini tak bukun guru. Gigi kamu awak terlalu tinggal kuliah itu sini tak. Kau gigi kau gigi marah sini tak bukun guru ni. Marah sini tak bukun guru ni. Mami itu norat tinggal nugu degilin. Mara singapo kukore, leki ito mkaki inda si timet mchumbe kwawe mburu wa digirini. Kukwa kere kaki na mkwara president kwa mkwako loo ito singa. Mara kata chupa president, mara maja kwa lansi ya chindeke isi kipo kiki singa. Kole ele bichuka lima kwa hoi teche enda velome. Anako mara kukike kora enda velome. Makinke. So makumaje kiyimenge, onge requesta kituki president kwa nyongu waro uruwe kwa mnye kule. Singapo kukuni. Anak senda pun, nama juga umur dia juga yang sakit. Kitiyo, ni begini lagi sahaja. Ella bayar je, kerja apa bayar juga ni kan? Ingat kau ni Singapore, presiden. Ingat kau ni Singapore, kandoi kau kemana? Kelele lagi kan? Mak ayah Singapore, awal luar.
7: Owalwe kore no maje kekureen kukurani nakarara. Meki ingatukul. Alao imkeza nee maga bao lumpe eme laantukul. Atika yereba kekere ngo kwa tinwe. Kekere kele une. Atin kere kanye. Kwa yai chata eme nyaki inge kele une. Atin magi tiki ngea kaituku kim magi. Kwa kwa mende nante. Nibu chata se ta o kya mga ane wale hii. Kipol dozi ke miga u. Kitebe ke miga. Ama kitebe ajote kele. Kumakere wa munyur. Apana. Menyo serikali ni oko kitebe duke kumache kete. Kaya mga wale kumache narabare mingi kitebe murwa tigrilami ni mege dhile. Kwa oko le limba kebole. Ako amache wa sonde vichinji. Mati te inya ila mise kere kebole na wano kota tumege na. Kwa kachu tawa inbo anapurusa chinge. Kau cuti je bol, kau ni apa nama kini lagi barang kerak, ogoh ni kap kat eh, lah misa kini ni, naga ogoh ni nairan, negi dia tak belah ogoh, amat jauh so ambil cuti ni selaga mira yogi ni kan, negi cuti ambil wat dik, aku amat jauh muka kongkong dah lalai, namu kau cari buna kau gaya ata, kau negi mantai kau lagi agak wong kini kerak turi, amat jauh so ambil doh itu, ngatu tau ngah lagi barang singkap. Kerja aku ini kan alat kerja Singapura. Kita tunggu mereka hati kerja di Singapura gelon. Kau semua mohon untuk kau di Singapura mereka hati kerja. Nanti tu orang alat Singapura. Kau semua mohon itu. Aku macam ngaji kerja murwadi. Kau kata alat kerja guru siang kau. Kau lelom ni. Aku kerja hari kau nanti orang lain kau bayar tiada nafas ni. Kau lepas kau ini itu. Kau tu mahu kerja siapa? Kau kata kau suka lori siapa? Lori siapa? Apa siapa si timu? Aku macam ngaji cuan lelaki yang kecil. Wang gigi kau nyai nito. Kiki kanya nito. Nge mila kwa ndoi kwa kike chenge changala kwa chenge mila kwa kiko mila chala. Wako bagate. Kimata na kwa chenge na uwe kasi. Nino barabara kwa kile nje. Kwa kile kwa kontrakta. Kima kwa wale tuni yako uni. Kele me mucha kwa yai. Kwa yai. Kwa nime mucha iba kato kiwe. Kike nge toki mwagi mwagi mucha. Kimata rame ya uwe kasi. Sio dola lai. Kwa lugu mbiga ame muru watu kiko ole mutaira. Kwa wiki choka nge tu.
1: Kongoi missing mogimu enchele meko kagemagale tiket check chemi ko bak na mama agobo boy check lagini chambi cherta sang missing gomurenigi akna mama go machang so iti lagini tago miti gadi check 31 imagine ngama dagi check tiket check nyon negative tamanaka genge tiket check 31 jibo 12,000 ko dingele to minyoru gi en so ko goni tago na fast kimache ge go nungi check tagi go check angwan ingoite daga na bo 52 ko to mi chuto so ko ge 10 sang star 274 274 chutun soko till they get it asisiki star 274 ash chutun soko asisiki yegitse tage gasagne chitane guren ndorobo kamile gigo betiano ndorobo kamile
8: hello
9: yes
8: Kaja vemalo?
9: Yes, karibu sana ndorobo.
8: Mune.
9: Kijamele.
8: Ungoi kabisa, ungoi ya mui ne, kiwe some time. Ami ya kabisa, lakini ami ya kase, kase tetupu ya kabisa kiwe ne, kaja sana. Eneman, kwe ne, paishie kumumu tene nunguna, kabile kima kia Singapo. Kwa kia Singapo, kima ya paishio ni, kemae kandoi che tingu miten ole mi koko warwech atepeet nagararan ako hipe vaisyonik chok chikima kimiga ingram atkangora engu andoi chok ingen kiat yaginya ginganyo ime president ya ya baba ya koko komuwa gulo ime oitu ga chabaka kogararan kima kimiga kenyo urun chabaka Guma binyori coba ka, kiburi ke leni, kan dia. So, dia nyoru, paisyonik and ground. Koga ya kondo itu, cewe ngalek, aku buka guru gue, presiden gue, maka maja di kiong ni. Koin, kitne mi, ni agere, yang kondo itu kiong, kukoka kondo itu kubo, ya ne, kukire kaya kuon, ya ne, ngwane tosi kie wukiu, Lakini ndakia wa mdo kwa ndo kia kwa ya genge. Ako ya kwa ta genge. Na matin kikwibuwa ni kikwibu pingapo. Eno liye kao li. Amu itwewa iti yoni kuhiri ya kikwibuwa wa iti president.
10: nenyon Dr. Samuel Ruto en boisiet nekiwalenge HIV. Namba aeng, en kokwatinwekyok iye, en kokwatinwekyok iwase nyalilda nenyoru biik. Nyalilda nenyoru biik asa mising en ngolyotab education. Ikwe Singapore emeti kokokinyoru biik kwak somi chesomondos. Lakini ngukwe kiefe kituke manmite manet en biik yo. Kwa kira asa mising en ngalekab election chukwebo universities. Loo chechang chetinye A minus ko magiplace nakot en ngalekab university. Ako kakokilge sikindet, kakwai kasi sikindet neo mising. But unfortunate, sigi chutet kukumakinge kwela kwana sukul. Namba somok ko in samandai ko namwa ale in namwa pole kabisa en utumisi wa kwamba utumisi kwa kere TV chiku wa ko kwa kile kape la kwa inge nole onge nole atye kuhi sigi kietinye namulaka no mi sing dine la okyo katebe na karara lakini ngo kietichi met la okyo kwa kwa walifu esu gul kwa nema tin kwa check tiki la umine iko kisiki so asa ame sigi kia kuhul jemi la kwa chugu ungi ituko na okyo genga ungi kwa kineta tebe na kararan mana ngiti kimeti la kwa kile nanacha ega kuro mite mananyuna kwa la kwa no kimeti la kwa kutata aksugul aga tuko na tainake nuku mwe kuhisiki alafu agi kunur tuko na tukora aga mwanumu yenichune sugul pap
11: All participants are muted.
1: Yes. Wesley, you're up, Cheriot.
12: En yu amu boyot agenge boyishek chikimi tukul kanisa nebo kanisetab sosit Daniel Mibei sikiloindet nekokibet treasure nebo sosit kenyishek chechang nebo kanisetab yashi sosit meche kele pole ab sikilaek tukul Abraham Mibei Orio Mibei tukul en boyondoni tekit yot Daniel Mibei tesetai bongonutik harambei komi kasab angwan kasab angi mwetech akobusit kora en yotok kibet chepyoset nebo arab rotich obotio sekmai kere kemwa poli ui kasit murenchu en baonechi aba biik cheechen kasini cherubeke ako boi maana neu en chonto tugul ak alak chemara mokotiny kainutik kosib koktai ngalek alak chemi yu ko kacham ngalek chekamwa chibu chekamwa ipangan chitugul tuyenyu ak sikeker kele itinye biik chetya Bruce, ak diga ingali le tuk chogo buji kwamut koko ba nge tera chito koba angam biik kogurubirin tuyetab chito koba angam biik wake ngalal en tuyetab chito nenywa tuyet nekakure biik alak, tuyet nekapangani biik alak, kwendi chito biik chenet kokun si chukimwoe, si kwa kebol, sikewai, kwa kenche kwaache ngusumea, kutaket ale, oo, berberie neochu. Kwaache, sitimea nekapet, enka maswek tukul, kube sitimea tenu ni tukul uli, kee wakini si chepa sitimu, wakini utkakala, wakini biik kebi utawatembi, wakini sorgena yelindake machakinye ikwembi, kukarun, iya iteye no sitimu genyu, kuturu mabetyo, Mache ya itu kukendari ya uli, iyo niyo kinye. Ago in, tenga eto kurus. Kini spete ni vi kemi ngejero, ago ikeku ngejero, kutaire ngele uris, in 2027. Tita mbuwa ni kapisa, uungo sinaba Trump, MCA na nyun, sinaba ka apkatet. Ago ike, 2027. Kini spete ni kapisa kwa yandan, kini spete ni sebulen, kibet kumungu, ari ya MP, na nyun, naba guri. Tiga wachini total, ashe matukul, nemi warak, kukantu indet, ako yi 2027. Ki respecte ni women rep, nekibare pipis kemei, ako yi 2027, chepkyo set ko women rep nebo kirikuni. Ki respecte ni uto yot arojiru yot, ko senata, ako yi 2027. Ngumi, engerichoni, ki respecte ni arongamsa, kukantu indet nebo senet. Ake respecte ni kora mutai, taktare mutai, tabana nebo kirikuni. Ki respecte ni, ako tako staff ngechemo, ako William Ruto, ki respecte ni ngumi. Kubik ke saa mengechiru, o saa memnye into, akta losi. Sinda chabai techa okwesio, ngechere uchu waga okwezi, kebo waga okwek tegis. Maja advaisen malon, kita nipari chinge ngecheret, embure tuko saa me. Chembo waga bare ngegeri bawa ishe kiko makarara. Isera te tu yoshe gabiko, isera ti tu yeta sebulen, isera tu yeta mutai, isera ti tukul. Ya nukonga nuti kukitio, koke wagi inteka etiki kwa ikpara, sige hawaii kitio. Kipchikitio ndo ndo kono ule machangu wakinye ijirte yon kwa ina shimago akiso ama inga cheret denye keso mde nopo tegis machu nakiso ama ato nga lochi karuko kichich lasma ya iti uke waro dagi ya unakinye iyondi kwa chintegis ko le tegis ike baki le tegis ike sebu le njam tergech ako kisinta nge rebenke nga chiru le ube ndate tuwa le goshi le respecte nge le respecte nge tergech sebu le Aku sebelum itu kan lagi wira kita terkaj. Aku entah lagi berhenti orang. Kucawa.
1: Angai, angai missing Arab ceria. Tengah itu syak, cakap apa? Tengah itu syak. Kena makti sab. Lepas itu kan missing kasar tak tinggat.
4: Yes, lepas itu kasar tak apa sebab Bruce. Aku ini ya agak macam sebab itu kita break nih bani news. Oh ibu tenggelam jadi jutu sokong yang kita guna Bruce.
1: Yes.
4: Siapa tu nanti nih kasih? Awak jutu sokong? Tapi subuh agak tu missing je. Nampak barang yang kita guna jutu asal kita bintang juga Arabis itu 40,000
1: impian terbang. 40,000.
4: Agar agak awal Arabis kita jual solat bani Bruce kau keep kondok. Maka tak kau nanti solat. Tapi kau nanti keep kondok direct. Iger mesti dapat congratulation aku subuh nanti nampak impas angkip cuma dalam kita barak. Kira mereka titik kau dalam itu star 274. Mana lebih katanya warna Bruce jadi kena bahas.
1: Yes, tiket check 21.
4: Tiket check 21. Aku tiket check 21 ini nilai paten aku tak ini. Lagi ni tiket ini kita agen aku mungkin kita agen itu warna Bruce. Aku jaga tu.
1: Kalau kita itu sokong orang enten semua tu misi kiki nak guna bahas tadi tiket itu. Okay, berstar
4: 274 hash.
1: Star 274.
4: Itu sokong yang kita guna. Agi sih kita bahas agi sih tuaran itu nanti nengai.
1: Yes, star 274 hash. Itu sokong asih sih kiki. Protich, apa kau jadi protich?
13: Aku.
4: Jamnya berapa tu?
13: Jamnya berapa tu?
14: Kongsi itu tu kena guna ni sihir. Kau makan pastan, kau kau ini. Aku tu kacang api kau buat sah mako, sendiri kau buat aji. Kau beri kau mako cang. Di corona tu, population banyak tu, kau want tu tembi. Aku kau pastan, sihirnya kau jatuh kerana kalau. So, cuma cik itu kau kau adres tenggung tu bejak ni apa net esok. Enggak tertakar nenyun, saya takar. Ia boleh orang ramai jangan. Namun, jangan lakukan cukur kopi itu nian. Baik kanto ini tu, tu muncak ini jauh rata. Nenye, tu muncak ini urut pun jaga jangan. Dalam masa, beri jatuhan kau boleh jaga je. Kebuan jauh beri tuta apa, jauh beri tuta apa. Koi, nangku mi pun jaga ni. Tung cinta plan. Asal pikat, kanto kita pikat. Jauh jauh kali ni namun, muncak ini urut rapi sekitar lagi. Mau beri mana je main kerana. Ige de unon ende dusia kalla ke kogi iye me tar singa kogi tamge besani kogi besani rapi sekeny lagi nsaai ko risk ni ayan ne ni ella atar ne but kumagi kita ke buat kumiye ki muche ke aita ene me tar kanya kor mi tu
15: nekorom kora en Kenya Bruce ko ng'alekab siasa chekakobar kandoinatetab emetab Kenya ko siasa chenginam ngobek siasa kotestai kaketar election kotestai siasa akoi tun kora keitanata election yani momi kandoindet nemuche kotis kobakakta chito nekakilewen koyai kasit kotatun keba keker kele kongokaitit neni koaine nekowendi kokoaine king'etote ng'alek kotai komokenai lain komi siyon ak rapisiekab emet kotatun mokikutos kele mache kora kinde plan tugukab emet ndamun kikere ot kou chombo ku NGOs konan inyoru konyokotrilen beek en kokwotinwek lakini makiboisien opportunitoton nekakisike rapisiek choton momi accountability kenai kele kobwa rapisiechu anyokobendeta ano kora komache kekere tugun cheu chon kele kangong'et en barak kobwanita ano akoi oliengweny ndamun mi emotinwek chetokebole beek akokutek chetililen chemuche keboisien kora akisiptechi biik koba korikchwak lakini tom koak ng'alechoto kokararanit emetab Kenya kora ko emet nemuche kochak rapisiek lakini kemanage rapisiek choto kobune tabu management korok kenyor mache chitugul yuto kwam koker kole kaam kokwo tun koitu ake konyokonomen tabusiek kora kontokistoenge tuguchoto konyoru emetab Kenya korip tugukwak akoi mokorek cheechen nea emet kora nekitinye konetokenyoru tweloseling en kapchai inyoru kora ba ng'alekab bandek keboisien cost neo lakini koreitu kotuten tuguk chekenyoru che kokali beek kora kosir tuguchonto komongen ale tot kebun ano keba Singapore ndamun kakararan kora ngelelen kibendi Singapore komache siororote kobendi Singapore mondoo boisionik bichu kimut kimoche kimut kora koba Singapore ndamun inyoru takobun oret newendi neng'eten chebole akwo olimbo tugul nekityenote ngebendi oret nekilelen tun kokinde standard nekararan komache keker tuguchonto
16: konomi kongoi loud and clear en 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha kot koit Mount Narok
17: 107.5.5
16: Baringo ko 104.4 kotkona
18: For too long, some say this region was too difficult, too dry, too remote, and too insecure to deserve any development. That was wrong then.
19: You have put our inclusivity agenda forward by making sure that the development projects of our country are equitably shared.
20: Sina taka kwa elge mara kwa turudi kama zaman. Watoto wakua jami. Ginyori niko mwimbangi. Ata kama siye yako kwa nanyorosha. Dane. Kusiri ilo uyo uyo ata siye yangu. Mutae kupoka wanea kubu. Mwimbangi tukon ngituchi. Kituchi nakui. Nakuishi.
21: Logo yuwe kabe met in Touch FM.
22: Chetab kolinchin kagoiteta saite submogen bo karonin betuta brani targeta in arawenta blain kenyentin mail fo showing active tama clock asaratani to logo you ekibayment in a coin do keguranon waldon bor. Kago Asia President William Ruto logo ekimo into in tetu tikibo kotoi imoni in kibagin kagimetin ba America katishetin ginyo in a gishilin piketin om yandan by a ball line kambita of chishin ba laikibia and meeting in counting ba laikibia. In 2018, I agasiri kibalgo again kota brone mingi na miti nin kaun tin bo washia in kimbo utino ikin petu ta brane kama president ruta gula magui koibchie kaimu tega serkali nyen bi kibayimu aneko in logo ikitese tae kele toy in ingune.
23: I want to assure this nation that we know what we are doing. We are a responsible government. We know what we are doing. So people should relax. You know, politicians should avoid reckless, unnecessary talk that doesn't mean anything. I can assure the people of Kenya that the agreement between the government of Kenya and the American government is for the good of our country.
22: Kama president Ruto ule taban baketisho notana kogitabana kora komite na kora ketisho ishega alaketi toi tiptam aksumoga sehogitabana subite kinyayana geishigilen beke bende ke nyorchim nyanotani nimoni kubota cheginyorchin kora kabaru naikibo nyanotana kama Ruto ule ketisho notana komitenin kiburweke cheterte reishibota namitenin subitali tenubo moi teaching and referral eldoret aginaba Sibitalit noten bo Kenyatta kubota sibitalit nbo bulishik dimitini nore yetin bo Raila Odinga in yutok Nairobi ago tugul kutor shinge getirin kumant kumitka namdaita kinbo mnyanoten ndaw indi kutkoit kinyurche bige in imoni.
23: Are they telling us? They are telling us we should not prepare. Are they telling us we should not be ready? We have security people serving in Congo DRC. We have thousands upon thousands of Kenyans in DRC. If for whatever reason they were to become victims of Ebola, we would have a responsibility as a country to treat them.
22: Kiarora kora anana kiarora kora president Ruto le matindo lelo tagatula serkali tin waimone kosuka tare tono tan koi ko che serkali tin waime tin ba america komot bk ge koba kinya in imone kama president no tan kole ke go tare ti mono tagaba america sektan boti lelinda in imone in kasar tan goi me sing ko kan mone tin bora biniga chege gimi tin sekta ino tagaba ti lelinda no baporora.
23: They have deployed huge resources. They've given us a grant of close to 200 billion Kenya shillings to support the building of our health infrastructure. That is the nature of international solidarity. That's the nature of friendship.
22: Agui in Nguni, Kogo Beta Sabona Kak Piketi Tabalang Akamanogi Klan, Aginorichi Big, Sire Elfo Tagin, Gemianotan in Nimit in Bakongo, Agin Nimit in Bayuganda, Kogo Beta Sabeti Taginke, Aginorichigora, Nyanotaga, BK Toy Taman.
0: Touch FM to get up Colinchi.
22: It toy in a caroneta brani, Minister Nabati Lilinda Borora Adena Dwali, in Kibaginka Govesai Galagashi Chiba. Ministre in Botili Linda Boror Taita Committee in Botili Linda in Bunge, Asubita, Koala Tibu Tigay Terre, Chibota, Chavchina Taukin, Ba, Imoni, Agbobori, Tinagitokin, Gater, Command Koitimoni, Nyandan by Bola, Netesetaginam Dogin, Emitin Bokongo, Agoko, Eti, Emitin by Uganda, Kimongina Konakonga Len, Dualin, Kibagin Gavisai Chotona. Kotuya Tabkin Boy Metaba America Aga Kenya in takes it in walk at the shit in a gino in big shabo imono tagabo America Agimoni Chitinoi Nyanotana in Orit Notan Bo Imoni Aguin Guni Kotesetai Chukto it in Bokoko Tinotan Koib Serkalish Choton Tuana Agomitan Kora Kirogitinigos in Petuta Brani and Taita Kav Kirogabotiletri Agatil in Tai in Kav Kirog Notana Kitononi in Kasaratik sit in a bucket and show not on in a like a bear airbase.
0: Touch FM to get up calling.
22: Kit toy cap kirogin runny, logo gacha TV, kit toy sit, a chigi kinamako sukagli with Nagimus Galeche, a chigi lonely mountain, caught in a giru and a gate cabella go bait in Sabana Cog if someone in a Tamana Clog on your cargo to know she can see the Tamanoi Tesabin Sugulet of TV in the bar auto Misha cars. The meeting in Kilgill in County Nba Nakuru. Kate Toy Kap Kirog if someone in Chotanagon, Gay Gate, Sinichate, Kosuka Lilu Tichotanago, Kamochi, Ovisai Kibok Bagin Gaita, Naba Segay Sheta, Kole, Tokinetavki, Naba Kebel, Anankobel, Koyontana, Kirwe, Ko Kiko Shoina, Kosip Toyten Botimute, Kongate, Targita Manaklo, Aguitargita in Arawanitan Palo, Kenyanitoga. Kagingon Koragele Kita take if someone in each otana Yauti Jotan inside someone the Bokim boy Agosalani inside Lana Bokim Bow Notana. Moy keep someone in each otan colebel so notana, Kogimago talking gecko betin, sabete keep someone in Galagobantin, Kiesha in Tatutike Bosugulinotan, Agot Ko Notana, Kogonereke, Minisan Rives of Kaliatini Metri take Chumba Murkome, keep someone in each otana Kamole, Koisulain Yauti Kibabunyan data. En kip somani ni kalagay chego soman dosa tugula. En loko yi kalagay ko katestai kursi te kuitie mengi ke che babo me te tugula che toma kunyore kibando ko gir kule kanyor chige ni gune ko subke agne te seta gigoy toipu cha subi te komong te shije te kubire kura agi etio kunyora baisho ni kibabandar tai en koko atinwe kwaga. Neton ko worse te kuban jalsa arab korir nainende te kume nginde te nabab bome te sentrola aga agenge e novisai ke baishin ko te ngingati ngatu ting nabab poror nagamogle chang mising beke toma ko iti koman utit kiban roga agen ngune ko kasarata namagwanti mising kiban de te in chagatula subit ko mokte chigay ko sirgay ko ikpiri inde te nabab kura ngenyurun roboti netan kuban waldon kirui.
2: Mino so mok ko sigi ak chorono ki ngalal mengite nebo maywe kumalu komwa ko le kopet kidogo ko ny milioni shego ngem bi kema chetom ko tilgura ki mwae o si ra mi chetom ot ko tilgi bando mi bi ketom ge si chiru motindo birth certificate mi sop toes line ma mi birth certificate tom ge si tom ge na ye ligi ge si ki so mi ge lobo tile ko ko bendat kirwogi chu ago ko mutat bikab registration koko bwako continue cho omba getil kibandoke omba ge registereng kele kigesichech agetil any kura ngolion nyone nda yonge makinige matongorir mengi tagemi
3: kongolale korer en kaniset ab catholic saint mary's en town tapomet olen kasaraton kotes kumochine mengi tugul chebo county nebo pomet koger kolen lonisiet ne won baganyit ne nyone ne kolwen kondoik choton che suldechin icheget boisionik ab andap tai angot komiten kondoik che maimuch koyai boisienywan en oret ne nyolunot komatakikochi icheget kura kogeny
2: kionere angen ole mi alamalaik che kikiyokte komayai kou ole kinyolu matugul ine lakini mi alamalaik che makoron ko iraini yekibendi ta komakikortoti mengit kikakartat alak mengit yu kibarisai matar.

0: Lagi kereta tak lama lagi mahu tahu ribe cinta aku maya. So lagi negeri mana? Orang mengit deh. So bye bye in mengit. Kiko gil ke lakuan angkut kau itu. Matong gue kece kekagi tewe. Matong gue gil nanti ni nyonya. Engkau bukan lawju negeri ro.
1: Kuarat kuah gengen kondo kubun pomade central. Sebendi kau belcin ke angkacere itu bawa kau tinengatinga tuting nubah pomade central. Ulle kau suami ne mengik tu kalau coba pomade central. Yait kasaratan kau gusi kau angga kau bercinta dat kura asinyon kau torat ke tu kulen bayi sione kiba bandar tai.
0: Kau malu gait. Magi geri ke? Mana ni? Angin ni lemi peki koror jadi, mui gunway rogor elagi ni tatu minyak irobi engkatis wek kuagi, asih gua itan, lemi bege, jadi ni, kumagi mask ni.
1: Kongeten kaunt nebo pomet, logo juga bimi cipta chefem, kaini nungawel don heroi.
2: In logo yang kelakai kau ikut itu tin cama itu n bawalot itu n bawa dia main kau itu n bawa transoya. Iga anak kau istage membaik kiga anggo cute cama itu n bawa people sa renaissance sa movement. In kita n bawa leter setan kibau rinci nengu setap kain cama itu n bawa dia n kungol cin siri kibau logo yang in kita le kama membaik cawatan kule kaman dayce tin cama itu n bawa dia main kamu tago kama ikut cin beroida neranikai. Jamai nonton ini kuni. Kamai cik itu kulai koyan, kujut jamai nonton pa PM. Asumi itu kosulain karuatitu nyuana ne ki nyoro kubon negi prime minister negi ba imani negi kobeta sabeta Raila Odinga nega mule ki tononin imani tago tokingeya kugir kulai kanyor sabit rangaran pi ke ba imit.
3: Tuko mahali hapa kama wana Transoya, yes. Ambaye tulikuwa kwa jama ya ODM, yeah. Siku ya leo tumetoka katika jama ya ODM, yeah. Tumeingia katika jama ya PM, yeah. Ambaye ndio People Renaissance Movement, yes. Na leo tunasema kwamba kama wana Transoya tumeamua kwamba hii chama ya vijana. Na sisi kama wa mama hakika tumesimama nyuma ya vijana, yeah. Tunataka mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya.
4: Chama enye tumekuwa ndani ya ODM hatujaona kama imesaidia vijana youth. Tumeona hiyo chama ni kama imenyanyasa watu, kwa sababu tangu iingie kwa uongozi kwa hii serikali ya UDA vijana hawana kazi. Hii chama imetunyanyasa sana,
5: kwa sababu maadili yaliyopigania hayati yaliachwa, na sasa sisi tukaona kwamba hatuwezi kuendelea kuhangaika na mahali ambapo hapana mwelekeo, na kwa hivyo tukakuwa na uamuzi leo hii kwamba tumeingia katika chama cha PM Party ili tukaweze kuendeleza mambo mema ambayo baba Raila Amolo Odinga alikuwa anapigania kwa miaka mingi.
2: Jotun ko kalgo yoy kibaini te chaga ba saite somoge en karon naba petu tabrani namatyan awiksei aka para saite genge nagaitwe chen studio kigurenon walron bor amagun karon netnimye enoitu lele yepchini ni taishafam tugetap kolinjin

0: Yes, kalau tiada nama ragu sokong, kau ingin mana lagi tiada ngaji nama mana Bruce?
1: Iku re Rebecca Sewer.
0: Rebecca Sewerai.
1: Sewer.
0: Sewer.
1: Yes.
0: Yes, ingat Sew Arab, nebar Arab Sewer.
1: Nebar Arab Sewer.
0: Ingat le, ki negile ne Sewer mana Bruce kau ingin? Keskile Sewer ingat lek.
1: Yes.
0: Abu tiada tenda in. Spaces
1: tidak. Arab segeri-geri.
0: Yes. Guru nanti. Lagi tu lagi tu lagi ni negara ada nombor kita apa lagi?
1: Yes. Kaki wek hasil kita sayang lagi nu tik tinggal kau gitinya mana?
0: Ida mana?
1: Lagi ngete kain ini, mengete buat kain a. Yes. Gitinya gitje mana ke kain nu tik?
0: Kain aku tu kau mana kau besa?
1: Muj kau geri tu nampi cita. Muj kau geri tapi nampi cita angis lakwet kau kau tepat nampi. Kita kain nu tik kau nampi.
0: Kau itu kain
1: nampi. Kau seasons. Kami gini negara open. Kau itu kemei. Kabur kalle anak kecil lakwet.
0: Kabur guna tu.
1: So cichan tu.
0: Anangesi lakwet kau kami gemaya jadi tu.
1: Yes.
0: Kabur emergo men.
1: Yes.
0: Anangkabur gemaya. Agar gemaya.
1: Yes.
0: Yesu mungkin lagi guna tu kau ini jadi tanah berus. Nada lepas mana kabisa.
1: Macam yang kau ni nafas kau missing well don't born atau naik segi setai. Elu gabi meeting dok kau keter. Macam yang kau ni nafas ke cangki antul sebab bid kosiki cichu kul nafas. Ia gitu setai engkorne cabran. Boleh on Twitch barbari.
2: Bruce,
0: asing dah terlalu.
1: Cam ke barbari?
2: Umi. Umi apa sah? Kau kah aku semua ni ngati bahagian institution ni orang dah nampak angal eh juga. Queen, kau kalau mau kita ni jowo mau kita ni am. I think it was we were clarifying ke mua gelelem kau koi yang dikira nampi atingeh tamu tiga canga. Ada mua gelelem dua. Kunjung orang kor, kau mahu ngan jimat kau ni ada nunggu nunggu gitu na, kunjung kau lihat aku Bruce, Bruce ngah Bruce, apa re Mister aku cakap orang Bruce ini risu tu gugit ini, eh, tu mahu ni risu kau jauh, lagi nak akal deh jangan ni, eh, aku tu ruang Minister semua, aktif semua, si naik lagi apa re aku nunggu ada jas agak tiba kan ne, wah ke buang par, aku mahu ngan itu orang apa nak kui, nunggu tinggi ni jangan aku beri ni, kita buat tadi kata ni, ini amen, eh, ini nani buiwir apa nai buiwo.
1: Barbari. Kaki saham gele, kalau aman utegis tak barbari, yang getegis ke?
2: Kongo ane mau getegis. Ini instan guru apa re mute atau ni instan guru apa re gustak? Getegis ke?
1: Kongo ini singgo tita serta barbari inggal ale guru nan ko muz kota ke guni nurusan
0: kau gigit. Kau gagi gagi.
1: Teka sakine. Enara, kulecina.
0: Oh iya tap kimin det, oh iya tap kena det.
3: Kongo ini kimin det. Sosial meluasin, kongo tina, kongo ini kita. Ungguai kalau lipu kundi, orang tuh mau ni nak semua, lagi ni kita ni boleh buat gitu pun, semua gitu ni, niwa ni tak begitu kalau ada yang tak begitu betul, anak aku buat kerja ni, macam gitu ni, mana kalau ni dek, orang macam ni semua kan ni, orang ini masih cenderi, nak orang orang ungguai. Kotekka sare genya kukarara ni kongoi. Lakini enane kutomge nyoro rafwa nate. Kutomge nyoro mbare enira apkirito. Kupam tijinties. Kego nego mwae unekyo. Kukakia nate ligimache. Mika nivama uvu imo bensenga menywa. Ibe ndia muri kambye mbenye. Ibe oremo mtidechai. Aku cerkan ini jek lagi bapua, kau ini setiap bih kuat. Nyal ni nyal, kau nyal na jenno. Kau cemjerab sige, kangen lah kau na raisen. Kalera tinggal notisken, kau di mahari usir, lagi ni. Kalian lain, aku boleh kau cem jaya tapkan, ini engkau kiri tapan. Untuk mengbeli duit, kami mereka akan cukup itu duit, kucing itu duit, kumpul itu duit lagi. Kalau sistem kami ini, Aku baik warga sini ya, mulai terbaik beliau. Mulai terlahan ni. Kita tahu rumahnya urut ni dia. Kaya nyore kuala hubungu. Kita tahu maharis. Kena tarmo itu juga lebar itu aje. Kau kena tarmo tu ada jantin dia orang tu ni. Kami cerita. Kita kini korang ini kongsi kau yang kau mahu cecia. Kebal sih dia kebal log. Ibu ibu tu nak melak pesa kerja. Oh bapa tu macam jasen. Kau cecia aku nak melibuin ni. Makanya bicara sel aku ni untuk cecia. Kemarin macam ni, kalau kemarin dia rasa ikhwan, kalau dia agam, tuhun nak tuhun boleh cuit warga cuma ni. Amma cakap pembicara cakap cakap, sepembicara, dia boleh terima ni cakap cuma itu. Dia boleh cuit, dia boleh nanti cakap dia ada benda tu. Pas, dia langgar ini orang tuhun, anu buli dia kini nusu, kau benda tu nanti ramah. Ini abang nak cakap lebih ni barai ni ke? Aku cerita lebih orang terkenal ni. Kumpa tu orang luar coba ni lebih semua. Macam tu pun tak mau tinggal. Ani mesti kumpa beri nalla. Aku yang ada tu boleh mesti. Tapi dia berhenti. Dia mesti ikut di sebelah gombal.
0: Gomisan bayar tak kena deh.
1: Gomisan bayar tak kena deh. Kuat dap cheska esan deh. Kuat dap cheska.
4: Saya juga. Kau yang ni ni barau mami tinggal, tiketan setak tu gulung ni. Malam malam lagi ni cenderung kamu awak cipta, kamu habis kata cipta. Kalau sebab nak lagi kamu kata iba mana, akhirnya kamu baru baru. Ugu itu cipta naga ugu ni cakap sebab ikan ngalah lagi. Ugu bawa mata raga cipta, soal itu naga umi amu tu. Angal lagi cipta cuci bagi lagi kembali Singapore. Singapore ni Singapore ni kita mengguni. Ugu itu berasa tempoh mami, kau ni baca atas mami mawa soal itu cipta kamu original itu berasa tet. Tegi valenje oh itu nakwa unyori nakwa. Now, kungu ni ani geme bochi na geme tiri tata banya ni ni chuta mko muha arab geme. Ugu ni magiti ni last month magiti ni ngalera abi mami gita katoko. Ogo brasi ten kugelele duta gelele duta mwe ni bolu kesi chonga oh ini wage ebi ekuura kuri tore tene na gino wajue tugu ni serikali tapa kenya kwanza. Tino gini tega pesa ogo mwani brasi ten oh lenji ni yangu ni mbwa metu mati gino wagi ni mewe kura gerab. Kau ni nak lihat apa? Agi ya kita aja, agi kasih lagi mau. Kalau bujuk lu, amaku betul demi. Ogos.
0: Gomisan kau nak cekak, kau lima sahun.
1: Cekak, kau sahun. Kau syoror, nampak abdet kau syoror.
0: Syoror, nampak abdet kau.
5: Ya mune apa nanti monmeliak buana kruspet.
0: Ada buk syoror.
5: Kongo nyising ente tu cipta betul taprai ningkawa cami ulimba cebang angkuwa begisko ten merta nebor nyan nebo. Ego si tage leni buku ani tapur la piga. Hello itu ul. Aleni muncah. Pas nana nyote tu tetapi tu tabrain. Kontan yang awak bawa tu, cerai nego bawa muti nego kita tu gomnya li limbah nanti stene. Kau lagi lagi nego tu tetapi stena kini awak aku gomnya korang gay bin gay cerai nato kuain limbah nanti stene. Sebab kau gerai kau ger bondo ematin nwek cete cangguan ni. Aku kawan bayaran agen, aku kawin macam ni. Cepat mami asista. Laki ni ni jid ni boleh sida sahih dia agak soal. Gogi boleh rabi ini berai, nolimbang nutisten. Aku kawatam gosip cewa rabi ini kacang, gosinda ni tu. Engkau berdua cuci agit, mimi ten rosa. Bagi engkau nak kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan kawan I lekuk mana neta nego bohong gusan. Nego jinne pegeger mai gitu ke somgen negele. Tuh itu ni kok kok rike tak ni cepres tensu babi itu koi buai mai indeleu. Nyepcam magi deh kok kok bagi deh berbuai galak. Awar engko musuh kau geger kek mimun sana sana. Nego cuma na Bruce ngawati ngapo kwa kitinye nigisi ne ore aninyo ndo kibindo yeko nana ipo awe kwa ku ngoi
1: ngoi missing ngoi missing shoror ne baka teko tinge ten taiko shake sosom chalinda taiko shake sosom chalinda mi tena vas ne karara ne
0: yes
1: mi na vas ne karara ne nido yu nebo mhm nebo konyo chike chi kie en soko agere soko tinget ko mitera bishek reyu mitera bishek chego gigoito ago nyorchinge chi agatugul ta ingle to minyoru ki en soko
0: yes
1: ko mitera bishek reyu tinget chet that ki gochi silingi shek 40,000 40,000 chet sola ka gwal ko igrabishek agi gochi pi chetom ko nyoru ki en soko ana ko tugai chuto to minyoru ki tiket shek chemi ko tiket shek tamangi chogi chegen
0: tiket shek
1: tamani chegen
0: lani itil tiketi tiketi agenge bana bro samu megi gaita ni ko misen
1: intiket eh chip chip tana mite barak tiket shek chuta man gomondo in 3 minutes you meet the time.
0: So
1: you
0: go to
1: the gas number 35.
0: Yes.
1: Ugamanda tiketi shek tugul. *274#
0: *274#
1: Agina ile matili ne ya time aga tugul ko ba 10 tile ne gicho 30 and kwenu tap 20 ak 30 shilling ene mbesa. *274# *274 chutun soko.
0: Yes.
1: Tildigetit asisiki ye giti se tai.
0: *274#
1: *274 chutun soko. Agere chitane guren Evans Kitur.
0: Yes.
1: Kagigerta sang tinge tagere ko gasi chamo 3000 ni.
0: Ugonyo 3000
1: ni ta subui. Agere gorashter guren Ilda chelangat kango si subui agne. Agere yes chitane guren mama ni guren Fayola. Fayola langat.
0: Yes.
1: Kigo nyorugi en soko. Kagimagele 10000 ni pichu taman chinyoru chitugol 40000. Kochi ni tom kai nyorugi en soko. Poishien 3 minutes chelinda. Linda imagine chelinda 3 minutes kichok. *274#
0: *274#
1: *274 chitun soko tildegatit. Asisiki.
0: Impetu tabrani.
1: Tese tai. Yes.
0: Yes, ni chelule.
1: Yes, poyo chelule na kuru.
0: Chelule na mana kuru.
6: Kongoi Bruce again. Kongoi na basi ni kwa nyoro. La maje kitio ati ni ngalega bin. Kaga ngalega cha kaga ngalega na lole na kwa ngalega notistan. Akasa ngalega cha ngalole mbikyo. Nana tebe mbika kwa lenji mo ngalole ngalega kifisi. Nana tebe mbika kwa lenji na lenji. Mami elege bendi tago gato yobi but komochenge unity otabate na gochenge ole ano nen ano elege obuten nen kinigi chut agoto yoko biga kwalenji nana gas gogaso ino agwangale nana tinyo wangale ga kwandoi kyo kwalenji inyoru nguno njita nekibare murugomen inyoru nekibare sudi inyoru nekibare ngo inyoru kora inye istige en group noton inye inyoru nekibare mandago inyoru nekibare senator majority leader inyoru team nemi lainita senator team nemi lainita murugomen kotoitos nana tebe nakwika abgoleji o number ata ente population of this country yanga kitebe nengale kabumane onge piket tutenjo mi namba angwan akonge piket inye chonginda namba ni mibara kapisa go very unity menyorungo go ngololeni go menyorungo go wire go obo anoto yege piket tuten otoitosi ago ngololeni onge ariri yatebe go warende kilenje gebe Singapore tirtos digamun kapet naet kapet unity kapet kine geyae sekai go mi bichun ago o tualde o inika o tualde ago ngololeni ngalega wachir kogi gebaga the president na lionge the truth of the matter o tebena mato teben biga lak wachir kogi gebaga tam giginne gechen ago maunda ni chegen apiga kolenjin en woginda minority stool je mieme ta kenya kogi gebaga tam munga ndo na teni gazu ko mangenda kogi wot ko kwenywan kurube ne boye ngonyo ko support the same people ne basom ko nyo ko ga empowerment en magarna te the same people. I remember one time we got 600 billion to give you a book on it and donuts. Konyo enam 380 billion ke kopa centro. Kopche chige province ishe low. Kopche chige 220 billion. Mwana. Migi neba kia enyono. Kwa president kule. Nguma kan amatoge rengale chongipche chongipche jijitukul rabini ki. Chongipa dele kapa kaundis rabini ke tena kule. Matoge renga mnatene tinye bichotan ageme nywa nebara. Kyo baka teme nguang piga abgole nyi konjoko reburo ryo se kalak. Oriya uteo tiye nyoko bare olyonen. Kaa ngalal boyoro ngalale ngaleko tiko singu mnye kwa mwa kule hii. Not yet freedom.
7: kobo not yet freedom amu kere vikwa kere bororiotab college missing kipsigisiek kumawekike mbarenik kwa kingenyoru freedom kwa macha nea kwa macha amut nengalechi kwa macha angalala amut kuchuku kimene lakini konga kwa mibi ala choko wachangu mapleme ni amu ya kilyo ini bangunda ibe liyo angu majesara kuta kilyo ini tache ya mzuko ya mbili tukolo kwa makingi ya chitukuru so kwa tinye ngalechi kwa macha amuale hii kako kwa kenyoru 63 years ngenyoru freedom ene mwane ako toko mibi kyo kye nyalildozi tako yeso amele kitupchin bigi tako nyalildone nyalildozi unano ni kwa mwale onge cheng kin yud onge baka tendugu tukul kikile kitindo karik lakini makitindo konye o walagen en ngun immediate legot kutub kubek tamini yemi o walagen ngun wana kwa yegu kitagenge ako cheng kitagenge ako baka akta kondo moishe chon
1: Kongoi missing ako mashughuli kwa niparchinge ngalega 2032 kwa mina basi nguni
0: akwa dui bwana Bruce na ba maendeleo nkana seta katoliko siasa kimagne the former president natangi kwa mwanta na iko sita dani ndoro tcharamo
1: lakini kwa nyumba siasa chikorora ni
0: bole siasa mbaya maisha mbaya mami te siasa chikorora ni bwana Bruce siasa
1: tu na siasa chikorora ni chaka chwe boishe
0: ni na katukul ni kama agora chikorora ni ngo disturb na gara na katale ngo boishe
1: inga le makarna tet kwa siasa yongaran leadership na mi aga gnyor ko pun siasa ko bitu bandap tai yes tikati shek angwan challenger tikati shek angwan challenger ka giger tabik 64 pongesi an bicha gnyor na vaz ko timita bandap radio agi chapchabitu inyor chini ga 4000 no ka isigele sola inyor gora bi shek tikati shek angwan gichuk ko gebri star 274 chutun soko tiliga tito sisiki ye gitse tai en koroneta rani eka sakne pivot engal yet pivot
8: kongoi yes kongoi ga sabrus timon agi mti tukul naga angalal kawaida ama jiki tiate mwaliyo ni very funny kapisa ni milono ujiile singapo kongi naole kutiri yule taki inia tiile e singapo kutuki jita sago neang tiye kimuwa ya kenya kena kutikita katiburi naone torezio ene nguni ananau beziyo yi programu wane pi wole eneme ta singapo kumi itukuke uju akchu tiye getu unang kukura mabra sede yanguli kikasakala ako ilimba singapo kiki tukil endi kiki tinya anyen lir crown ni olo ka president na singapo okuno ni muje ko standard ni onata kya ba kumye ka ba to ni uno kona bi bole meta singapo ko ngune ang ulimba wa tia ko magine ni ngele ni ko ma president ko ko ma ko nya mun piki ni sinye ko am president ni tinya ko tin ta ngu ni ko me bi ko ta tiya ni lek ten ezer kan sekti ba kreni sekala ti ba ta yu ko gi mara gi mo gi ki bicho mark di robu bicho ngunon meta ki bua tarba ki bua to ki de grupi ta ponen ki ni ota ki jebul ki ni minority ki ka tenya ki bua bicho ta ni yagi bua ni ka ge te ki bua ki lu ne ora bicho ati ga la kechan ke minority ki te durgane ki to ndu bicho ki ta ki bua ok jong ke function ki ta ki bua ta ki che aka mat ke utien ti ga ka president amunin en man ko ga nda o ga si ori para o lipka o ngnole ene ki tu ele tungi lewanda yichita bruza kumon ogasana ne ongini wenne o magiji ere gele ki yako ki ba besirkan le besjio o go buwe no te ki kile wenni chito kana mgaga ni muti yo kile wenji eno ye kra wona jona kile wenni ye gere gele e muti chu ko yaine ango to go se to ba nyila ni ko ki gaine ne gita ko ni ne fulu ko ta ne nampia ne ma vidia ko to mbi ne ma vidia ni makanga le gafidia mo musidia ko vidio tangene ni vision ni chito ko jut ne ne ki bor ye gera ko yo ni to kra gele embanda chiji kubirne angne gobir kwanti ni bakilio na mutko na ngala okwatere kityone magita singapo yongo kizu jambi nema muje waiga asi ni bakilio na sako maro beta mane nyota ka tsa magita singapo banda nyona enu lift kilio enu kines ne bakita ne tinye teni yazi ako magir la mete utakenge umare tiwe ke ngala ne kilio ngoba ngoriyo na kinge kito vele kilio njini president kitan na kararan ne bunu lift kilio ne muno ko moyi kibu apira la ko mang dige jami je barot ko di ko mang ko lagi je ko tagi gir ko gin ni barchi ni ga di ka jangen kun ko mi otan la komiten safari kom ot godi ko keger kele akiste ukoloni nekikonyo kipkelion en kenyisiek taman chekoba akiiste kion ako chambikion nekiyoto kabisa ako mawek ale picho kotonun anyin kutit chito nebo kwongut kokonyo baka chaikab kereret tugul tuguan ra pokero ne mien
1: Oi missing be what in ega sagene mama choice en chebunyo mama choice en chebunyo
9: kongol ne wal man namon na ba sene garo go na na ga na na na ba ta e geger ngane ga be met ngane ga ba ishon oi nge mama ne ne cha ba kwen kongonyo ga baba o cho tote kongonyo ga baba ko ma gere ma ende le en na mo cha baba le baba kan ya si ga ga baba nyo la kwen ni gisi chwe gu ni nge chere o tinyon ko ma go nai toro cha ga ma go ngo le baba go ngo ako lakwet ko kikigen ne kiyo nikikwechili kumechut sweet ko betu ne sibu ngole ili nika lepas karit kawasa ko betu ne sibu ibu kakikanyo baba nyo kakitekisi kakisowu kanyana sige iku ngotatier kinyarine nini yoldaga iyo ibaisye nebo kongu inyo nga ikiriki nange soma nga pesa kele kondoi chuo mingwenyo chumoka nye o mutu baba kwenye ka ana omwe waishono oibwe waishono waka eje kikere omacho ama kijwe omacho ama kilele amun ka mwati yuwa kola ngebili si mwe kolko viru njita makijwe ya nkimuwe amun echeng mokore che kikoye ni tichurabine so makijwe ike mwa okimuwe kwa ule unne kele eje titane mea iragazi mati ngekenge mea la batata uonia evangelism uonia mtai
0: Eh tunen ni.
1: Ngo mi skega sakene siror.
0: Junior habla boso.
10: Sir, jamge
0: siror.
10: Jamge boys chu.
0: Jamge.
10: O muno bruce pe ta tumo.
0: Gi jamge.
1: Mi go mje siror.
10: Inge ni we. Inge le gi gol chi ta go le jin ge mwa manet ko ngwan maritu. Tinda aga tukul imanit kwa ngalale lewendi toa brusi yango kimu waga ukwele ako takitari ya niwewe kukunu kwa rakiriche kule lugu isaani kile ako betuse kataye mwiki kwa kama yache picha ngalole tukul kwa wiki isipu picha ngalole wiki ngene le mitabu awe luma mitabu chita ni ngombo ni pire mpire kiko niye jure kwa wiki ngalale chuko kwa ngalale ngalega singapo kwa ngalale ngalega matarakate kolia eno mutiko kukumyo mbaka amureta kisa ni pretin ya keche chupa matarakate lakini kwa mwami wana inji kwa mwami wana inji kwa kiruwa kitu ako muna wate kikilo abuwa kwa kiko itabu ni mwisa ni mwisa ni mwisa ni mwisa ni mwisa ni mwisa baka ngalale ngele kwa ngalale ngale kwa Singapore kwa mwaki yonji ndozi mwaki ingen mwami shita ni kwa Singapore kita kwa to soret nengete jepo lewa kwa kurekta kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa amun kilo chene kila ako ngeba nimba singapo kora kura si kilo chene kila awara eto kinyile choker guanje etabo ome kini kikia kikilo chene kila tatu unyo ngeite ako na batiri kanyi kikiri eno starship chepo eme tabkanya kena kile kararang guanjane lani manyungu cheko mandungu titake o tene eme tabkanya kia wirta jita ngopi nga inzo na natete o manyungu tisenta aniko baake ko tabu iso kimi teniyote kura si kwa singapo kini magi tengi mwengu anduichu kemi tungwe nye chego eka haya oni ni nekit koi titayi siyaza ukiwaan kesa kele tamma ngoyutu siyaza kumat kutuochi sige girgini hako ndoji tamun ikere kutuara chita kubu ukike chita we nyokuwa na kuitan piki tuko na ule azame ngachere tamme gile azame ngachere tamme gile kuhu nuka kinam chit kubu ichwe kwa ishe chu nangala nabachi tuko ni kutinda amane
1: ngoy missing siror kega sakine meshewa
0: nchongre
11: Jamge Dimon Abrus
0: Jamge Mashe
11: Jamge Bwana E mwa ke gero go bonga la lenu nga la lut en nga le ga madara ga de go nga la president nga le ke gororon go ba mana nge a enu li bitso yo lu ke a enu li ne le ga go gur go wonga itabat aso go ngeta ke bi joto go boy boy itu go gas ke go go mi kenya go garara ni te nga le ga bio ko en nga le ga bo li e ka o le nga la nga le ga Singapore ba mi le ke mutu ta bi ju Singapore ba mo mi ong no le mo ta ye ke enu li bo man Singapore I know na yeni but me to give ya embome but me give me boru gele yi kararanta u barabara ze ya gige na mana duro boro tutul eni mami gi ni gi ya no gero le yi ti ti me une nanu wono di ga wogi de ne gondu mommi para barosi mommi ne mi tetu wi tetu tor ge legi nyono jiji de wuji dan ga de tala mata mommi ndo ba to nombi mommi gi mi gi ya embo mi ago mo ge ru to mi en bandi ko go me kiri ta ngo nyen ni taro ga tamana en lo ko ga ge mi zia amme mommi ne ba national government mommi je ba gondi mommi je ba mb Na genyo rwemziye ije kitenu li Uweka lega mazisi ije kanangu Arambe ije chwa mingiki Kenyo rwemziye ije Kone mchine biga lako kipa kukwabke na irafu Ikira wa mtukonye jemkuri yungu wa burus Kone jemkuri wanyo wa soa mgejere tarzene Kwe loko yao tazi mwene taa wakili Kiku mwabkaki na mii telepigyo nizea kwa nene Kwenye kumbo ngeni Mbago nyone kaa Kwa mtukonye jemkuri wa ikiri chwa tiri tulinyo nene Kiku wa tiaka piko kwa kaa Ako nari wili kwa mgejere Ibe je buru ngejere mo ge gine chonge mare le tam ngongo ngule go bunwa no en ba go itwa gine ngure zo iwa gili ba gi gi ge gi butengan iwa zidi ge itisi e molo kona bata a bunye ge birchi koi koi ko go buni ko le je to demo abar to ande tinende ti buru je buru iyo biru ura zabari ze ga ngwa nenguro ne gi 20 years ko birchi ga meto birchi bi chonge gule ni ko ge gi ndu ke cha mata ke ngale gi ma chita ne pinye mugule da bi ndi bo ichi chi bige nga Chita ne mnye mbule lito, negeri wole pizne li liobi. Kongola wala kweta wole pizne li baba yenga wole siji. A wole kaki tore ti kwa nene. Koke tore zulu, kongweno.
0: Ndobi songa, misongwa na meshewa.
1: Meshewa.
0: Yes, lebih kalau bapa nak berusaha ni, kemudian kau nyuruh juga kita mesin kita rapi sekali juga tapasi mete. Jadi kita 25,000 Kenyan shillings, bapa nak berus. 25,000 Kenyan shillings. Agar ni tak kemudian kita titik-titik kita agen kena agen. Inggris mungkin kau agen bapa nak berus. Kamu ngeringin dekat sekali tu juga tinjau juga besar. Dialing itu star 274 hash. Agar tu tak kita kasi 21 kita guna tapa nak berus. Star 274 hash. Star 274 hash.
1: Kile mine soko tinget.
0: Soko bana brusko la bise kato jebasi metla no egono kujeb kondok soko biti banga nge. Ni to kile kito tiki akenge kito nge.
1: Yes.
0: Agne la babi kito nton aguji agatu na tani ngile gaju tu soko ngete subu ya kuto misik chigia kwenye goni. Star 274 hash.
1: Star 274 hash.
0: Star 274 hash. Agere jita ngure Joel kuto to agere ready gaju tu soko. Magdalene agere gaju tu soko. Na to kuto misoko na fast na to kile njaji to kuto na fast ni. Dialing kito star 274 hash.
1: Yes, kaya kasi na biyagon gross.
0: Biyagon gross. Nguli mbaba ngo.
12: Timon mali jamge.
0: Jamge biyagon gross.
12: Jamge ni nyambo taja sen. Kungo mizinga na basi ngo kuna. Kungo nengi giri ngalega. Ijumu ba president ngo kwa mto limbo ajir. Amajo wala utaga na yin. Nale jumu ba ajira mto kwa ngo mnyo le. Kaya kashota nini tenge kura bikiyo. Abu ungeni ngo mnyo le president. O majaga ni ngo barji bichuunda kule icha me bichuunda. Oga kutakia maendeleo kama sina muli. Ngo lugha zaratana nini tenge kura. Kau ngalera buat jiran ni, kau in, korab bisni korab presiden ngalera, cikgu amarika tega jakwa, inggal lagi amarika tega jakwa kulle, inggal ngah kondoi ka ulimbo nanti standtul, kau ibu rabi ini, jebosi dia, kau ibu rabi ini kau di sana tega Nairobi, kau kau me presiden kau blizzard raja, kau lega di nama kita siap bijun kuzar kondoi kimi muda juga bercukur, ni bukan ni ngalera bin, ngalera ngalak juga gil lagi di Singapore, macam mana ini. Kato wakai ngonga lejo Singapore chuki muawe chiwe ke muawe Singapore na nyo gotini nibare ipke zitko gotini kuki kwa hait gotini we na muawurain ibare ibare gele kisire boli kema jirabe nikial wara ibare gele kisire gai dia kema jirabe nikial wara ibare gele wara gele gangala gele kita kisya Singapore kebe di Singapore mangu matot keji kitot keji ngwe tikitit keba Singapore ii Brusbe akti monmeli kota wala kuto mgejengi chita mau mbare yate Kukeje ngui tikiti nikibe ndi Singapore kumogichi ngui chitaba ngatambara ya timano Kukeje ngui tikiti nikibe ndi Singapore Kuhibe MCS akabanaz aksenetaz mbara ya tap kiboko mano Kuzirikimbiki uzirikimbiki abiki uzirikimbiki wagi mano Uzirikimbiki mi obi speak Uzirikimbiki mbara ya niki mi kiboko kiboko mano Suko meta pika po Udawas kwa kina mbara niyem kiboko iwe di Kepos tu ten kiboko in Pika mau Okay, kwa wajiji wata na muru skuwa taz. Nyo kwa zile FZA, kwa zile kwa ndama niwe, hile njwa mpita kini kati nga poe waname, kurebe jita mbara ene kwa po skuwa taz. Ako kwa ziriji jita kwa nda njini mano. Kwa ziriji jita kwa nda njini mano. Kwa ziriji jita kwa murta njini. Aki hile njwa mbara etap kwa kwa nai tukul nebo che limo kwa ziriji kwa ziriji kwa ziriji kwa ziriji kwa tkabana. Aki hile njwa mangipe di Singapore. Unless kwa Singapore netera muniwe, kakipa kwa njwa tina kima kengana na Singapore nguniwe.
13: kiking'olech last year 2022 kelenjech kele kitokchinige asila chitab bodaboda nyoketote kari mama mboga konyokoyote grosa kokoyat grosa asimanu ongemwochi ngeman ng'alechu king'ololi alak lekakoike ng'alechu iwe chu kikiborto chukingomoche chito komun mureret koborto kotab koita akonywan kobo suswe akolei demit any ngebe ko batiem kolkol baba nea kolei ngeba any ko batiem kolei sacheng boisiek nyobokong'ololi bamong'o yan mokornata netesetai serikali iwe kolei nekingole keba kaw ongemwochi ngeman ng'alek alak yekere ile kakotestaa tuguk chiomwochi en ulemani kalya ng'echeret nebo 2032 nesome biik iwe nekoborchigei biik matokoborchigei kosom nie 27 kosomchi president ongemwoenge ukweli anibuch any inei ko tuguchu kokakotok kele kitoche beek koroboni bwana kiakot echek en oliebelgut kewekini kongo en bim nenyone Nelson ko en Sonko amun kiborchigei kasit kitinye lamishek
14: ongoi mising makerer motiko
15: chamgei pinget ak Bruce oamuno
0: chamgei makerer
15: kongoi Bruce ak pinget amun betutiet nekoibwech kobo maana sikikweny ng'alalet neking'alale president ako ikotok chemung'araik koron chebo silibwet akotochok en tarikit lo tinye empowerment nebo aeng ko ng'alalet ane neking'alal president ko kikiyonjine amun kinamet president kole kikitaban olimbo Wajir ko akuyo ale president ko chito nengen kong'alal ako ngen koib biikab emet apongesan ng'alechu ko ng'olole bichu akolele makiite Singapore amoche amwoi ine komie alenji kiite Singapore yon kokisich kondoik en ground chemuche kodeliveren development koyoton elekeitito en Singapore amun president nebo emetab Kenya ko kasinyin ko kosetab kocheng tuguk kobar tuguk en emotinwekab sang koib kobwa gaa akonyokokochi bichu asikong'et koboisyechi biikab emet koyoniton elekeitito Singapore ngot kenyor MP akenyor governor en county chekitinye chekororon keite Singapore kiweche echek kongoi en MP nekitinye nekikure Richard Kilel amun akere ale bomesentro olinguni kokakei Singapore en boisionik chetinye tilibareni kou elekikamwaita ak boisionik chekitom kai keker kokakoyai so komache kandoik chekikikochi kandoinatet kotore raia chebo emetab Kenya makiblamen president newendi kose
14: ngoi mising makerer
0: shonga
13: yes jamga Bruce ak Timon wamune
0: shonga
13: ongoi kabisa ane kokwamin sub county nebo Bomet nekokien county eni ng'alekab madaraka tun amoche ochomwon amwa ale kongoi kokitaitoi komie kong'alal biik ako kong'alal en kalyet ng'alekab development kokotin inseselenkibe tavana nebo Bomet ak county commissioner komwa akine ng'alekab tugetab tai nebo emet kimoche kewekyin kongoi biikchok chikokimi tugul nerigu moche aweki kongoi pongezi koboru tekisto nekararan ako kokitar komie ako mabit ng'alek chombo microphone chongimoitos microphone amoche apongezan ak MP nebo Bomet Richard Chebonunwet mweshimiwa Moses akine ak kirwokik ak bichu kobwa konyokeshudian tugul betutab Madaraka Day anyun chongo bo president kong'alal iman president kimoche kipongezan president because echeket ko kikurchetab kolenjin kokokeker matunda chebo serikalini bo Kenya Kwanza akere ane mekoya akuren nguni kimi uya aleen president pongezi ko ngamun komi Wajir nekem olini komakat chi kamwa cherenik chi kole korirote kolyonin ko ngamun kimoche kura nikibitunen anyunyu koketese kokoya maya kecheng'at kicheng'ote kounoton ak chong'et komaya nikikure kipomani nyonet ko siaset kokas kotukwane choronok chu komwa mweshimiwa Kapkui lakwetab Kapkui kalyan konyo kipomani kimoche kewekyin kongoi chepkuru ngamun konyokosom ng'echeret akine kou chitugul okimoche kikoin heshima en kokuta aketugul kikoini heshima because IEBC nebetuoreni chito kosom ng'echeret moraya netor koetwen chito kolele bakamabakabanu baemokimo kimoche IEBC kodeklare chepkuru kou yon kidekloreni kandoikchok tugul chekitinye en Bomet county otherwise kemokyini chemiachen chi tugul aketugul nesome ng'echeret nibu somani ako betut nemie
14: kongoi mising kando Anderson Okwek
16: Kongoi misi kuhusa tinge tuwa mune.
0: Chamge kando.
16: Amacha amwa kana wale kukwe kwa misi kwa mkama staff kwa msari na mwuti. Madara ya day. kokiyai madaraka nemie komiten county commission ak komiten ochei sporil ak winas kokomiten bik yoton kosina en sikapo ainon anekibenjeniton o komiten skill lakini koto en oretab arasira orutinyo nemutetin arasira emongkin arawetanga enetuti iburimu lakini kokogerorebet kolerikindo lam yoton e oka testasiami testarab otechobe kokwoke sito nelerei obakimoche kokuni odondo lam komobesio koaoba nguni
17: Aweche kokoy ago yoni taroti kora ni kuruz wala ni mile mi je mila go de kutte police garo gi na ma gi gere sara mile ya bi che lin che mila in ko ka ge sara ge ve kokoy de ko ko ge yin ni go ne ge gere go ba yin o je du go ba mo ti o ga la ma la ne go ga la pres de na mo ti lo di go ga la ga le ga fi ka bu ko yi ge te ve nge yin kuruz ak mo go yin nda gu ni ke ti je ge ba ti ni ki goro ro jo jo yin jo pies ro lo Oh, Aurelia, kapasa. Eh, baru sih negara arah kapasa. Nampak ni gulir. Kasih muka naik di, akil lagi nanti. Nampak cina lagi. Nampak apa kata? Nampak kau lagi. Ya, nego, gue tak muzium pun jauh berusaha tu mohon. Kau tu aja kan muka naik di ini. Tapi ni kuar, tapi ni kuar. Kira-kira beras kiri. Ia kerana hilang yang di sisi kapu kapasa. Kira sama beras sebara kiri. Gue limba wajib rulir. Imu aku muzium kiri. Kau mori kiri. Lagi tu gue kira lagi ni kiri. Uang emas atau barang kau ini, kau ini. Emak gonya nyawe, anak mertua tu je bayi suring. Lagi ni, engkau aje nyake aje. Kotak ini aje barah presiden. Lagi ke emak barah ille bos suru ibu barah kotak ego aje barah. Oh, kerja barah ini berusaha tu mungkin le. Handoi tu kerja bawa mana? Kita bahas kisah apa bayi suring. Igen itu barah kosis, kubah kosis barah. Igen itu barah guna kau kira barah. Oh, kosis cakup kau barah. Igen itu barah sih le kaya bici jo. Mami ada kerja tu aja isu kau presiden. Yang tu kami bimau. Yang tu kekuan kau hanya barah kau tu barah. Mami ni mertua isu barah. Kau kau karan nasi baka kapasal. Kebetulan tu nasi kapu kapasal. Lagi tu mana? Wah, sudah boleh ya. Kau ikut ini. Aini buat negara ini barat. Lagi tu tak ini mungkin. Baju ini. Rip tu bahan negara. Semua orang beres.
0: Kalau kami semua orang.
14: Kita sekarang ni anjuran yang teraku. Anjuran apa teraku?
18: Jam ke Bruce Bede. Agdimon.
0: Jam ke anjuran.
18: Kongkoi kapasal kau anjuru barau ini kapasal asal kita awi kicu apa kongkoi yang mana? Paisian nanti seta. Juga yang ni ni Bruce Bede lagi inda. Ini sejauh no limba 70 sahaja buang kamu si, at least kogi isi buge kogi Kenya, mungkin leleng je leta dia kogi jauh Kenya dah terlekit. So now guna ni baru yang lelaku lelaku ni untuk Kenya kogi isi buge, mungkin mereka baru ke orang meeting. Ina mahu Bruce Bede, na wajib kongko orang press tanya ni orang. Igi lage, nampak mana jangan kaki mahu igi lage. Agi jenis ni je, tu je lebar tinggi eman, aku baru tinggi lagi sabji. Kini orang Iran ni ni cruise atau gitu mana? Orang kejegi dengan lega bakir kerja. Enggaknya ni nyo. Kiki ni tu dengan lega abdi misosi. Sebagai ni orang ham in tuh kami pergi mung. Kau tu orang ingat mian ni mana kini game mua game lalai. Kau orang kiki ni kalau tuh mungkin setibul dengan lega abdi in dengan lega bakir kerja. Mungkin mami tu orang mami tu tu orang ni siapa? Kau ikhiri hilalin kau tu mungkin ada tak apa? Singapore kau kahani. Amat jauh mui biji jo. Singapore kau kahani. Yo aje gian kelgi itu Singapura, lagi ni mungkin dia di Singapura ang mahu ini lelo, mungkin dia di Singapura agak curi nanti nak kita ini, amma je nak gigir ngalega, kita susah sedih ni kuam, ngalega akhir kerja, engkau masih jua, kiri mikal ngalega counties, eh engkau yang tukul, kau tu mami rira jua, tu mungkin mahu ngalega barabar orang tu mungkin mahu ini, dia di cekok, tu guna kita di cekok, kita di chai, kita di kopi, kita di tuju jantung, so mungkin orang ni engkau ngalega main derau lino. Dia orang ko hajib area, orang dagi goi rabin keccha. Ko bagi ger agama sinyon, ko mana mereka, bisa? Bagi muka guni, yang kaya ngalah alim ni agi muang ngalih kibororan. Koroba robta kongederai dawai. Ayo ni bapa gini tunggu ni. Tos ni tunggu ni bapa gini barai ni jauh ni gini ni barai ni jauh. Eh, ni deh ni je mangu je mangu mangu tunggu ni gila itu nasib bapa ikut tarik. Ucu minit ni minit ni tu. So ini kerja lagi tak ketukul, kau ini dina kat sini, because nane kah agrikaja, agit lagi muai guno, kau ini hura nanya orang yang masalah teror.
0: Sungguh nanya orang, enggak limba teraku.
14: Kau ini missing nanya orang, kau ini missing cia ketukul. Nee kau kau sekian kau yang ni cagi, kima sih ke manden, sih ke Thaisila, entuk cina baka asid kasid. Kima sih ke makan kaya tulen mukut kaya betul baka ron, betul baka ron kimi cina mesmu apa sih sih ke?
0: Empi nanti baka sotuk.
14: Sih ke ngalalen ngalega finance bill, akte tu tik ece baka anda abtai, ke bertana baka sotuk. Kima gun ki agak tulen mje mukut kaya tu ye, en betul cina baka ron. Bunga sih ambik tulen juga tu soko, aku sekian en betul brani. Bye, kain yang juga Bruce Bate.
0: Kau dah tahu mana ramai tinggal tapi bangkit kau nampak mana sih? Kau tu juga jangan kamu tuan itu.
19: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite it Mount Narok.
20: 107.5.
19: Baringo, ko 104.4, got ko na Melgeo Marakwet, Eldea Marakwet.

Orang itu sering diungut cukup lalimi tesai telah kagoh pada negara sekte sabu ungut cukup lalimi ame jatah jenis ke unek ayeng ke betua ayeng itu tuhutiya tu amukul nonton baka toror itu kalah sunet kongete angguni agoh isang kape sasita le sasita ya niki mi sasita lagi nika amat kubik ke sasita agoh isai sisit nonton baka betun betu tabran esok abit kiberu lagi ayeng itu nuagi cegi lasuna gitu torore kagamuk tuan dete kono to kuenga si nato gene batar gitu ayeng rawet ablo kenyita beli buaya ngaktip temaglo takum cara rawet kabisa takulela rawet ko no tno ko kagitti gitungon ko kitti samut kele rawet tablo ago kimwa kele ni to ko rawet kabisa ne barate ka beruret aga ga setapke so chobake ngarawa ni ne lebuane jemyajen ago buan chininas e gi jamana ngo meja me ko itun jemyajen ameje kesa sugabit kete setai eng betu tabrani kamu tene jehova agi wa tai ngunga mingine tapke ki we gun gongoi amuri se tak cha miete ne ne ge ni tinge ne jangat kan gotugul gongoi amu barainda aga satani ne ge nege go ne jem betu tabrani sugabit kila suna gi tororin ara jehova ne nyo na mene je ungu ne batai ndo ywe chenga na meta go age suna ne bate tutiani agongoi wale chenwa gi kege nyoru nyu tak pasu jo go batangala lu tik tugul chema ke ngalal a go sene nyu ara jehova ne nyo ndo ywe cha gile tuwe cha mo gi sa jo tongi ringen ngai ne ne ba Jesu Kristo ne tinde nyo amen ara ne go sene nyu a meje kenyoru ngaliot noto nekinyorchini kitabutab tienwogikab kalasune tisaini ak sisit koitet agenge tisaini ak sisit koitet agenge asikobit kekas kele lene sirutik chetililen en betutab rani tienwogikab kalasune tisaini ak sisit koitet agenge komwoe sirutik chetililen kouni kale eo tienji Jehova tiendo nelel amu kikoyai tuguk chekikwange kiyochi yetunet inendet eunyi nebo tai eunyi netilil iro kamwa sirutik chetililen kale otienji Jehova tiendo nelel amu kikoyai tuguk chekikwange kiyochi yetunet inendet eunyi nebo tai eunyi netilil iro kasani nyungwe tugul alimi kakongete sirutik chetililen ketienji Jehova mbetutab rani eng tiendo nelel kabisa tiendo nelel asikobit koberurech mbetutab rani amune amu kale kikwai tuguk chekikwange iro mi kine ikere ile kikome kouit eng sobengung ameche inai betutab rani ile wendi kwae Jehova nemie kou yekakomwa sirutik chetililen kale kikoyai tuguk chekikwange mi kine wendi kwae Jehova eng sobengung angot kototom iker kit nelel nekikwae Jehova eng sobengung kwendi kwae eng betutab rani notok amune alechinin chobake eng arawani ikerchigei tuguk chemiachen en betutab rani amu Jehova nenyo ko toror inendet ago eunyi komanwach chule eunyi en betutab rani ago chule eunyi koitini neunotok ak iberuraksei eng ngwitugul oleimi chobake asikobit kebenge bakeng kongete nguno kilasu Jehova nenyo

0: Ele é amigo até, a minha mãe não é que está aqui agora, tem mil água e vive, tem mil até, tem mil até, tem mil até.
1: Poleni?
0: Uma até, tu ama.
1: Ai, a Magilha, de negra, era um pico, somago?
0: Na tua, né, não é, ele era muito, eu não sei, né?
1: Aham. Aku masih ketinggalan siling kata, ira kau setelah ni oleh benda tapi aku nak ketinggalan ini. Ya ni kau tiga siling kau pesa meyatin sogo ningguni. Kau mungkin oleh saitene atas tujuh. Ya ni betul tu kau jamu awun. Lagi ni, ame caya na lenyo ne sogo ni. Angkut pik cumi tu conference kau pesa agak ribik cumi tu conference ni jejang. Agak ribik kau pesa kan jamu anggo turun up kor ngulimba terek patri ngulimba tabet. Roti ben magire. Mereka tanya begini nombor ini sih, 536 MC Turabaj, jadi tanya gurau Patrick, macam Patrick na Patrick, engkau limpa mau je, na siri morit, kelin tu nih cap kebet, hero, ame je, oh bahasukon ni koro. Amu makua grabinik, mu angan put gitu engkau nih in conference, aku mirabinik je jengi nih yo, ilmu salah sih nih kau jeli ni mat, oh iya, weh hero, orang ni cita agen nih gurau Andrea. Andrea, kaki kau aja siling miambili. Iro Andrea, aga pa hishe siling tipte ma Andrea, aga kau nyor miambili. So, ngetin wan neite kau cang jo na angku isto in, kuta kau nyone soko ni kau nyelit cang kau jenge. Oron ni kene masih, masih at puan aga kaki kau aja nyor siling miaseta. Aga pa hishe masih puan a siling ata tipte maksusi. So, ai esa buk coba in main na subtraction. Ame cang kau ni bika seninyo, engdei kaisa jamut kau seninyo. Kau kaki walpo nasun ku nak kelih cakap tu kul ni cutu ke masih gitungan 500 500 500. Gue itu ak 25 eh. Kau kira kau tu semati jundu peroyan tu nunggu nak aku fit kau jangan nune. Enggan mesti meta kau ngaya tu kul miatano. Tadi cepat melo. Oi.
2: Cuma
1: na. Cuma ke?
2: Cuma na studio ini.
1: Cuma ke studio ini?
2: Bye bye.
1: Iya. Iya, bye bye, kapesa.
2: Napi ya, nunggu ngarari di mana?
1: Nyim gitu. Ayo, korom nato.
2: Iya, apa ni mana?
1: Aku korom ira rian lagi ni. Tapi testayo.
2: Era bagak tane.
1: Aiyah, magila jenengan aran meh guys, kau ikut buti abi korar itu.
2: I'm going to go to the house.
1: Ya ni kagili jingi kau ni mieta, no tapi jangan kita jangan kau kaya kita tata tahusan. Oh iya, we, dah naya kau ini we. Ya ni, mami jangan kau tanya dengan aku ni pan. Ata mutu mau coba kaya kita tambu eh, mami. Iya we, Roni, dia kau itu kaburiel. Ingin kaburiel? Kaburiel nak ingat tak lagi kau jadi mieta, no jadi kaburiel. So, ngurcubi kalangku ni. Kau kah kau yang tu? Kaburiel kau agen gak? Ini malah gak ini kes? So Kaburiel garis besar nak Kaburiel? Iya we. Ini leh Kaburiel. Nak kau kau nyu? Agti kita agen gak? Kau kau jinai miatano? Angginya ini no? Ame je jitu kuli nam. Ro kasih nino. Ame jauh samin kicungan. Kami ini tapke. Eng dah kisah semua cakap angit kicungan ni. Kau ame je nyu eng status 74 hash. Labat aku itu get number gabe. Number 3. Ro, itu chemiache ing sabengu. Lakini nguna kuma kwe kwa it kuma inyo sogoni. Status 74 ash. Number 3. Chengjigei. Rabini chaitito ilibu sosomi na ame biashara ni bongo kai kana ni bayango kai. Akinyoru siling 500 chakikuwa nikitiongon kelejini usega awatik.

0: Karono kama keker, iro kama kat koi tun cemnyajen lagi nunggu no kako ma keker cinsanga kinya kosoni new status 74 H number 3 is status 74 H number 3 nguru jito ne makin ke 30,000 na ragara ka nyoko acep cep kime jabi ikta mani majin aku inye no to gigen isi nyen kigen ini nyen ne to minyo sokoni inye ne to minam si mengu jijo ke tibi kape sa isis kape sa kuyo me guito si kita ketul ne tesa tayang ngonduni Wala jitai, ni kena ini Arab sere milai. Nami kape satu niya angu. Kalau ami teh ini kikurene, kalau mau ami, uya ami teh coba ta. Kau coba ta. Anak ni mi bulu to, kiki ista bulu to anak kita kau mian. Kepso mana ini? Ah kape suhu lega ate baby. Ang jowo kasa, kaki so mana kita? Anak ni mi fenas. Kule ami ulimwengu lakini mika buatu utik Mange na lemi Aya status 74 aske zani ni ukake kono taduketu namba ngapi Namba 3 Ame jangu no kebe kako nyo chike pikirapi Nike nyoche mamu cha mwangu tole ngongo amu Watu ni wengi sana So ameche wakere kora ole chang pi chiki kwa chindrapi Nike ameche ke ule jito ongi tete Bas ongebe tukul Ako in namba Number seven. Kau sendiri nene meter number seven. Number seven kini meter number seven. Kamu awun si men dapat 25,000. Kimi jaga rabi 10. Kiko jaga tukul simu 25. Galijin arawan eh kirup tahu itu tukun galijin. Ya ni ayah ini nene muzi nyosogo ni sarap atau tengok si tane nene muzi nam si men tak nyosogo ni. Sesau ni nyoruin si men. Lakin ni dahgi muzi aku tisam jitu aku kau tileji. Atinya rapi ni keng industri mana ngung agi besogo ni senda nyoru aku ni inge imu jangku tiga jeli betano ina melbu sirin gubun jin status 74 ash ya nengam nate no naga tesu naga mai tinya status 74 ash number 7 oleh mite si men dapat 25,000 ya nengeng alali guna matingga aruruwe iba mualai muzi samji tap koko tin si me ti baishe magi kasih magi kasih atamu tu maja nganam si me tamangga aku babi Marangga nam si mete, ko babi kita negi kurenga, kip kur, engko limbat terek, engko re nepa conference, kip kur.
1: Hello.
0: Yes.
1: Hello.
0: Yes.
1: Abu na lo ambas studio sa.
0: Cami ke studio lab tanya.
1: Bye kapisa, mete negi terek ani.
0: Engko tanya ko bye, kagai kagai mau unca juga kene.
1: Tahu bye kapisa, liu kau. Macam monkey makin lagi pun abi semua
0: yes semua kita hilang ye kan nu semua cegah makin
1: rawan eh nama ni kita josh patangku mula susu aku lenyun ni aku anjuran main mama tangat ini lembut lagi
0: woi
1: punya kau semua leni kita pi tukul jawab tak je sem kau bantah ni ane buat ada wise makin ni cemai
0: kongoi ada wise kongoi music Aya rotich ben nengo limba magire.
2: Chamge chambi arab dream.
0: A chamge ke kete bi ko ya gabirin ropta ne bagoi ya to galya.
2: Inge ni ngeri yo ki ono ga ga so koyan je chumbi chumbi ne ko to
0: mai nam. Ke me je ta ko ga ye ke je chumbi ne ko legi dogo.
2: A jani mangan alpani ne amune ono bo te tu bo je ki.
0: Ra me tengale se lengo ngal alpani na tasta hi. Iko sauti sauti je kebab jep cuma ini ke?
2: Kabel tak, aku mana tahu aku maru di deh ni ni lepas magrena, aku belanja baju semua gua.
0: Yes.
2: Nama aku in Wesley Okombo Emol. Mungkin perlu ni pakai cep cep apa? Mau cingkara mitre bu fang ni kita curi ko anak ni kita tu ni arab sere.
0: Woi,
2: alia kita ini di le cipta n moga se ta cefem ko cipta ni mabai bayin bayi si ni ko tu pun apa alia ni arab sere ajin ko ti te jep cum ide aku ingat saya ni ko roti pe ni lupa magre ko ni tala.
0: Ayah Clinton.
3: Ravi ki. Kale liwani mkukitenje Jumbindet.
0: Kale jini mangala malogo chepa yin ben kabisa. Kale kase sauti tap chep Jumbindet kubai bai. Kale kubenda hati alak chepu nengula wapatai.
3: Iye mamuruti. Bye bye bye rafiki.
0: Ah bye bye kabisa.
3: Ami lalakana eno liwa chepe. Taiga wati et kata kuyo hazi ka chepe. Ki watke.
0: Gatu hapi jato ko. Sameja kitungan ameje ngsoko ni kebe agoi foot ngoita dega shagar tammi keger yoto ka goni baroindo ne ame yani agoi nguni status 74 ash number 7 kaba bik tukul ko jenga ngsimi meje ke ngala lagini maiga sing soko ni oba soko ni nyu kawe ke soko ni nguni ami zero ami ndonyo ale na kusko ngale tamaro jango takenge ne lejina arab sire mangnyane ga nyu magigas omeje ki kwajunga rabene chunye status 74 ash number 7 Istatu 74 ash number 7 mamiji na ago juta ngota genge bwana yani no people in the soko ayewe we sali anyema sali ojo statu 74 ash number 7 mamiji ngota genge na ago nyu da ago nyu ngota genge kitungo ni singo mabit ki goji nege kitungo 25000 agege risyoto oroni chita netai igure viola viola glen viola kizo gele viola Viola netai na kako injani kakikojine ndete siling 500 jajige keleji kitungon karibu sana yani kakitaj kitungon nak siling 500 ngone kosita kitaje 500 iji yani kitaje nin 500 kia iwindi mali kabisa siko katin jita kule kole na katin ako mumu kuko mumu tinguno siling 500 kutele ni bichuli ili kakie katin arabi ni jito ni kakati arabi yedi yani ibaibai tu lagini kako jijota kako katin nakuwa Kunikali, meja kita tenang ini kita tenen metan, lagi nisu maybe itu arah meja kita. Orang itu tenen boy, aja tenen kikurein Eric. Eric ingin awak ini kaki mu mutih metan, caj jika kita jing kau ingin si mengung, kau ingin si menyo ready metan. Orang itu tenen kikurein Jeb Krui aja ini kaki mu mutih metan. Aki mio kapa satu menyo status 74 ash number 7. Ame jago tenen you, ingat ke sih mutih awak ingat jaga ika istapa sali. Ame jago samin. Rabini jo bonus jo ko chang na ago mama je giwekta ago senta ki konin inye age tokol nemi je tabanda radio inga se ta tokol nemi ame je tip te ki tongon igo no de ga ya ta genge age nam si me ngung ki tongon age jail status 74 ash age wa go number 7 keri angun go mit ndai en mit yani mit ndai je batike ti shaga nyo ti ti ta genge ki tongon ne ge ke konin 25000 yani ama gun jamia jen lakini nguni ko meja menyo so ame chi age tugul ne kaso kole tanyora bening simeni eng nguni eng dege changwan jawa ke ngoita fort geger kanya mwaun ngoita fort geger yes status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 kamwa aga age tinyo ndama jehova iman ndama jehova tagimnyano tenda ne bajo islangat ko bata obot chebile

0: Yes, hello, lekiabunu aki korom sabet kasenenyu. Mameche koromi sabengung, ameche anyumnyumun kabisa koek rahisi sabet, koek in, koek, yani mata koek nyikisin musiket ne ilaati, ne kilaan betusiek chechang. Ameche nguno toretin inyu kitungan duket, kekonin siling 500 ak kekonin siling 2025. Status 74 ameche atesun ndekeisiek aeng kitungan ichege. Only 2 minutes. Ngoitak 42 keker. Rono kaima keker. Status 74 ash labata koi number 7. Ameche bik kechepchepen kabisa ngyo. Kechopchi ngale kwa kiani ni kwa automatic. Yijutu otu ito segrapi ni kuk. Ni anyun ko maja gile na tisijui ni kinya kito kosta kirekta. Ni yijutu ndeke se joto kayeng inyochi ni kei automatic. Yani special no kabisa. Inyochi ni kei 25,000. Goro jita ni makin kei noto ka. Status 74 ash number 7. Kutimi yo kikere ilayin. Imaje 25,000 jutu inguni. Yes, mami je junde to mangut ko bekdega ya ta ngel lagi ni mai gas yang kota kenge ne ke na ga ko juma ke ti ta kenge status 74 ash number 7 mami ji na ko nyang kota kenge ban no people no one ya ni nagilen mami ji status 74 ash number ngapi eye we salio ajibi mami ji na ko nyo Mami ji, tega ni moja ba bage. Inge dilegi itu tega shakingyo agongo ngut keker chin sange. Mangen ale sai tene ata mina shindo kenya ndaku fanya. Ane betu atu kun joy ten kapisa. Status 74 ash. Status 74 ash na bangabe. Rono kai mak keker sinye na kuto minyo. Status 74 ash. Gimi itu duket nambata. Namba tesa pole gimi. To minyo gora. Tomi nyogora kole jito ka nya arab sere mati jakta eso arai mabota ke namu ga goni ga sarta inyor chike 25000 lagini isto mi kwa kwa utinyo mami je na go jito ngota ke status 74 asha number 7 mami ji ngota ke na ga go jut aya ngota ke bi kis mara go ti club ta ga basabari bi status 74 asha number 7 Engkau jita negure Patrick engkau limba tabeh Patrick.
1: Ya mune aku cenderam.
0: Oh cuma kayak apa sih Patrick?
1: Amune studio nama Patrick ruya tabeh tu.
0: Cuma kayak studio apa sih lab tanya?
1: Cuma engkau
0: muktor dan
1: engkau
0: jadi
1: tuan
0: buat bangun apa sih? Uno tak kue. Pas mukilan jenaka orang big semua gara-gara kau.
1: I don't know.
0: Kungka amazing kalau tidak nak Gladys tahu itu saja yang utama. Ayah kastai ni yang itu kalau lemi tay, amece ibkap kau tinggu naya pas kahke kerduket tentang pangkapi. Eba mata isik ke no worry. Tago meter apa ni kau message wasu. Orang ni berani dah agak orang ni pergi nyorci kerapi. Nego amece kape duket tentang pangkapi. Number 6 amece kita kau suki dogo. Eba number 6 amece bi ke canging yo. Amece bi 20 kiko aja kita 12,000. In automatic 20 people. Aya, ngonam, guru jitu neta status 74 ash nambangapi. Ame jawa guan rabi niksinye. Ini serius. Status 74 ash number 6. Kote jilil ni togi. Yani big 20 kapsa. Tos maybe itung bicho otok 20 jepara gara ka. Yani inda ke sekte sab kitung gui tak 50. Imo jate sunang kote inda ke shakoy ngui kak 50. Tu sago nong ne balanji. Negia me lanji. Lagi ni kot koto minyo mani bi kasoyin niyo. Ame jawa ngalalu niye gui nye. Ale ne kiyo man kama kona minu aga maja man kapisa alein ame chao beruri aga beruri nama kun jamja jen agi nyur chikei rabinik chomop chihok chi status 74 ash number 6 hii mami jina hako ingyan atta mutu moja peke hake hayo lai takawali nyanguna takatu yein abbi kabuli bain ingin jamge mita api kya bain Je bayi nolim bayi, kikurin ya turgana. Sugo lengku na woi tokoi ngare. Ujuas kali na woi tokoi. Magi kasih. Status 74 ash number 6 kasih renew. 12,000 ko chekukinye kasere ni ngwe chukulo lemi oye mechunde paroenda ne uni mechunde paroenda ne uni ra si berura ke kalene tieni nye kaskorogo kalene berura anwe man kevo aklara.

Kekas, kalau bapa nyuwi berurus semua hari, iro kamu nak kenali, miji tanya miteo, nih makin kerapining, naga aku nama minggu no tawil gilit kulo ingin oleh kini aku kijam kena nama jek tawil gilit tu kijam nasi kijau, gigi tabu jin ku besoi, utak tawil gilit no tawil lagi yang orang bananda, kau mite bi kaya kau naik tawil sayi nyuru kapsa kat, tapi kau nying tuluat kapsa konde, ut kulo jek nama tawil gilit amune, tabu sek caga aku mago canga, kau mami je si nama tawil gilit kono mata imge. Mama jadi iri lagi unye, ingin mici jadi iri lagi unye. Mama jadi muita inyo, ame cawat aritim. Inyor cikel buat mana gaya ingkai mu kota aritim inyo. Aku gon nangko ti bye bye. Tapi mangka apa kegir kele cawu cokorar ni macam ni tu je kele kegorar ni lagi ni tuh mungkin kegir. Imu muti cokuti tamuin ingkai me tapke. So ame jawal sebe tapci tamu. Agak ame jadi tuh ini je ke jawal sebe nua. Kupun soko ni status 74 ash lah. Bata koi duga nambah ta. Agi mite duga itu nambah. Lo, nambah lo, nambah lo. Kau ni tega sekarang mana senyum? Kau ni tega sekarang mana? Kau ni tega sekarang mana? Mami jang kau tega ingat aku ingin senyum kau ngolali kau no. Mami jin aku tinggal lihat ni. Status 74 ash number 6. Ame jauh samin gitu orang ni nyaga. Tukul ni mio. Ni kau sehile imakin ni ke elfu kumi nampil sai. Ame jadi 20 jaga gitu orang. Naga aja gitu orang naga tukul ni 12,000. Status 74 ash we are going number 6.

0: equitably shared.
1: You know what you have met in Touch FM.
2: Jetab kelincin kago itu ta saite saban babi itu inran yeter gitu ingara jetab lain kenyi inter mail fosho ingak tip tama kelo kasarata nogati nogan tau sih ni loko yu ekibai me itu na kau indo keguranan waldon por. Kagi itu ta kab kiruangin ban hai fosho in karo neta brani kipsomani nikte sabai cebasu gule ta tv ing nabo tu mishe kal senem itu nen kelgil in kau inter nabana koro kosu kagi lelu itu nengi masagile cegat cegi tau matan kau bela koi kau betin saban kau kipsomani nikta mana klangu nyor kau gotin oshe kesire taman wagi kete sabba. Kagi itu ta kab kiruaga kipsomani nicho tanna. Yego na ko angge kote sini cegat visai kibo kibagin ge itu nabo se geishe te kosu kagi lelu ti chotan kau kamo aicho visai chotan kole to kine tau keye. Nabak bel ko yang tanah kiri, kogi ye shoye ne kasih thay tenu mati monte kong ye tiga tergi thaman klagu tergi thaying arawan itan pallo kenyine thaga. Kangen kong kerangi le kite teh kipso mani ni cawatan yau ti cawatan inside sumag nabak game boy kosudai ne side lan nabak game boy ta petu no tanah. Mau ye kipso mani ni cawatan kule bel so no tanah kogi mangu thaking gay. Kobe tin sabi teh kipso mani ni galak ban tin ke shoye ne tetu tiga ba sugule no thaga. Kabir logo itu tanah korang, enak kasaratan kau ibet itu tuh lekap somani nikke bawa tarak kau sekondari en kau nikno tengah tu tengah bawa meter sentro lekau sukangnya sudi tabah matan kau itu sugulino tanah agi itu kabel kau tagengga anana dometri neruik somani nikke en karo neta urani genyorona rebutin tanah kubun siri nyon en pamet.
3: Saya kubat disaster management dan buat mesti lima tahun gula. Kau tahu gak mahatan yang kasarta negara yang kubat kelas kipsoman ini. Kau tahu mana yang gitu negara tahu mahatan. Muat ke lemahmi kau tahu ni segala tu gula cakap itu ganda. Mami kita kau tahu gula negara besar. Kau sibuk yang yang suci mahatan.
4: Kau nak sibuk betapa yang dengan saya mana yang kau bimbat yang kau masimba sibuk nampak terak wahai. Ile galak domestik nampak kapasiti nampak kita untuk kita makan. Ile tomagena gila negi negara mayamun. Kemudian itu orang yang aktif negri bahasa dan aktif negri kuangsen, tetapi jangan ma insai sejauh itu mungkin mahat kele. Insai sejauh itu kerana nama kawan log kelas dan proses coba semua. Karena mahat itu media lingkungan negri kerana log kelas dan kerana proses coba semua. Itu orang yang tersebut ujungusi, nama kini nama itu memilih apa negara umian atau insai sejauh itu kecuali kalau dimiliki nama itu kebagi.
3: Kasih sama bisa anda na tanpi gabor ak sugul isya kuri awngal alchil logo gen sugul. Aku bayau tip cemuj kawi cewu cawatan.
4: Macam bi gabor ak bi kara sugul isya kemitan engasar bicu sekarang bi kara kiri logo sugul awngal alji enya utik cemuj kawi cewu janda.
3: Kena tengah counting bawa met logo gabor met bawa touch FM kaya ni kena sunsurwa.
2: In logoi kalau kau anggota mesra presiden William Ruto kalau anggota kau anggai tiga setir mora tabla setir malu intan dua kilometer isyak pagal tersebut guna menit senta isir kali ini nengun yang keberatan bermurat kata makong asisten bayi moni notistan. Orang lain kau tu loka untuk bawa asia, ikan kucing yang obat tiga setir mora nonton botar bayi kau tu loko kau itu asia. Kamah kandri nonton bayi mete kula iwo anggai tiga setir mora nonton kau ini kau nyom-nyomi Ruto juga agloi setin berjona naba. Notisten kubota kibiburwe kala kechiri kindos.
5: Hii barabara kutoka kule Isiolo. Tumeweka pesa ya serikali hapa karibu shilingi bilioni 100. Kujenga hii barabara kilomita 750. Watu wengi hawaamini, hawakuamini, bado hawaamini ya kwamba hii barabara tunajenga. Lakini kwa macho yenu, munaona hii barabara inajengwa ama haijengwi bana? Sinaendelea, tuko na contractors karibu 11 ambao wanashughulikia hii barabara. Hii barabara nimekuja kuangalia na macho yangu, kwa sababu propaganda ni nyingi, kwa sababu siasa chafu ni nyingi, kwa sababu matapeli ni wengi. Wale wanasema hakuna kitu inafanyika, wale wanasema haitawezekana, lakini tunasema inshallah Mungu atatujalia hii barabara itajengwa na Northern Kenya itabadilika.
2: Kamu Arab Ruto William mengakui kota Bethesda ini tabahan rich orang itu kini mohon missing ko nonton bah notice tena ko subkang ini mohon kuagin ke agu makin ke kibawratah itu kala payshoni kibaw pandar tay.
5: Ani mesema ile mambo ili tokea miaka karibu 60 sehemu zingine za Kenya kama Northern Kenya ikawachwa nyuma. hiyo tena ubaguzi haitaendelea. Kenya ni moja, sisi wote ni ndugu moja, na kila sehemu ya Kenya itapata haki yake ya maendeleo. Mimi niliwaeleza ya kwamba wakati tunapanga ile mambo ya maendeleo ingine yote ya Kenya, tutahakikisha hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Leo katika Northern Kenya, nikizungumza kuhusu Wajir County, katika ile program yetu ya affordable housing na markets na mambo ya hostels, hii Wajir County iko na pesa bilioni 15 ya kujenga masoko 18, kujenga hostels ya watoto wetu, watoto 2,000, na kujenga affordable housing 4,600 hapa Wajir County. Tuhakikishe ile maendeleo inaendelea Kenya ingine, pia inaendelea Wajir County.
2: Kaino isiche kora president Ruto menge kibari chuno notan kulegi mi tarif se tap kale ten kibe varatan ko sukakte tut ke gime ne che bota ko to itin bo visai ki bagi bagin ke che keter tera asubite ko tera al chapa ba che grana ko im menge ke bo ke be varatan pa notistan.
5: Hapa tumeweka walinzi wetu, askari polisi, askari wa jeshi, wale askari wetu wa NPR, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tukienda mbele, nia yetu ni kuhakikisha kwamba Gutulo, Tarbaj, Wajir na Northern Kenya iko salama, ndio muweze kuendelea na maisha yenu, watoto wenu wasome, ufugaji uendelee, na tujenge taifa letu la Kenya.
2: En logo e kalage ko agu gimita kab kiroge tile tri atile ni git konye te ko tere serkali ta bimon yak no i meta ba amerika ko mant ko to i nimon i sem ta iten win di ko ta bonin age ki nyoin bi ke che gnyor chim nyandan ba ebola kabi tilano to ne gana ko mai te ta ke bevartan gir wo ken ne no tan ko serkali kab kiroge no tan in karo ne ta bran yak o ka te ta ko al te bo ti ke ter ter e boru tilano tan ko le gir wo no tan ko i ko i to ki bagen geita Nabokan Katiba Institute kule manyolu en serkali notan paimoni ko tyakta ge te che quarantine senta ge tulanan ko ta che chi age tule ne gimo to ki yanan ki tabani ni moni ko sub ka mi notan po ebola kamo chi ogliota ba Katiba Institute nyawa maldiso kap ki roge kule kagit kagitere iche ge te kora kuman ko jit kambi tin bo che shen bo like ki bya sobit ko chi langut ko te se ta ite tuti ki botone ta ba quarantine senta inotana matenota komiten logo ek ge musage le ki testa sarkali akte tuti ki botone ta senta inotane in ko ge sine ta ke na bo wi git konyet maten agot ko ga te la kap ki roge en kan si ta mu te ki tonona senta inotana ko ante ta ta ki tabanin aginya bi ke bai me ta ba amerika che ge nyor chim yanotan po ebola in congo Agi motune galaga ko katte tat kara ki tabane na ginyain bik bai mone do in de kotke nyor che nyano toga po ebola
6: Touch FM to get up collection
2: in logo galaga ko atasta in kurse te ko itim menge ki bobo me te tu le che to mago nyor ke ban do ge ko ger ko le ko nyor che gen ko ne ko sub kang ne te sata gi oi toy bo cha sube te ko mun te che ko ber kura in lo ni che No, nemite taie. Neton kour seite kuban jal sarap kourir neinende te kumengende tina bobo meite santrola. Aga gengen visai kiboi sheen koon gingo tingo tuting na boborun naga mawle chang meising deke tuma koi tigo manutiot kut meising kibando genin gune. En kasaratan magantin kutindo kibando chotana suvite kutorit in te tutige cheter ter.
7: Mino somo kuhusu hiki akchorono kiga ngalan mengite nebo maywe kumalu kumwa kule kapet kidogo kwenye milioni shega inge mbi kema cheto mkatilgura kimae kuhusu irani mi cheto mkatil kibando mi bi keto mgezi chiru mwatindo birth certificate mi soptos laini mami birth certificate to mgezi to mgena yiligi gezi kisome gilo po tile koko benda atkiruwa kichu akot kwa mutat piga registration koko mkaku kwa tinuwekyo omba ke tilgi bando ke omba ke registerenge gili gigi esi cheche ake tila ini kura. Ngolioni nyone nda yonge makinige. Matongorir mengi tagemie.
8: Kongolali korir en kanisetab Catholic St. Mary's en taonitab Bomet olen kasaraton kotes kumwachine mengik tugul chebo county nebo Bomet koger kole lewenisiet neo nebo kenyit nenyone kolewen kandoik choton chesuldechin icheket boisionikab bandab tai. Angot komiten kandoik chemaimuch koyai boisienywan en oret nenyolunot komatakikochi icheket kura kokeny.
7: Kionere angen ale mi alamalaik chekikiyokte komayai kou elekinyolu. Matugul ine lakini mi is alamalaik chemokoron. Ko iraini yekibendita komakikortot mingit. Kikakartat alak mingit chuki farisae. Matar betusiek somok kobet. Makibet mingit nikinye. Bara keswa kaokta ne kiririt koita neo nea komong. Kimaru korik bi. Maeche kimakirwe korik ndamu mingit ninyon koitelewendi. Kikitokchike alamalaik is. Asomo ale kotko kikenereki alamalaik itorchini alamalaik kikortot. Aki kakikartat alak koker kelyeng bara. Kikibot alak kemetoek sanisiek kesherekea. Kondo kikortot alamalaik chematakoribech en taa komayae. So lakini keribe ne? Ori mengite. Sikobaibain mengit. Kikokilke lakwana ngot koit yu. Matongoike chek chekakitewe. Matongoike nende ninyone ka. Ngobwa locho ogere ero.
8: Korir kwa genge en kondo kubun Bomet Central. Sibindi kubilchin kenge chiret nubo koti ni ngatin ngatutik nubo Bomet Central. Ule kaswamine mingik tukule chiba Bomet Central. Yeit kasaraton kukushiko anga kubirchin endet kura. Asinyon kutorit ke tukulin baishonik kiba bandab tai.
7: Ngomalo geitu. Ngomakikirge. Kumaneni. Ongen elemi. Tek chekororon chonyin. Mui konwai rokore lakini tatun inyo kirobeng katiswe kwoki. Asikoitano. Ele mi bege. Chonyin ne. Kumakimaske li.
8: Kongeten kaunt nebo Bomet. Logo yugabi mitibota chefem. Kainin yun kaweldon kirui.
2: Kigesunen logo yichuta logo yikibono kauntin bo narogale kagoteishi commissioner bo Narok Kipkaishe lo tia tia, mingi kipo transmara, chetse zentai, bale.

Aya haya kage ker duget kuno tono ka mata isiki ara ki muane ame cheke pengu ni number 2 ame cheke pen number 2 duge ne tom ke tinya ta kidogo status 74 acha ke pen number 2 e jengi ke 40000 ki me jabik tamen raga raga ngyo cheki ko jina ke tul 40000 ame je I chuta raga raga eng jeb jeb indo ka pesa ne mite parak nam si me ngogi chil ki tungan status 74 acha ya ko duge number 2 le mite sola it ne ba 40000 ki jengi bik tamen jeke je ko jin sola ita ke tul yani ke ko rin sola ne ba 40000 Aku magel lagi guna solat, kiri aku guna rapi negi biar solat kecik. So imu zaman ni al solat itu negi imu je negi relaya megi aku imu. Atau tu rapi negi laki bangga negi. Une atau kajoba. So kutku kajoba kini so kau status 74 ash number two raga raga. Ame je jutu raga raga. Aku mite bonasing yo kapi sejagi taban. Kongete 400 shillings aku baraga. So kuti makin negi miane. Cegi kau ni kicungan kile jini nandega atau I jutu raga raga tu, mako ingin jengko tengen status 74 ash number 2 I status 74 ash number 2 kasi ni woye mati jili ni to. I jereng kui tak 35, fikir kiri oto. Mara atesun kitu dega sih kui tak 37. Mami jin aku jutu tengko tengen kini nega kicungan mami. I status 74 ash number gak kasi ni. Number 2. Goro jitu netai ni jutu raga raga. Eki kau jin ada rabi ni cemare gune mian ini. Status 74 ash number 2 kasi ni. Oh yeah, mami ji nak aku nyuwang aku tak kengke nake. No people. Ame ji agak tu kuli nam sani ngung nake ame sih nyogi tep te korau agi usu uta ki nam si me tak ijil. Status 74 ash agi aku ini number 2. Lewe number 2 raga raga nyor cikai 40000. Yege ju tu yau tu agi nyor cikai seling mian ini. Ngung aji tu netai nai doi wejing nyuka besa. Yani nai tu sogo ni raga raga aku telil kuli ane ni kau nyuwar absurm. Angke aku nasiling mian ini jajuk. Jutu mnyai nejo token pesa nengung ko tinyo ngu ni status 74 asha kagi ya tun barainda I tiltika tiche kei muji agot kote inyoru ke gonin rapine ko kopa sime ngu status 74 asha number 2 mami je bana nagako juta ngu take nge nege mami je ngu take nge nagako inke kurom kasit magi kasji status 74 asha number 2 oya wewe Number 2 kasi na nyongoro inye Aya Status 74 ash number 2 Status 74 Toh madeke shaka yungu sinye Kamu ona legend Aki benda kwe tate sepen nyo keker So mame cha keker chin sang Status 74 ash number 2 Tako mitu kuki jang cha magat ke aling soko ni So ame cha ijep chay baragara gang nyo Ijep chay po Kasari ni ngwitu kalo lemi keri leke jutu status 74 ash number 2 Ngoro inye ni to minyor chike rabini Age ni jita ne tae kapesa ko ingia ni status 74 ash Oro ni jita ne tae kapesa naga ko ingia ni kikure Priska Naga ing ne tae kapesa ako kiko aje siling mia ine Oro ni jita ne kikure Evalin ne kako nyor chike ake ne jajega siling mia thano Kongo imising kita ne kikure Kennedy kakiko aje siling mia seta Orang ni jitu negi kure Elvas kaki kau jingyo siling mia ini tu yang dikasih pas kau buah sungguh ni. Nah kau yang bi kau bisa kau pasok kau ni. Ame jauh buah yang congin dong kau ni. Status 74 ash kata ni nu labat aku duga number 2. Labat duga number 2 iger cik ay macam ungsi mengung. Iger apa ni kau jitu sai ungsi mengung. Status 74 ash number 2.

Aiyah, wewe, orang no anggo kuingi bi goret, anjo nama je kuingu noret kapesa, iro. Ya nengah bisu sing sabet ko tili je gay, gu neimen ta engane, maimen itu betu sektugol, mago lapke itu mago jarcin, aku ikparate tingginya lagi, bye bye itu betu sektugol. So ame je ipa ko tinggu ninyo sogoni, status 74 ash number 2, nyor cikai 40,000, status 74 ash number 2, nyor cikai 40,000, ni me amu atu aja tu endele, engke testa aku gait 40. Kau jangan bici kau jangan rapi neng. Mabagi kelapa tate aku mirapi neng kejangan nyuka bisa. Istatu 74 kata sunde kecakar lagi. Kusuk kau gaga ya rogen nilau kekerja sang namsi mengungguni. Istatu 74 ash number 2. Istatu 74 ash number 2. Otomatik nyurci nge 40,000 jago. Istatu ya ni cutungku ni kau otomatik nyuru 40,000 jago. Istatu 74 ash number 2. Iroga sini nyoman. Iro ke jilil kicungan rapi ni kita jo agak kono korap ko bawa bonus jadi konen asis kicung ko tinjau rujai namunnya 40,000 status 74 ash number 2 ame jaga beti leta apa kengyo ya ni kupet tu lete lele biga lagi kelo mandresa angkorok si kita ke apa status 74 ash number 2 iko pesa apa mira rapi ni kicung ame jadi nyoru nota menaik ereng kiro laga kaya ke kapi sama aja me amanda ko mira rapi ni kejang status 74 ash number 2 Satu 74 ash number 2 Niko pesa apa? Mi rabinek. Oh iya wewe. Inye ni menyo nengku ni komang na lesel yo ajin. Satu 74 ash number 2 Mami jine tako nyone ka aku kwaman bi. Watu tena wame kwama. Oh iya ka aku miye ib. Agere ka pesa le ka aku babi ko miye mame jake chichi sak. Satu 74 ash number 2 Iya sorono agere. Jita naga tako itungku naikure naomi ko bata yunis. Kongoy misin ka wabu aku ngoy. Aswabit ke gunak 40,000 ko bata bonus. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2. Status 74 ash. Ngoy tak putuan kaya kare. Labatu raga. Status 74

Aiyah, kau setuju ni? Kami cekik nak tak orang ni atau kau kata kecik grafik ni kalah kami cekik pengguni. Inya agitul lagi jutun number four. Tu itu cekik grafik ni ku ungoi te ag 45. So dah kecik semua. Kau kata ikan saya leh tayi macam grafik ni, tayi macam 40,000. Tayi wek. Duga nato number two. Lagi ni ku ni kami cekik apa kau duget number angwan limit border border ni 160,000. Kami jaga aja piu kau yang border border raga raga. Encik cepi ni demi beraga. Aku bonus singgung kau kini kita cungkan bonus kau 500 aku tayi. Pih cek emu kau itu cungkan cek iko ajin. Jaga tu kau nega emu jie tu kau nih cekuk 500. Status 74 ash number 4. Boda boda iro kau sini cutu raga raga. Ni macam kau pakai 50 kaya ker yoto. Kau itu 50 kaya ker. Mau macam kau cincang. Yah ni nyor cikai bonus cepat siling miatano. Siling miatano. Jie tu kau nih nyone kiko ajin bonus cepat siling miatano. Mami itu jine kau pakai waktu last mai nyor miatano. Kau gaya nyor cincin tiga tine tay nih bawa ing. Kau last mai ane. Aku ikut teh nyoru miatano cocok. Cia ketukul. Yes, marang ginyok tiga tine tay aku menyoru. Iwe kayak tiga tine bawa ing nyoru. Kongko menyoru nih bawa ing iwe kayak nih pasu muka mi cocok. Masih retiket tisak su muka mai nyoru miatano cegu. Istatu 74 ash number 4. Cetukul cetungku ni. Mami jine naga aku nyu. Mami jine mami jine. Status 74 ash number gabi. Status 74 ash number 4 only mi teboda boda me jago teboda boda ko tipi ko ing. E boati lagi be ndako 50 kitongon geger yota ko gonong ne ba musho ne gere sogon. Status 74 ash number iroga sene ni man to mi nyon ne ba kweli. Ne ba ku yani nge mo kweli kabisa ko to mi nyogo mangna le salyo ji ni man. Cheng rapini jo status 74 ash boati le boda boda ko mu ko bunjini ye genyo kitongon aktiketi ngunga kenge. Yani boishi siling sosom jaguk status 74 ash iroga sene ni man mita jitane tom ko tel gonyo mita jitane to go boati mame je ko ko wi ame je iya kitongon eng mugule da ke nga ginyo sogoni amu jaguk rapini jo status 74 ash number 4 ole mita boda ngoro jitane ta ki ko jimi oroni jitane ta ki gure Ivin 500 Kibrotich 500 Kemboy 500 Eliud 500 Winnie 500 jita kenyo jita kure Laban 500 Kipkorir 500 Judith 500 kasko rogo lebe di topi nita kama unale chin komito le mamakati chin ilgoni higere kuhu Judith nkuna kakanyo akti ketine tae manyoro ngomiti ketine pae nkikochi 500 oran jita na ikure nga nikure Kelvin kanyo akti ketine tae mami Konyang ne bawa eng mami ne baso muk orang nak agi kaji miatano. So kamu orang lejin masih riti ketisak semua. Lasi mai nyorung, kau menyorung ne bawa eng iwe ne bawa, kau menyorung ne ta iwe ne bawa eng. Kau menyorung ne bawa eng iwe ne baso muk apa muncul atau kau ni miatano cukup. Status 74 ash lapato kau duget number 4. Kila mutu iro lapato. Status 74 ash number kata ni ni kimi tay duget number ata. Dagi kaya siyang mood chakong yat. Dagi kaya siyang mood. Kaya tak 50 kaya karyotok. Mama chakay karchin saang. Agong guni ko automatic. Neba inyoro gityong gani. Ijute ara kategori noto neba inyoro chike 160,000. Yani eng chaka ako bata. Koga ako pitune jita. Agenge eng picho otok. Ninyoro 160,000. Eng dagi kaya siyang mood chakong yati. Kupi itu jita ake kora neba 160,000. Chutu yuto ki. Inyor cikai automatic 500 agi inyor cikai kora 160,000 dah nego inyor tak kau tuar garaga status 74 ash number 4 status 74 ash number 4 iraga sini ni umano kami kusir nato ke magui majo baksi

Aya, obangwanya kwa amdo jibig logo iwe kemnyaje ne tinda notok nilel kabisa notok neba jita nekikure Jonathan Bete Saburi neka kochere kabisa nyo kole obangwanya amdo jibig logo iwe kemnyaje ne yaka kwayan logo wichoto kwa batisan enga ine tinitilil neba Jesus Christo. Aya kasere niyo status 74 ash number 4 aya kangedege shaka yungu ame jibig chobu ane harakaraka jelichin ke na ame jib miyatano orang cerita ni kure judi kan jogi kau cerita no cerutis cerita no kipur cerita no cerita ni kure Robert cerita no Nancy cerita no Kitur cerita no cerita ni kure Pauline cerita no tuan dekase ngoi tak fifty kau sering niu ayeweewe utasianga kau tu minyur rapi ni joy kiri lagi tu tunggu ni status 74 ash nampangkan aku mahu wakil cerita ngan aku kunjung cikai pada pigoi. So iku kenge bicara tu ko status orang lagi ya tak kenge nongit. Kau ni taki kan moja ini kan? Taki kan ni moja ini baki. Status 74 aja. Iya we. Status 74 aja nama gapi? Iro nama gapi kau sini number 4. Kau ni taki ya tak kenge? Ami je inu cak kenge kita orang lagi nyogi gonin rapi. Nunggu tu kau Rudy upewa tena imiatanongin. Iku nini? Status 74 aja number 4.

watu changamuke status 24 as number 1 elfu tatu ni mingi to madege shaglo ame je chito ko linda mzi meta ki ira kai ko ri baroendo gele je tela ko tike tisha kangwan ko timuji ki ko ne nyane I nyo ne ke ko ne 3000 ne batai ne bae ne baso mu ne bangwan so ya ba nyo ka genge me kwa mane yo usi kwa me ko ngu no jita ne ki kure ngo kita na ka nyo ne ngu no ame ja chere na leje ni Kut kau tadi tindai kamu ke tindai tadi tinya kengkem pesan ngungi wake. Iya kau Joseph ingku naga kau nyonak. Iya kau Joseph ke kau ni 6000. Iya kau Vivian. Iya kau Steven Kibrono. Aku Steven Kibrono kau kau ni ningga 48 shilling. So ready kau gile jin wake. So kau ni kita sunra peni. Orang ni Dorin lagi ni wake. Dorin Windrose. Selangat Ivan Shaklin. Walter. Iro wake. Wake haraga haraga. Ini ni Tom Inyo. Kemana ya bak pikir Tom kau bagi je. Hujan ni mubatan ni napesa. 3000. Chebuk cho, status 74 ash number 1 nakasane niyo number 1 oye wewe ngor chobi gyan ame jebi ka pesa ko bua ko ko imeni tsogon kipke lo o gan ko ro gan yo no gan ko ro lakin ningu ni toma tangi lingya ko skong ningu no ko bi kata jaga ko inchen bi kta manang mut kite jemi tsogon ijege jaga ko bua eh ago bi juta ki Kopi garib wangwan ni jaga gitu ngon jaga kau egg meat kita tiap semua. So ikiri le takoya kapisa aku sere sere rapin, ya ni cang rapin. Ome jaga kau jeng aku status 74 ash number. Status 74 ash iro kange dega ceng muto kasi ni nyoman we we kahir chin sang kau liabak status 74 ash number one. Status 74 ash number one matian mean kapisa mean kau ngalin setan kau lejin majuguk rapin ni jo. Ishi Ishi kau dah kena ale, entah mirip ni ni dili, engku aku besa, saya tanya anda nama joko berperan menyo sokoni, aku aku besa, aku kerja beri kolin mangan. Status 74 aja number one kat sini niu, jika 3000 joko, tu merdeka cakap mana tu merdeka cakap ni patut. Yeah, part of 4 minutes. Kalau nama yang kerja saya kubet tu lagi mahu itu. Status 74 ash number 1 number geng. Nyuara gara-gara.

Kasih ini orang itu kalau lemi itu yang menjadi sah mengapa ini tap kasih jemua hari pun kabarasta osyeg caya kai tuaj ini untuk pasti dan dapat aja fem kabarasta osyeg caya tuaj ko kabarasta osyeg contoh caya coba meh tu caya tuaj ini untuk pasti dan dapat aja fem kibarasta wah keng karangan ini tu bawa meh tap Jennifer cemnya nomi bay nampak aku itu apa soal itu yang gembor masa konain bawa meh county laku tap John to akagnesto Jepa kukwe taba tela nete enge wad taba kapsoit enkericho. Chep taba yuko inoto nebohne ki kusirto Jonathan Cheborgei, Rebecca, akane kusirto esta. Kusotio taba Paul Mibay, ago kusie taba Beatrice Mibay. Kame taba Kidion, Kevin, Kibrono, Engsotit Village, tubche taba neki kusirto Nancy, Robert, Ellen, Betty, Willita, aka Kennedy. Ko gamet kora no to ne ba Kevin Kimnye tije Beblin Mili Anita Karen Frida Faith aka Bikail Kamati taba Christine Faith aka Clara Pamruek chege ko Leonard Richard Raymond Robert aka Wycliffe Kometa Mochogoreta genge Skyla Amanda Chebete Mite kayuman chike tarete konoren ye enge mbomos wadi sotete ati buying center enge karon tariki te somogi kasi tap somogi arawe tap lo kenyini ara otoko tintugol konoren ye ko jumamos engwe gite ne engwe gini tak nambarete ne tindo ne gindo itarete te ko 0729-509-281 0729-509-281 ko iti Paul Mibay. Mucha missing ako ba meni. Ki paraste wak, engarogane ta ba met up Jennifer, chemgeno Mibay, neba kukwe tap sotit, engembo mos, konoin bo met county. La kwe tap, jonto, akagnesto, chaba kukwe tap at etela nete, engwadi tap kapsoit, enge kericho. Chep tap yugoy, neba neki kusirto, Jonathan Cheborgei, Rebecca, agne kusirto esta. Ko sotio ta Paul Mibay, ago ko siye ta Beatrice Mibay. Kame ta ba Kidion, Kevin, Kibrono, eng Sotet Village. Tupje ta ba neki ko sirto Nancy, Robert, Helen, Betty, Willita, Enet. Ko kame tkora noto neba Kevin, Kim Ngetich, Beblin, Mili, Anita, Karen, Frida, Faith, aka Bikail. Kama ti ta ba Christine, Faith, aka Clara. Pamruek chege ko Leonard, Richard, Raymond, Robert, aka Wycliffe. Kometa mochogoreta genge, Skyla, Amanda Chebete. Mite kayumani chege tarete konorenyi enge mbomoswade sotite ti buying center. Enge karon kasi tap somoktari git somogi. Kasi tap somokarawe tap loke nyini. Ara utoko tinto goli konorenyi ko jumamoswi gini toga. Number eight in a gindo itarete to go 0729-509-281. 0729-509-281 ko iti Paul Mibay. Mutia missing, agoba me.

Kosere ni ucho to ga brasto jaga me tega itu ajingi to pasti di onega ga goi tei sai tamano ga yenga kebe beria tini ba kwas kolen ga kwek tuul jaga itu angi kesin dagri nega sartani uni kwas suka bit kwa ga kyo ba ogono akim na tei tumu tia mesin konyo.

itinye 1 minute inegen kitugeni ano. Emiton nebo Star 274 aja. Imagine again if you could be going to 125,000, 25,000, 25,000. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

tiki na mama tiko lecho ni ndetye nanga pesa umambete Kile jitanga ako bongit kabisa yangi kwa changa maiwege mborto Ako mabutu liyo Kina ile jitanga nena kabisa ile maimuche mauto on mokombeti na kabisa Yani ngule ngugilke kwa mokombet kole Kini ile mokombeti na he Meche ke hot kabisa upko nyotaye na pometi chulo Kesi jisi Yani asi wirengo nyanyi leji wirembare dileji Sip Lakini buwana kwane chukiko Ile meja kwa batu mbare negitera kuwa sembe rio Mga mago yote mkombeti yani mago mujene kwa

Kongoi missing kostende nyun en saisek yu, jusaisek yu chegen chuko chumwe kwa muktoende tengornet ab etu tabrani, noto nebo kusuma kasi, nebo tarigi sumok, arawe tab. Alo, kenyit kona tenebo ilbwisho goeng, akipto mungla nagata chisike betuan kibagenge, saisek yu chuko chumwe Jehova, ago tengornet ab etu tabrani. Itagan baiman, in sige betuan kibagenge. Nge sawa. Kamukto ini nyawa Jehovah laitoriat papa yang gaya netap Jesus, kami cawe gunggungui Allah sun hatrori Jehovah irip se tengen cawmien, nega iribe kongeten kuka toige kimbau tak bisa isi kucu, isi kap kimbau ikuin, angge som gatile tangi netap kasung gumi gine kau giting kibu atage aceman magak tainu, kosibiti nyu juga, tililan Jehovah tuk tuk kau nuti kugeng tabu sega men, isi cang tabu tab sabon, yego nyu sige tau nti tuti kibabitu tabrai ni kuade nyon, asobitu nengu. Kune chame taka seto kutesa isi kiuchu, shikito uge togu bote Jehovah. Testai berur getishoni, berur management, berur chama chaglan CEO, director asa kubaiti niktul jekba isi tukul meutie masyabe kicho. Agute tukuk tukul cheki netegen kempa uni Jehovah. Tipku bote chen tukuk tukul, si Jehovah kiaga tukul lagage mwa, kutebe nsaba anwe kyo. Tarete chagi tipku bote chen tukuk tukul. Munga saa anin, engai neta kwanda nebo werit, ang nebo toa milmirye netilil. Jesu Christo, negipta ande nyon. Amen, amen, amen, amen, amen. Karibu sana gostaini nyunte tutiet kuna treba panganga. Sigebe tuan kibagenge in saisek cheuchu. Saisek ke saisek, sait ne saito babar.

0: Tache femelo. Pole kidogo. Chitara kwa kwa pesa kwa nigure Sara, nebatu wa 6 mwisho. Sara, nebatu wa 6 mwisho, nega wechikage 8,000. Congratulations, Sara. Pongesi mame, pongesi Sara. Congratulations. Staff of Otwanash. Tache femelo.
1: Hello.
0: Yes, baby.
1: Hello, sir, mame.
0: Ili anu buju? Ami? Ngoga ine? Mwaga ine kumyo dadi?
1: Amos kapsimbiri.
0: Tache femelo.
2: Hello, yamuna susi.
0: Ah, bye bye.
2: Teno pa mesi sogane bana ngameta ke.
0: Kabile tage, boy isye.
2: Barara, amumbu
0: dadi. Star 441 #. Star 441 #. Eje ganam kidogo we lena, tetye mo lena. Yeah, Geoffrey, number 281 Agedwin, David Agpius, Kibrono, Evan Siche, Mgeno, Masi, Erige, Chitano Gurene, Christoba, Penati, Rotichi, Migoriri, Daniele, Agustini, Jeruyoti, Benson, Gladys, Masi, Bernard, Julia Sakievet, Kubata Christine, Minegele, Bernard, Tagne, number 674, Agumitenegele, Joseph, Amosi, Jagilene, Sarah. Oh yeah, hey, Sarah, niko wendi ya grabini kwa gengangi. Sarah, niko wendi 25 ni. Misa, mimi natana bika ilak festas, Samuel, Sharon, Samuel ba 840, ako Samuel ba 900. Amy, Mia, Mose, Ivy, Lily, Emily, Beatrice, Kyovri, Felix, Masi, Alexander, Asbele, Wesley, Dennis, Richard. Mi Dennis, niko 387, nak Dennis, niko 72. Geoffrey, lana taktere, niko bata Judidi, Monica, Akiona. Star 441 #. Touch your family now.
3: Pamuru.
0: Yes, Pamuru.
3: Pamuru, tanyo se meji.
0: Mo se meji.
3: Amuna ke tesiye.
0: Bye bye, netiano.
3: Pamuru ne sugmega.
0: Sugmega.
3: Kamu staff sugar na itayu.
0: Yes.
3: Iguro land 14 sugmega
0: kwa. Ah eh, land 14 mwenyewe.
3: Agonye dao na agonye moto.
0: Karibu sana banganga dadi. Touch your family now.
3: And
0: then it. Yo! Congo, you are going to see Marty when you are.
3: Congo,
0: Capisa. Touch a family low.
4: Marinda.
0: Jamarinda, Marinda.
4: Yamuni.
0: And I knew one, no, Jamarinda.
4: Ami, Yamu, one archaeologist.
0: Koi barkiet.
4: Kabelnya
0: tak, awak ni kabelnya tak,
4: otororius.
0: Unai, buju, payisnya?
4: Dan
0: tiada susu. Payisnya tiada. Payisnya ni?
4: Pare,
0: Direngkai. Woi,
4: lenau. Susu. Yo.
0: Magmua, sisigeba. Sisigeba. Amin dah agi nyo. Mi bagi ni segera.
4: Nato.
0: Tanya apa hello? Hello. Hello, tanya fem.
3: Hello.
0: Yes.
3: Ya mula susi.
0: Bye bye.
3: Kamu nak lambat susi.
0: Bye bye, kabilah tak ya.
3: Ewe kableta kwa
0: susi. Netiano.
3: Negila ino ano yi. Negile.
0: Hey.
3: Negile wachakoa ino liba transpara eh.
0: Ah eh, wachakoa ya ha?
3: Wachakoa ino liba transpara kiminde.
0: Gele no chita kiminde.
3: Ako nyi susi kabisa elu.
0: Banganga.
3: Ako nyi ne banganga susi.
0: Poisies.
3: Wachakoa
0: ha? Wachakoa ya ha? Touch a family. Poor leg dog, daddy. Yet you turn a go quack pass, a go Christopher. Christopher, only come one good Christopher number 348. Nagan your chicken 16,000. Congratulations, Christopher. Chill star 441 #. Tache femelo.
5: Hello.
0: Hello.
5: Yamuno Susanna.
0: Bye bye chita mogindo.
5: Wese linga to kenga musta mogindo.
0: Kapisa.
5: Kimi tegul.
0: Kimi.
5: Sasa.
0: Paisio, paisie.
5: Paisio.
0: Paisie nye. Migere. Tache femelo.
6: Hello.
0: Hello.
6: Yamune Susi.
0: Bye bye.
6: Kainet kokil patrono en sibotinet ago ganye butkuta miten olie sibotinet kimi pamoja.
0: Kimi pamoja ngere chorwenyu nota nigele batrigene libalele chet mauche kala miten dani. Bro tijweri tapka mugael kala miten dani. Ago gira agine garo. Garo ene limbata maitu. Eh? Kala ganye banganga netiano. Yamuno garo. Kule garo ene limbata maitu. Eh? Tuget, kalau kanya panganga, ramai je lera bos eh, star 441 hash, star 441 hash, star 441 hash, star 441 hash. Tak cefe melo?
7: Kamu dah susi.
0: Oi, oi.
7: Ya,
0: saya katoren ni naik lagi mau belangnya.
7: Katoren
0: ni naik lagi mau. Ayo kau kau kaki ni asal bapa isan ni eh. Kebar ni naik si. Cemo kebar ni naik si bapa isan.
7: Aja no terdiri bapa itu bukan
0: kau ni mesti kau kau. Kebar ni naik. Oh, nangkana kebar ni kebar ni naik.
7: Kebar ni apa sila?
0: Aja mau apa sila? Kebar ni. Kebar si mau tuan kebar si. Kau tu apa ni? Ni kau tu apa ni? Aku angin naik jorwan aju.
7: Baulo.
0: Eh, emba baulo.
7: Ibu
0: tu tak mau kena jaga.
7: Baulo.
0: Kau ni si mau tu? Emba si mau tu?
7: Kau ni,
0: ada kau ni, gurir. Emba gurir. Ay, agiro betapan aje warming. Kau mau warming all lebih. Dimana kan ini? Tapi aku cuma cegit cegit kan.
7: Zile.
0: Huh?
7: Zile.
0: Ah.
7: Hey.
0: Anak ibu ada gini nyo.
7: Arbi ber. Hei beragi ni.
0: Kau itu.
7: Lagi pergi ke sana.
0: Ni corban anu ni. Jelangat. Kau angin sini ni. Kau angin cakap utuh angin cakap ini. Ini bu corban anu na.
7: Angin ada muai ngor. Ada muai ngor. Ada muai. Ini kena ini orang macam apa ini? Kau orang ni kerja macam apa?
0: Kau tu orang kain ni.
7: Eh, nai. Eh?
0: Hanya tak apa sama orang.
7: Angin awa dia bukan kita dari orang.
0: Ia kami kita di cakap ibu an.
7: Eh, bagai apa? Waktu yang mana? Oh, dia kami kita di Korea, Korea China.
0: Hehehe. Ia lagi kami kita di cakap ibu. Kotor ibu aku hati mana?
7: Aku
0: kita pergi
7: rumah. Kita mila. Kita mila
0: macam mana? Enak no.
7: Aku yang main ni. Enak no. Kita mimi, kita mimi, kita apa?
0: Kamu ni aje, kamu ni Winnie bini korang.
7: Winnie.
0: Eh Winnie.
7: Kamu ni awal ni awal ni. Kamu ni awal ni. Kamu ni awal ni. Kamu ni awal ni. Kamu ni
0: awal ni. Kamu ni awal ni. Kamu ni awal ni.
7: Kamu ni awal ni. Kamu ni awal ni. Kamu ni
0: awal ni. Kamu ni awal ni. Kamu ni awal ni.
7: Aja ibu awal lama dah, tu kalau mai berbuat ada cuma orang muat.
0: Heh?
7: Kamu ano?
0: Heh?
7: Kamu ane?
0: Kira ni ni?
7: Kalau mai berpinjam uang dah, uang mai berbayar macam orang muat.
0: Jika makan nak ni tetap so bapa isan ni kan? Kau tuang kau besar.
7: Ibu
0: awal ni. Kau beri semua tuang, ini kau tuang ni. Oh ni, oh malu ane ni ada.
7: Ikat.
0: Ibu nenek zaman dulu langat muangka ini tap corwan anu no.
7: Tiap
0: hari sini. Ah, dah gaya muangka ini tan. Kusiri i tak cefe belau. Boleh gigi dogo. Agar cipta nak kuat pesen 15,000 negurin penat nampak 225. Congratulations penat. Congratulations Ben. Punggah sana. Star 441 hash. Star 441 hash. Tak cefe mo. Hello. Touch FM, hello. Hello, Touch. Ya nyongi nyo nagisisi kego gele ne. *441# Tai ko shek tiptem sige tong panganga. *141# Ta che fem
8: hello.
0: Hello.
8: Hey.
0: Ya mure buju?
8: Achame.
0: Ngogai det.
8: Gani banana le tengo.
0: Wani yo boze?
8: Masa no na ku mere.
0: Hore, masi.
8: Eo.
0: Pola ira we buju.
8: Le pola da.
0: Bora da.
8: Bora da.
0: Bora manai.
8: Bora
0: na. Amu au na ke masi ta che fe melo.
9: Yuvi.
0: Yo.
9: Amuna.
0: Bye bye.
9: Kaungai ne. Gonya
0: wate buata bara. Ngune, na muangune.
9: Muangune.
0: Ngune. Dasi chetumono. Kongeni nyenye chetap chetumono. Ai gawana gutetina. Ene limbanande kubata chemeli. Eh? Yemuna chemeli. Lugo imeta no buju. Etina. Chematunda, chamge chematunda. Kile no chematunda. Chematunda. *441# Agwe no nito ni bwati le kiota lota reng initiative. Kona at paga sergali gele giko ito era bine. Anda PCLP number. Nota nibo 00013 60. BCLP number kuna nota nibo 00013 60. Chil *441# Chine chesa niko na gait kenyishi kitama nang sisi. Chil *441# *441# Chil *441# *441# *441# Chitanata ni hikago na mago pesa Rotich nika nyurichike 25,000. Congratulations Rotich nipa 022. Pongezi Rotich. Pongezi Rotich. *441# *441# *441# *441# *441# *441# *441# *441#

0: Anyi jom nye tinggi na meda de. Kagile ngebe shoko ki ngwane. Lakini eni mani. Kuma anyi nye ma jom nye tinggi na me. Anyi jom nye tinggi na me. Lakini ngebe shio. Kogi kine ngwane. Kine ngwane. Anandi kaso kwa mite ni ne chita. Nei kwa mite ni ne chita. Oi kaso kwa nye togi meta. Lakini miye nani buate. Iyo kwa ngwane. Miki nini buat kabisa kongwan. We negi itanyi. Negi nini buat inye kongwan. Iligi chopto. Iligi chopto. He? Si buat uonchopage. He? He? Iligi chopto. Negi negi niko nini nerechi nye. Yonko besi akita. Lakini kamu kunone ke ngolole. Kamu kunone ke ngolole. Kamu cheke ngalalen single matters. Single matters. E single matters ju ko gigo silo tinilo awu mi mure ni gan chegi sikin mi mure ni chegi sikin e mure ji mure ni chegi sikin ko gigo gesa lakini ginde o sinoni ginde o noni gisip kesi kilo magisip kesi ko niye lawa awu nyo chichu ko nyugo tunage inomi ana ngo baga atene awu tunage Ako pako mingi sina gino nini na gotune kwa ikuanda kwa lepan. Inge tuwa ngui single. Kuni kata ya minda olenji ni. Ntahanga nami mat. Yae kasika nami mat. Yanga nami mat. Ibe chenge chichi indo ni. Anai chenga ake. Anai nere chenge ndenyo rugo tenore. Ongele mara gipeke nifachini tichichota. Ngele chita na gipeke nifachini tu matautus. Ananenye onge mwanyi. Uwa mautu. Eh? Ako mete eno. Ngele kabute eme sabareta genge. Ako nami moit. Hmm? Aki nye burina kuhuna onita mato kutu niji. Ako te, nani buasaita ge. Le kau beshi. Opo uburanga ge. Laki nungo miyo ngora sebu anoto ngora ilele. Iche we. Kandani nege ya e. Aki mochini kwa inu tiki somisi chisomisi. Laki ne. Denyo rune. Iche we. So. Kuni kata ya bani na olenji ni Enji jikimi tuan Ugigo gesa Ntangu ni inyoru Ite ani ite koi He Ite ani Agu ingene legi gesa Lakini nipare buate legi go nundo Kugi go numanai Tuma tegas agen uno agen neter Inota He Pas Ale unipandishie. Kumajangi langsibi. Ako buwana kwa kwekwe bretana treba conference. Chepto. Chepto Magogo, Rosaline. Ako chua nengi psuter. He? Mama memo endo limpa molo. Onge buwana ila indena treba conference. Sike ngalala tukul kibagenge. Single matters. He? Kalo mautie nga tuwa len moset. Hey! He? Kata ya vende ngitio, tebu utiktu utena ngitio. Onge ngalala tukulo. E single matters. Ntange kasko maipu urtoi. Iwe kisi, ichengi chichiginye. Anamia gende kiko bite. He? Confector. Ulongu nebuchu. Ngalala, onge ngalala, onge tia mugu lelwek. Hmm? Onge tia mugu lelwek. Amegi tiamu lelwe ka pesa. Hmm. Susi. Bujo. Bujo.
1: Ela bujo.
0: Karibu sana bujo.
1: Yo.
0: Ibai.
1: Kanga yale. Oh, bye.
0: Karibu sana imiko mie.
1: Amigo, mira,
0: ¿sabes? Voy a vestirme en el piano.
1: Long time.
0: Long time.
1: ¿Cómo no es así?
0: Bye. ¿Ven a ir a la Junya?
1: Ah, ¿qué te ha dado la ley?
0: Yes.
1: ¿Te
0: ha dado
1: la
0: ley?
1: Single
0: matter. ¿Cómo es el single matter? Kumi chita ni kumi tuwa nenta Ogi siku la kwe tagenge Anakwain Ngomi ane nchichi Kunyugutu nage Agumete ko kagumwa as kele single mothers ko lazima kutinye mata akichek kwani mi chito ne mazuri ne
1: ina mangete kita
0: mi ne mangete ko kagitep kele ndange gasanyi imach ibe chenge chichigan ibirjini simu chichigenye ana kichenga agene te
1: ini Tienda,
0: tienda,
1: corre, tatuale, tatuale, corta, chichata. Tatuale, comí, pavo, en serio, ayer no me tengo que ir con eso.
0: ¿A qué?
1: Dime.
0: La que me
1: cuando te clave.
0: Lakini anani bwati sile hii kika bwane chichi kwani kimogo nugo nye kwani kima kwanye nanyone amuni kiineta ako nyoko chenga kutu note tamoto kutuni
1: Choki
0: kabisa,
1: I
0: wouldn't have a tulu, I mean,
1: to
0: Lamoson again, and you're not
1: even
0: a yacht of
1: your
0: kiki,
1: choki.
0: Hey,
1: you're
0: going to
1: be mad.
0: You're by Tiga, Billy.
1: chiti.
0: Eh.
1: Ni kalau ada di tiang ni negara ni kau bagi negangat tipkel.
0: Ah. Keongnyata.
1: Keongnyata nai bawa bawa lama. Alamnya mati orang nai.
0: Kau nama karib.
1: Oh nama karib bawa janda hari ni kau.
0: Oh, so ini tanda kau kaki anggele cebiasa ni single le, kau aja bawa ceng agi mat mat mayata kau bawa ceng gigi gini, mungkin sekilas aku.
1: Ane ada kini macam macam cerita tanda kau niyo, kau kau macam sekarang gigi ceng.
0: Mapa gini itu, apa lagi gini itu ke?
1: Ina kau ni jumpa gini itu ni nana cuita arah suka gigi kinte atin.
0: Oh, suka kan yang leter ni? Kau kembang ke bujuk? Wah ni, makar ke bujuk? Makar ke bujuk itu bujuk? Hi?
1: Makar ke?
0: Makar ke?
1: Makar ke bujuk? Makar ke?
0: Iya, uang bagi orang Cina siapa ni ni anak muni? Nagera nego kerja komanda.
1: Hey, Ani Buju.
0: Hey, Ani Buju. Mwana.
1: Mwana.
0: Mwanye, mwanye.
1: Kerja tari tiklan. Kerja tari tiklan, kerja cobi.
0: Oh, kau no nai, kau buat tai no tenaga nai. He?
1: Ni nanti lagi cobi Buju.
0: Geli, kau ni menwajak nego. Ang nitinye tigitik ako mi nenwach lakini nani kasura ke lele nage nwach lakini nke gocho
1: ane nai nage iber tigiti at keba
0: ya
1: nage iber tigiti at ako mirir na kwanyo hiyo nga pa ako burko kaft kulo
0: nega wako burko ada
1: ehe
0: amrani giko gili hii amrani kwa gili tienge gitio hii matingo nwach aku mungkin gue cepat sahwa.
1: Mana tu ni negi mana ni negi
0: cepat? Kelingi negi cepat? Kanya kami cegas, amen cegas kita mahu sih lah. Kau nak tiang ke? Ile kau gicap tu. Kau le malas bagi le kau anak orang wat. Kau le tiang ke? Ile cap tu. He? Amu bagi le apa? Bagi le nyinyi dia aku mamiori itu bagi le mibara gitu.
1: Ni temara kata niu, ina mahu ni ya buju.
0: Hei,
1: ni nanuat agam gugur geran, kau mili juga.
0: Kau ikasanya, kau mau, kau sir nika kau ini, nika kau aku pergi cingkir awal ni, mungkin enggak lagi apa lagi.
1: Eh, aku aku pergi cingkir gitu kau, ya setaya, mungkin enggak lagi macam ni, nyai buat takkan?
0: Yes, kau abang macam agak tu kulis kulis sah sebaya, engkau mesti tanya macam agak tu kulis kulis ayam meta apa? Okay,
1: satisfy.
0: Yes.
1: Satisfy. Lagi ni kalau asyik buat enjoy, sekarang kau tunggu enjoy ni ada.
0: Kalau ni aja just enjoy, bukan nanti enjoy.
1: Sangat. Kau suka kau?
0: Ha, kiri ruh eh? Ngee kasar ini mau ni nama cebet tu cebet jam ke?
1: Macam mana ya mune?
0: Apa ibu ibu buju?
1: Rom gasi itu.
0: Kamu liat?
1: Engkau mau turkes mune nuan ni turkes serius na?
0: Ada mungkin aku serius, nanti kau kemana jeng ma?
1: Oleh susi.
0: Yo.
1: Anjing dia lah kuan.
0: Mati mua.
1: Kau tu ni nyorun nak segi sini, tapi na no mati ni beres ya sabi.
0: Na mati ni beres ya sabi.
1: Eh, asal kau jumping kau bisa kau tu nega sini, na kau warn, ya nu warn ibu segi otak baru. Eh, oh. Kami yang ini nak bikin coba bikin nak kotori gas kami ini nak bikin oke bagus itu.
0: Agi?
1: Naya cari mana pakai kuku? Mami gas itu lina eng.
0: Wujud mana nyonya ni?
1: Nitakutit na kumutin ang wang kutur kain mut kutuni kasi na ako chuba ko la historia at mana na na na kaso tagi ba kanisa tagi ba ikta kong kain wagi yondo gitu.
0: Mende style.

0: Yo.
1: Kamyute lakini uwa mi gine te setanyi. Uwa mi gine te setanyi ni nende tinye kaga sene. Haya.
0: Raisi gindeji nene.
1: Haga sene alo uwa mi gine te setanyi. Bujiwe. Nongi kau ambil cumi niti sekta manusia sana ane kaya testa. Kalau gune kau bisa kalau gini mune naik kau.
0: Sawa.
1: Aya, nongi kau ini naik 5 minutes kecil, 10 minutes.

0: Jamie. Mengo tu niwe kabe bertana terbaki otalo tarang initiative agi chesan pukusit na tan kicheng bi kebendi aga tum kau kau ger cita ngene kau kuag 100,000 cita nugure se di nomor 513 agi cita nugure na Alex nomor 794 mi cita nugure fio la nago wechi agne agi 82,000 chill star 441 ash star 441 ash. That's your family low.
1: Sweetie.
0: Yo.
1: Why are you going to go?
0: Ruito na nyoge chape nguni ya ni kiruwe ana iruwe ichape kwanda ya ruwe
1: eh ka tara guru ka na tara le kwanda
0: oh eh kai mwa ta chefe melo
2: tuche hu melo
0: yes
2: na te megile yende ara pe tuche ngaga ni
0: yo well done
2: eh ne ge ne kirche pe no
0: ah ke ituo
2: ya itu right
0: eh is te ge yange itu ye bit karo ta chefe melo. Hello.
3: Who's he?
0: Yo.
3: Kibara gune, akuna kunala, akuna kutos.
0: Une, une.
3: Levata tau.
0: Eh.
3: Kaba kitada.
0: Oh, kai, imi baragi gune?
3: Eh, oginye, levata kibara gorinta.
0: Eh. Ujabka, tacha feba lo.
4: Uvena.
0: Yo.
4: Ya mune.
0: Ajamaga Ernest.
4: Ernest tiene le huevo.
0: Une.
4: Mamá son gail.
0: Haya. Haya. Haya. He ago kwe. How rir jino? Lenya jino. Lenya jin. He? Lewan jin, lenya jino. Ta chefe malau. Yes.
4: Mama Jepsonko ini.
0: Oh yeah, Mama Jepsonko ini go.
4: Mama Jepsonko ini.
0: Ani.
4: Eh.
0: Kago ya madamu.
4: Kago ya.
0: Kau ini wasi mo itu.
4: Eh, kau mengau enggak?
0: Enggak mengau. Ia mune.
5: Mega mune tu sih.
0: Jam mega kabisa, uo mune no lah. Une, une.
5: Eh, maya, pasi yone.
0: Pasi yone di.
5: Eh.
0: So kan, gua rur lah juga, kan? Kapan saya? Iga saya kapan saya? Ma, ima juga buru nuri.
5: Kapan sa? Tama gitu.
0: Ya?
5: Ila kapan tu? Nego baru tak kapan ni saya kewek tak kungkus.
0: Eh.

0: Kalau tak apa kan ni saya kena tak kongkoi. Macam betul ni kan? Touch FM hello. Hello touch.
1: Touch FM hello.
0: Yes.
1: Ya mune susi.
0: Aja mereka jor wenyun.
1: Baik pak kan nasi itu tu je boleh boleh ni.
0: Une.
1: Tapi one, tengah tuan je kru ini.
0: Kikure jebe tagi in konsekta?
1: Tatuan, kami kami takkan dapat je, ini itu tu je.
0: Ani, une, kalau ni matam kagoyan ni?
1: Kagoyan, kami tak.
0: Kya mungu?
1: Aki, sebe nana susi, shabit nembi, ayo kure nafikta, kure esoy.
0: Siju tu evicta, siju tu conference, maka sebe nibi ke si muit, siju tu conference. Touch FM, hello?
1: Baburu tadi semeji.
0: Woi semeji.
1: Kau baru jebe itu nono.
0: Ya?
1: Baru jebe itu nono.
0: Ni jebe, cousin.
1: Baru menye, apa masa kira?
0: An, mai dia ilah bu jebe, tamong no.
1: Bu jebe lah.
0: Kalai?
1: Hey.
0: Dangu ni aku ni jebe ti muzie.
2: Me va a dar gorda, ¿no?
0: Kalai,
1: hey,
0: gua ini bagi semua ini matam bagi ribe nak ini amino.
2: Hello,
0: kalai madam,
2: hey,
0: kau ni nengonye,
2: masih,
0: kalai masih,
2: hey,
0: kau kau sentang hijab kau angin kau lola nagi kau nyu ketar koro,
2: hey,
0: kalai kau gonggo lola jebe itu, anggonggo lola jebe tak konfekta. Kuka agusure nih boyot, kaya kau setakik cop kute setakik loh, cuka anggung loh, lah anak kaya kau nyok kaya macam ketar koro.
2: Kau tu no nebarain mah?
0: Ya, kau buri nuri. Kaya lemat kijer, kau buri nuri itu?
1: Wah buru kesal.
0: Iya mau kasinut, iya mau kasinut, iya airah, iya nyondit, boleh dah. Oh coba nanyu nane kebe. An, omajegi buat tuage? Hei? Wong kau bayam gaji kan? Iya mici tane sama nampak coba cebe itu eh? An ni segelian aku ni. Aku cerita nua ni ni mohon kepada saya. Kalau lain cerita itu nak gugur nampak. Kalau setakat ini juga kerja, kalau agak infekta. Ayah.

0: Ayo weh, kau bawa lu mabale ni kepala kusum jahat ya. Gak kasih tanah tanah gureng ngah. Cita nak tanya gureng Joyce. Kekas Joyce. Kelagat pusing nampak tak Joyce. Nampak 908. Joyce. Yang mana Joyce? Imnya lobi ju?
1: Apa
0: gerege? Oh, Joyce yang gerege dia mana? Iya, gerege. Gerege kasih orang kau ni apa biar netai dah?